0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahasa, 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri. sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang Provinsi Kepulauan ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan menyebutkan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
10: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Even ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osabolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, Disiplin taktik harus terjaga dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Sudarmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Muhammad Bayu yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, Pak Brigadir Muhammad Bayu, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak.
2: Alhamdulillah. Bapak sekarang lagi di mana posisinya Bapak?
3: Untuk posisi sekarang lagi traffic light Pamedan, Mbak.
2: Pamedan ya. Oke, silakan ya. Pak Bayu, bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini?
3: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026 sekira pukul 7.33 WIB. Saya Brigadir Muhammad Bayu melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Dimulai dari simpang traffic light kilometer 6 menuju traffic light Pamedan yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan jalur one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Brigadir Muhammad Bayu melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Baik, terima kasih juga Bapak Bayu informasinya. Selamat pagi Bapak.
3: Pagi Mbak.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Romi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
5: Opini publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Dan di pagi hari ini topik opini kita adalah deteksi dini dan antisipasi kanker serviks. Pendengar, kanker serviks atau kanker leher rahim ya merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang perempuan. Namun resiko dan dampaknya bisa ditekan melalui pencegahan serta deteksi dini, antara lain dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan menerapkan pola hidup sehat. Pendengar, menurut Anda bagaimana? Sudahkah masyarakat khususnya perempuan memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan deteksi dini kanker serviks? Apa langkah yang perlu dilakukan agar pencegahan dan pemeriksaan kanker serviks bisa semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat? Anda bisa sampaikan opini Anda, pendengar, terkait dengan deteksi dini dan antisipasi kanker serviks ya. Di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830, di opini publik. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Kelekatu si kunang-kunang. Terbang senja berwarna-warni. Saya, Pak Watu, kembali datang. Datang dalam ruangan opini.
2: Okey, sila Pak Watu, apa nak sampaikan?
6: Kalau kita ikuti judul bahasan hari ini, memang sangat penting, Tuan Liza. Karena banyaknya kita dengar sekarang ini warga, terutama kaum wanita yang banyak mengidap gangguan seperti yang dikatakan tadi. Memang hal ini kita boleh cegah dari awal-awal kalau kita bersedia memeriksakan diri lah ya, ke badan-badan yang menyelenggarakan pemeriksaan penyakit-penyakit seperti itu. Ada apa, Puan Liza, ada pendapat katanya semua manusia ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu sel kanker itu ada di masing-masing tubuh manusia. Kadang yang menimbulkan ini subur, inilah yang harus kita cegah. Katanya ada makanan yang tak boleh terlalu kita konsumsi, seperti katanya serbuk penyedap makanan. Nah, ini juga katanya ini sebagai pupuk untuk mempercepat perangsangan menyuburkan sel itu timbul. Jadi kalau betul kepada masyarakat, batasilah pemakaian serbuk penyedap apapun mereknya. Jadi untuk keselamatan kita dan warga, cobalah ikuti arahan-arahan dari mereka-mereka yang dulu pernah mengalami hal seperti ini. Itu aja. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Batu ya di kilometer 10. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Liza.
2: Pagi. Iya, Bu Rasmini, bagaimana opini ya, Ibu? Silakan.
7: Jadi hari ini mengenai

0: tahun. Jadi intinya Mbak Liza, satu, keluarga memberikan dukungan. Karena mentalnya memang harus dibuat positif. Nah, dan untuknya ini suami itu Mbak Liza, keinginan sembuhnya itu besar. Jadi dia bawa saya kemana, yang penting saya sembuh. Jadi membangun optimitis kepada pasien itu memang perlu Mbak Liza. Dukungan lingkungan semuanya, alhamdulillah. Dan satu lagi Mbak Liza, pasien itu juga akan lebih cepat sembuh apabila dia tidak memiliki penyakit bawaan. Seperti hipertensi, jantung, atau gangguan pada fungsi hati dan ginjal, diabetes, itu cepat. Tapi kalau memang ada penyakit bawaan, memang agak lama Mbak Liza. Tapi intinya kepada semua penyintas kanker, semangat untuk sembuh. Yakinlah bahwa keluarga sangat menyayangi dan ingin kita semua sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rasmini ya yang ada di Gesek. Baik, di belakang Bu Rasmini masih kami tunggu opini dari Anda di line telepon dan juga WhatsApp ya. Mungkin juga tidak spesifik ada kanker serviks, mungkin juga kanker yang lain ya terkait dengan antisipasi kanker. Boleh juga peringat seperti yang tadi sudah dibagikan oleh Ibu Rasmini ya. Di line telepon 27100 atau bisa kirim pesan juga kalau bisa, tidak bisa telepon ya di 0811-7789-830. Oke, Liza bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811-7789-830. Ada dari Ibu Dewi Lestari di Tanjung Pinang katanya. Baik, selamat pagi Ibu. Menurut saya masih banyak perempuan yang menganggap pemeriksaan kanker serviks itu tidak terlalu penting selama belum merasakan keluhan. Padahal pemeriksaan sejak dini penting untuk mengetahui kondisi lebih awal. Dan saya berharap informasi tentang pemeriksaan kanker serviks ini bisa lebih sering disampaikan melalui puskesmas, media sosial, maupun radio seperti sekarang ini. Salut untuk RRI, terima kasih sudah memberikan edukasi untuk kami semua. Oke, terima kasih Ibu Dewi Lestari. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Topiknya apa nih?
1: Tentang deteksi dini dan antisipasi kanker serviks, Bapak.
2: Oh, kanker serviks.
1: Kanker leher rahim, Bapak.
2: Oh.
1: Untuk perempuan, Bapak. Tapi nggak apa-apa, mungkin ingin menyampaikan. Silakan, Bapak.
2: Itu memang kanker itu ya harus kita dari dini ini harus banyak memperkusakan diri. Kan saya sudah bilang, jangan takut, periksakanlah diri Anda. Oh, ada penyakit, nggak ada penyakit, yang Anda yang penting diperiksa. Kan sekarang udah enak, ada PJJS, ada apanya semua kan. Harus diperiksa penyakit itu. Kalau macam bunda ini kan kanker payudara. Sudah diangkat.
1: Okay.
2: Ya, alhamdulillah sekarang ini tinggal penyembuhannya lagi.
1: Oh gitu ya.
2: Nah, okay. Jadi kita harus jangan takut, jangan apa. Memang kalau kita diperiksa, itu pasti ada penyakit kita. Banyak banyak sedikitnya pasti ada. Kenapa? Karena makanan-makanan sekarang ini sudah zat kimia semua. Seperti ayam 40 hari itu bisa dimakan kan. Itu yang beras sama 3 bulan dan kita bisa kita makan. Itu yang mengenakan kita itu. Bukan apa-apa. Bahan-bahan sekarang sudah banyak bahan kimia. Itu yang menghantam diri kita sendiri. Jadi kita harus juga menjaga kesehatan. Jangan malu-malu, datang ke rumah sakit, ke puskesmas, saya ini sakit ini, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi, kalau penyakit bawaan itu memang seperti gula darah, itu memang sudah lumrah. Di mana-mana udah banyak, tinggi, di Indonesia ini tertinggi. Tak salah saya peringkat ketujuh di Indonesia ini, kena diabetes. Ya, kita harus juga mengatasi makan minum kita, jangan kita nuruskan nafsu. Makan ini, akhirnya ujung-ujungnya KO. Gula naik, kan?
1: Yeah.
2: Jadi kita harus kita jaga. Yang tak kena gula pun harus jaga. Macam Liza, mungkin tidak ada gula darah, jaga makan minumnya.
1: Baik, Bapak. Iya, Bapak. Iya, Bunda.

0: Benar tuh.
1: Iya, terima kasih. Iya.
0: Iya, Liza ya.
1: Iya, Bapak, terima kasih.
0: Siapa narasumbernya nih?
1: Hari ini nanti ada dari dokter anggota bidang pendidikan dan pelayanan YMI Kepri, ada penyintas kanker serviks juga, ada pengamat sosial Siti Pol juga.
0: Iyalah, ya, itu jadi Jaya. Oke, Liza.
1: Iya, Bapak. Yop.
0: Semangat, Liza.
1: Siap.
0: Yop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Umar dan juga Bunda ya yang ada di Soekarno-Hatta. Baik, di belakang Pak Umar masih kami tunggu di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Untuk Anda ingin menyampaikan terkait dengan kanker serviks ya, pendengar ya, kanker leher rahim yang biasa menyerang wanita ya. Mungkin apa yang perlu dilakukan, pencegahan dan sebagainya. Apakah Anda juga mendukung deteksi dini, cegah dengan screening? Boleh ya sampaikan opini Anda, pendengar. Ini seperti dari Ibu Nur Hayati. Selamat pagi, Ibu. Menurut saya kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, tetapi masih ada perempuan yang takut atau malu melakukan pemeriksaan. Karena itu perlu diberikan pemahaman bahwa deteksi dini ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Oke, terima kasih buat Ibu Nur Hayati. Dan yang lain masih kami tunggu ya, untuk telepon atau juga WhatsApp, pendengar. Tidak bisa telepon, bisa kirim WhatsApp ya, seperti Ibu Nur Hayati dan juga Ibu siapa tadi, Ibu Dewi ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak
1: Liza.
2: Liza, ya Allah, gak lupa.
1: Iya, Ibu. Pagi, Bu Erna, silakan.
3: Saya Bu Erna, bingung nih karena apa? Air gak ada di rumah.
1: Aduh.
3: Jadi
1: mau... iya, kepikiran ya, Bu ya. Iya, Bu.
3: Gini Liza, yeah. Sebab kita ini kan terpengaruh dengan kehidupan kita seperti itu kan. Jadi kalau kita mau ngobrol, apa tadi ya mau diobrolin gitu. Mm-hmm. Ya maaf ya Liza.
1: Iya.
3: Memang kita sebagai wanita ini perlu waspada, apalagi dengan adanya kanker serviks itu. Mm-hmm. Bu Erna, banyak sekali teman-teman yang menderita seperti itu. Mula-mula dia sembuh, Liza. Ikutkan apa saran dokter, misalnya kemo berapa kali, 1 bulan, sampai ke Batam, seperti itu. Tapi itulah, karena kita ini, kondisi badan kita ini juga yang menyebabkan kita ini tidak bisa sembuh. Nah, taruhlah keluarga kita tuh menyokong kita, memberikan semangat untuk sembuh, untuk apa, tapi kondisi badan kita ini yang tidak mengizinkan seperti itu. Jadi sehingga terjadilah komplikasi ke paru-paru, misalnya ke jantung, sebagaimana seperti itu kan, akhirnya tidak terselamatkan orang-orang itu. Jadi kalau ada pemeriksaan, Niza, memang kita nih perempuan ini kadang-kadang malu loh diperiksa seperti itu kan. Ada memang. Setiap ada pemeriksaan kesehatan pasti ada diikutin seperti itu. Tapi kita ini malu. Bagaimana malu tuh ya, gak bisa hilang seperti itu kan. Jadi memang ada manfaatnya kalau kita memang ada rasa-rasa, terutama apabila kita menstruasi tidak teratur, pendarahan terus menerus, itu sebaiknya diperiksakan. Karena dari gejala-gejala itulah kanker serviks itu bisa terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat harus cerdas, harus waspada seperti itu. Kemudian makanlah yang betul-betul kita ya, terutama lah ya, kita ada juga yang kita nih siap saji ya sih, beli kebeli. Padahal di dalam itu banyak sekali bahan-bahan kimia yang dimasukkan oleh penyaji makanan. Hanya itu aja Liza.
1: Ya,
3: mudah-mudahan masyarakat kita terhindarlah dari itu. Amin. Dari waspadanya seperti itu.
1: Ya.
3: Kalau ada terjadi yang kurang menyenangkan di pada diri kita ini, baik, cepat diperiksakan. Insya Allah penyakit itu cepat pula terhindar dari kita.
1: Amin.
3: Terima kasih Liza.
1: Ya, Ibu.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah.
4: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
6: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang, pendengar, terkait dengan deteksi dini dan antisipasi kanker serviks. Selamat pagi juga buat Pak Tio di Bintan. Ya, katanya selamat pagi Opini Publik. Menurut saya, keluarga juga punya peran penting dalam mendorong perempuan melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk yang laki-laki, ya jangan santai-santai saja, karena Anda punya istri dan juga anak-anak, ya perempuan ya khususnya. Kadang seorang perempuan juga sudah tahu pentingnya pemeriksaan, tapi masih ragu atau takut. Karena itu perlu dukungan keluarga. Dengan dukungan keluarga dan pelayanan kesehatan yang ramah, saya rasa pemeriksaan kanker serviks juga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Terima kasih buat Bapak Tio yang ada di Bintan. Yang lain masih kami tunggu, pendengar. Untuk Anda menyampaikan di lantai telepon dan juga WhatsApp, ya tadi udah ada beberapa yang sudah menyampaikan opininya atau mungkin ingin berbagi cerita tadi ya terkait dengan kanker atau juga hal yang serupa ya. Tidak hanya kanker serviks, mungkin kanker yang lain juga boleh, pendengar, di lantai telepon dan juga WhatsApp. Untuk pagi hari ini, sebelum kita akan ikuti dialog Tanjung Pinang pagi, yang nanti akan hadir 3 orang narasumber bersama kita. Ya, nanti akan ada Dr. Zufri SPOGKFM, anggota bidang pendidikan dan pelayanan YMI Kepulauan Riau. Ada juga seorang penyintas kanker serviks ya, yaitu ada Ami Damiatun, dan ada Alfi Husni Esos MSI, pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Oke, kalau sudah, satu lagi Reza bacakan WhatsApp. Oke, dari Ibu Fitri. Saya berpendapat bahwa edukasi mengenai kanker serviks sebaiknya tidak hanya diberikan kepada perempuan yang sudah menikah atau sudah berusia tertentu, tapi juga kepada generasi muda. Dengan pengetahuan sejak awal, mereka bisa lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Baik, untuk kita tutup ya untuk Opini Publik pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan opini Anda ya, pendengar. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi. Kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan 3 orang narasumber kita dengan topik kanker serviks mengintai, kenali gejala, cegah dengan screening. Nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Reni Ilda Falantra.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: semuanya, nama saya Aisyah. Menurut saya sangat penting sekali melakukan edukasi, karena masih banyak banget nih masyarakat yang belum tahu tentang kanker serviks, termasuk cara mencegah dan mendeteksinya sejak dini. Dengan edukasi, masyarakat jadi lebih paham dan tidak takut untuk melakukan pemeriksaan.
1: Nama saya Intan. Menurut saya, edukasi kanker serviks tuh perlu diperbanyak, karena mungkin masih ada yang malu gitu atau takut untuk melakukan pemeriksaan. Kalau diberi pemahaman, mungkin mereka bisa lebih berani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Jumat 25 September ya 2026. Ya pendengar, kesehatan perempuan ini merupakan bagian penting dari kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat. Salah satu penyakit yang perlu mendapatkan perhatian adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker serviks ini merupakan salah satu kanker yang dapat menyerang perempuan. Perkembangannya ini dapat berlangsung secara bertahap dan pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Karena itu, mengenali faktor resiko, memahami tanda dan gejala, melakukan pencegahan serta menjalani screening secara tepat menjadi hal yang sangat penting. Masih adanya rasa takut, stigma, malu maupun anggapan bahwa pemeriksaan kesehatan reproduksi merupakan sesuatu yang sensitif dapat menjadi tantangan dalam upaya deteksi dini. Karena itu melalui dialog pagi hari ini kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kanker serviks. Apa sebenarnya kanker serviks? Apa saja faktor risikonya? Gejala apa yang perlu diwaspadai dan bagaimana kanker serviks dapat dicegah? Kapan juga seseorang perlu melakukan screening dan apa saja metode screening yang tersedia dan juga tentunya bagaimana dukungan keluarga serta lingkungan sosial bagi perempuan yang menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik kanker serviks mengintai, kenali gejala, cegah dan screening. Dan telah hadir bersama para narasumber, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Zufri SPOG KFM, anggota bidang pendidikan dan pelayanan YMI Kepri. Selamat pagi dokter.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, gimana kabarnya hari ini dokter?
3: Alhamdulillah sehat mbak.
2: Alhamdulillah. Di sebelah dokter Zufri ini juga ada Ibu Ami Damiatun, merupakan penyintas kanker serviks. Selamat pagi Bu Ami.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa dimanapun berada.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan di sebelah Ibu Amiah di ujung ini ada Mbak Alfi Husni Esos MSI, merupakan pengamat sosial Stisipora Haji Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Alfi.
5: Selamat pagi Mbak Reni.
2: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Dan juga pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon dan WhatsApp interaktif ya di 0771-27100 atau di 0811-778-930. Tetap bersama kami hingga pukul 9 bersama saya Renilda Valantra.

0: Baik, pendengar, untuk di awal ini kita akan memulainya dari bidang kesehatan terlebih dahulu. Mungkin dari sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, tentu terdapat banyak hal nih yang perlu diketahui masyarakat mengenai kanker serviks ya. Mulai dari penyebab, faktor resiko, gejala, kemudian pencegahan hingga pentingnya deteksi dini. Dokter Zefri mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara umum apa yang dimaksud dengan kanker serviks dan juga bagaimana penyakit ini dapat berkembang pada seorang perempuan. Silakan dokter.
1: Baik, terima kasih Mbak Reni atas kesempatannya. Ya, siapa juga yang lagi di pada kesempatan pagi yang bahagia ini dari apa Mbak Ami ya, penyintas kanker serviks dan Mbak Alfi ya dari bagian pengamat sosial politik. Dari sisi Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, kanker serviks kalau kita lihat dari asal katanya itu ada dua kata ya, kanker dan serviks. Ya. Yeah. Jadi kita harus tahu dulu, serviks itu adalah bagian dari tubuh seorang perempuan, merupakan organ reproduksi ya. Jadi kita kalau kita lihat ke belakang itu. Dasarnya organ perempuan itu organ primer, namanya reproduksi primer itu ada di situ. Mohon maaf kalau dari luar vagina, kemudian rahim, saluran telur dan indung telur. Nah, nanti ada organ dalam luar ya. Organ luar tuh termasuk vagina itu dan organ sekitarnya itu bagian luar dan bagian dalam tuh mulai dari rahim, saluran telur dan ovarium, ya, indung telur. Nah, kalau serviks itu dia bagian dari rahim tadi. Jadi setelah vagina itu ada rahim. Nah, antara rahim dan vagina itu ada nama serviks atau istilahnya mulut rahim atau leher rahim. Iya. Sebetulnya serviks itu masih bagian dari uterus atau bagian rahim yang bagian bawahnya itu berhubungan dengan vagina. Nah, jadi serviks itu merupakan organ wanita yang berhubungan langsung setelah vagina itu adalah serviks. Jadi mungkin bisa dibayangkan serviks ini merupakan organ yang sering terpapar ya, terpapar dengan tentu pada wanita yang sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan seksual. Serviks ini mungkin organ yang sering terpapar oleh kelamin laki-laki dan juga spermanya. Nah, organ normalnya serviks itu dia organnya itu permukaannya itu rata, licin, rata, normal seperti itu. Nah, karena sering terpapar dan juga mungkin ya, sekarang ini sudah hampir dipastikan ya penyebabnya ada virus namanya virus HPV, human papilloma virus.
0: Okay.
1: Jadi pada wanita yang sehat itu virus itu tidak ada. Jadi virus itu sebagian besar memang ditularkan melalui hubungan seksual dari laki-laki, menular ke perempuan saat hubungan seksual. Ini kalau laki-laki pembawa virus HPV bisa menularkan ke perempuan. Ya, awalnya kadang-kadang tidak bergejala, lama-lama virus tersebut bisa misalnya mengiritasi atau menggerogoti lah mulut rahim itu, sehingga terjadi perubahan pada permukaan serviks atau leher rahim itu yang mulanya licin, jadi berubah bentuknya menjadi lecet istilahnya atau erosi. Nah, lecet mulai dari yang ringan sampai yang berat itu sampai borok namanya. Nah, itu perjalanannya dari normal karena ada infeksi virus itu menyebabkan mulut rahim itu menjadi lecet, itu istilahnya ada namanya prekanker nanti. Kalau memang bisa menjalar seperti itu, di lecet dulu kemudian dari cin 1 2 dan 3 namanya prekanker 1 2 dan 3. Kemudian beberapa tahun kemudian bisa berkembang jadi kanker serviks mungkin. Jadi itu kanker serviks.
0: Oke, baik. Apakah tadi disampaikan bahwa virus ini penyebabnya adalah virus HPV tadi ya dok ya? Nah, apakah semua perempuan yang terinfeksi HPV ini akan mengalami kanker serviks dan mungkin gejala atau perubahan kondisi tubuh seperti apa yang sebaiknya membuat kita sebagai seorang perempuan ini segera berkonsultasi nih dok?
1: Iya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya ada antibody namanya. Antibody artinya pertahanan ya. Kalau di negara kita tentaranya yang menjaga keamanan negara kita ya. Nah, ini namanya antibody. Jadi setiap kuman, virus, bakteri yang masuk itu kita punya pertahanan sebetulnya. Nah, tapi kalau musuhnya terlalu kuat ya, juga mungkin pertahanan kita lemah, tentu kita bisa diserang ya. Timbullah penyakit gejala. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, mungkin virusnya masih Nah, kan virus HPV itu macam-macam tipenya, ada yang tipe yang lemah, ada yang kuat. Nah, kalau tipe yang lemah itu tidak menunjukkan gejala. Nah, jadi yang diketahui itu tipe 16 dan 18 itu yang sudah diketahui pelaku penyebab kanker serviks. Nah, ada juga yang tipe 6, 11 itu yang yang ringan ya. Nah, kalau kita diserang itu kita tidak terkena kanker serviks. Mungkin ada gejalanya seperti yang ringan-ringan ya, misalnya kutil kelamin istilahnya. Nah, itu atau kondiloma itu sejenis virus HPV juga, tapi yang tipe yang ringan. Jadi tergantung dari ada tergantung daya tahan tubuh, kemudian tergantung virusnya, juga kekuatan virusnya, jumlah virusnya. Kalau jumlah sedikit, kita masih dengan antibody kita masih bisa lawan. Tapi kalau virusnya banyak, ganas lagi dan tubuh menurun, nah itu yang menyebabkan kita bisa terserang kanker serviks.
0: Oke, apakah salah satu gejalanya yaitu mohon maaf, mungkin pendarahan saat berhubungan seksual atau mungkin keputihan yang tipe tertentu nih, atau juga pendarahan-pendarahan yang tidak normal. Nah, itu benarkah, Dok?
1: Iya, jadi memang gejala, kalau bisa gejalanya memang demikian ya. Gejalanya tadi betul, keputihan yang tidak sembuh-sembuh, kita tercuriga kanker serviks. Keputihan kan mungkin macam-macam ya, ada yang ringan, keputihannya dengan ngobati sembuh itu bukan biasanya. Tapi kalau keputihannya sudah di beberapa macam pengobatan dan berkali-kali berobat tapi tidak sembuh-sembuh, itu kita curiga ke kanker serviks. Kemudian juga yang kedua, pendarahan benar. Pendarahan itu bisa spontan atau saat hubungan seksual. Jadi kita kalau hubungan seksual itu ada keluar darah, bukan waktu menbu ya. Nah, itu kita curiga juga ke kanker gejalanya. Kemudian juga nyeri-nyeri panggul kadang. Tapi kalau nyeri panggul biasanya sudah stadium lanjut, sudah menjalar ke organ sekitar. Tapi kalau kadang-kadang awal-awal belum ada gejala, sebetulnya kalau pendarahan, kemudian keputihan yang tidak sembuh-sembuh itu mungkin sudah mulai agak lanjut juga. Nah, kadang-kadang memang nggak ada gejala, jadi sehingga kadang kita terkecoh ya, enggak. Kita kan biasanya kalau enggak sakit, enggak berobat.
0: Betul.
1: Nah, penting ya deteksi ini, karena dia tidak selalu ada gejala. Kayak keserviks ini kalau awal-awal belum ada gejala, kalau kita obati stadium awal belum gejala, itu kanker kesembuhannya bisa sampai 100%.
0: Oke, baik. Satu lagi dokter, mungkin sebelum saya beralih ke Bu Ami ya, banyak perempuan nih merasa takut dan malu, tadi kata dokter kalau nggak sakit kita nggak mau nih datangi dokter gitu ya. Banyak perempuan mungkin merasa takut karena ini juga merupakan penyakit yang area-area yang ya area sensitif gitu ya. Banyak yang takut, malu untuk melakukan pemeriksaan gitu. Mungkin bagaimana kita di tenaga kesehatan melihat persoalan ini, mungkin dari sisi kesehatannya. Dan sebenarnya ini penyakit yang bisa dicegah ya, Dok ya. Apa yang dimaksud mungkin dengan screening kanker serviks mungkin, dan apa tujuan utamanya gitu, Dok?
1: Screening tadi ya, kita ini ya menapis ya, penapisan. Penapisan itu deteksi dini salah satunya. Di samping gejala tadi, kita juga penapisannya macam-macam ya. Ada dengan yang paling sederhana itu dengan IVA test sebenarnya cukup ya. Jadi di puskesmas ada namanya IVA test sampai
0: bisa di puskesmas ya.
1: Puskesmas ada, semua puskesmas terutama Tanjung Pinang itu sudah bisa IVA test paling sederhana. Nah, kalau yang lebih canggih lagi itu namanya Pap smear. Nah, Pap smear. Nah, IVA test, sebenarnya dengan IVA test cukup screening untuk massal. Kalau normal kita tidak perlu ke Pap smear. Tapi kalau mencurigakan itu ke arah keganasan, kita tidak bisa mendiagnosis dengan IVA test saja. Kita harus itu screening awal. Nah, penapisan awal. Kemudian kalau ada kecurigaan, nggak ada gambarannya namanya white epithel, ada epithel putih di rahimnya, itu kita rujuk ke yang lebih tinggi, ke Pap smear ya, ke rumah sakit. Karena di puskesmas tidak bisa lakukan Pap smear karena perlu tenaga dokter patologi anatomi. Di puskesmas tidak ada dokter, jarang ya ada dokter anatomi. Kemudian juga ada namanya HPV DNA nanti. Nah, nanti mungkin juga di sini saya sampaikan sedikit tentang deteksi dini sesuai dengan topik dialog kita pagi ini. Nanti pada tanggal 29 September ini 2026 kita ada mengadakan sejuta vaksin ya untuk ASN ya. Nah, di aula kantor Gubernur Dompak ya, aula Wan Sri Beni ya. Jadi perlu dicatat ini untuk ASN dan keluarga.
0: Untuk ASN dan keluarga.
1: Itu ada di situ ada tiga acara yang kita akan. Yang pertama, vaksinasi kanker serviks ini. Ini berbayar tapi sangat lebih murah, 290.000 satu kali suntikan. Nah, sedangkan di luar sana itu sudah sampai 1 ya, juta.
0: Benar.
1: Nah, ini cukup murah. Kemudian juga ada lagi pemeriksaan pap smear dan pap smear ya, pap smear gratis dan HPV DNA gratis. Itu juga. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kesehatan sederhana seperti gula darah, asam urat dan kolesterol. Kita mengadakan acara di untuk temanya 1 juta vaksin untuk korpri ya. Nah, jadi ini juga ada flyernya, juga ada brosurnya ini. Nah, mungkin nanti bisa dikirim juga.
0: Oke, okay, siap
1: kirim juga linknya untuk yang ingin mendaftar atau mendapatkan vaksin ini ya, dan pengobatan gratis dan cek kesehatan gratis.
0: Oke, okay. Secara fisik mungkin atau secara penglihatan tubuh kita, siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin ini, Dok? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu atau seperti apa?
1: Ya. Yang pertama, sebelum bergejala itu pencegahan itu yang paling baik itu di usia muda, okay. Antara 9 sampai 13 tahun itu pada perempuan ya. Nah, sekarang sudah ada program pemerintah untuk itu, vaksin HPV gratis ya untuk perempuan Indonesia. 9 sampai 13 tahun jadi anak SD ya. Itu biasanya kelas 5, kelas 6 diberikan suntik. Nah, di bawah 13 tahun ini vaksin ini untuk pencegahan kanker serviks ini cukup 2 kali suntikan, Mbak.
0: Okay.
1: Usia 0 dan 6 bulan. Jadi yang pertama disuntik, kemudian 6 bulan berikutnya yang kedua. Nah, kalau dewasa itu 3 kali suntik, 0, 2, dan 6 bulan. Jadi lebih hemat juga. Dan pelindungannya lebih baik karena belum terpapar ya, kan belum pernah hubungan ya, suami istri ya, anak SD ya. Jadi pencegahan lebih baik. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita beralih dulu ya ke Bu Ami ini, salah seorang penyintas. Mungkin bisa memberikan gambaran ya bagaimana seseorang menghadapi proses ketika pertama kali ini mengetahui kondisi kesehatannya, kemudian menjalani pemeriksaan, pengobatan, kemudian juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan. Tentu pengalaman setiap pasien ini berbeda-beda. Nah, Bu Ami mungkin boleh diceritakan bagaimana awalnya ibu mengetahui adanya kondisi yang kemudian mengarah pada diagnosis kanker serviks, dan pada saat itu apakah ada gejala tertentu yang ibu rasakan mungkin, atau justru kondisi tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan. Nah, itu ceritanya gimana, Bu? Boleh, silakan.
2: Selamat pagi untuk semuanya. Ya. Kenalkan saya Bu Ami. Waktu itu di Mei 2022, saya itu dua hari itu macam rasa keputihan tuh, pertama keputihan tuh udah ada 1 minggu, okay. Tapi memang bau, macam saya sendiri rasa macam bau, jadi saya berusaha lah, karena kita kita orang Jawa, kita minum jamu,
0: yeah.
2: Nah, jamu gitu, tapi tak juga. Terus kalau kencing terasa panas dan maaf kata sakit luar biasa. Jadi disitulah langsung saya berobat ke Arasa, karena kita di Pinang Hijau dekat Arasa, vaskes saya juga ada Arasa. Jadi saya bilang sama dokternya, oke, ibu ini mungkin ada peradangan di leher rahim, bukan saluran kencing. Dia bilang gitu, oke, dikasih obat habis tak sembuh. Saya kesana lagi, dok ini macam mana, tak sembuh, dia bilang gitu. Oke, gini aja, anu bun, ini saya kasih obat, tapi kalau tak sembuh, nanti hari Sabtu kesini lagi minta rujukan.
0: Oke.
2: Saya ke Arasa lagi minta rujukan, karena memang belum sembuh, saya masih rasa sakit. Jadi oke, nanti bunda hari Senin pergi ke RSUD, nah, di sana biar diperiksa. Tapi hari Minggu siang, Mbak, saya tak bisa kencing. Saya mau sholat duhur, oke, masih oke. Saya sholat asar, sudah tak bisa kencing. Saya ke Arasa lagi, maghrib, lepas maghrib. Jadi saya berusaha berusaha dulu. Cobalah nanti kalau nak sholat maghrib bisa kencing. Tak bisa, jadi saya ke Arasa lagi. Dokter macam mana? Malah saya tak bisa kencing. Langsung dia bilang gini, oke, saya kasih obat lagi agar bisa kencing. Kalau jam 10 malam belum bisa, ibu langsung pergi IGD.
0: Okay.
2: Nah, sekalinya belum bisa juga sampai tahan sampai subuh. Subuh itu saya sudah tak tahan, langsung saya pergi IGD, di sana langsung di kateter. Dari Senin itu memang luar biasa, memang hari Senin itu saya harus ke RSUD. Di situlah jadi saya bilang, Mbak, sebenarnya hari ini saya ke nak periksa. Jadi di proses di situ memang katanya itu ada peradangan saluran kencing, tapi ada juga benjolannya. Itu yang menutup saluran tadi, kencing itu, katanya seperti itu.
0: Baik, kemudian kapan ibu mengetahui diagnosis kanker itu dan apa yang rasakan? Karena kalau kita bicara kanker nih kan langsung pasti secara mental
2: luar
0: juga
2: biasa, Mbak. Nah,
0: itu gimana tuh? Itu
2: memang saya juga setelah diperiksa di RSUD itu, katanya dia bilang gini, Bu, maaf ya, Bu, di sini peralatan kurang lengkap, Ibu harus pergi ke Batam. Alamak. Jadi saya itu sudah sudah luar biasa. Jadi saya bilang sama anak saya, anak saya laki-laki, Mas, macam mana? Mama tetap semangat. Kalau memang harus ke Batam, kita ke Batam. Jadi dibilang ini ada banyak pilihan, ke Otorita atau ke Embung Fatimah atau Awal Bros. Saya bilang Awal Bros karena di Awal Bros memang terkenal. Di sana kita jumpa Dokter Gumilang. Ternyata Dokter Gumilang itu orang Tanjung Pinang. Jadi di sana setelah diperiksa ulak-alik ke Batam. Jadi saya bilang gini, Dok, kalau saya ulak-alik ke Batam, saya tak sanggup, saya orang Pinang. Ibu, kenapa Ibu harus kesini terus? Kan bisa ambil obat di Harapan Bunda. Saya ada situ. Jadi tapi Ibu harus nanti harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi saya bilang, Dok, ini sebenarnya saya sakit apa? Ah, Ibu tak sakit, tenang aja, cuma pemeriksaan biasa. Dok, betul-betul, tapi yang dibilang anak saya, kalau saya diminta bilang. Jadi Mama, ini memang sudah mengarah ke kanker, tapi Mama di situ ada benjolannya yang menutup saluran kencing Mama itu. Alamak, kenapa nih penyakit berjamaah, saya bilang itu. Malah dokternya ketawa, dokter bilang, apa Bu sakit berjamaah? Nah, biasa ada benjolannya pula, terus kencing sakit itu kan namanya penyakit yang berbarengan. Habis macam mana Ibu cara perawatannya? Kalau cara perawatannya sih ya biasa-biasa aja. Jadi disitulah dokter Gumilang bilang gini, Ibu maaf betul, Ibu kalau setelah buang air kecil dilap tidak? Enggak, Bu. Itu yang bikin infeksi karena lembab, virus yang menyebabkan virus. Iya, Dok. Di situlah ternyata. Karena kita tak paham selama ini, kita tak paham, ya udahlah kalau yang penting kita cebok bersih. Gitu kan. Tapi ternyata ada hal lain. Ya, di situlah dia jelaskan. Setelah kita dirawat di Awal Bros tuh, disitulah, Mbak, maaf, kepasrahan kita di situ. Ya Allah, kalau memang saya tuh nggak dipanggil, janganlah karena penyakit ini, tapi karena memang saya harus waktunya pulang. Saya cuma gitu aja. Lalu kalau memang saya dipanggil pulang, ya Allah, semoga kita berdoa dalam hati gitu kan, dalam berilah kepulangan dalam keadaan baik. Tapi kalau seandainya memang Engkau memberi kesembuhan, sembuhkanlah saya, ya Allah, biar saya bisa hidup yang lebih baik, hidup menjadi berkah orang banyak. Sampai saya bilang gitu, saya masih inginlah hidup dengan keluarga, saya bilang. Disitulah saya berdoa, betul-betul, memang betul-betul dari titik nol, Mbak, waktu itu. Jadi alhamdulillah, saya Juli ke Awal Bros, dibilang gini, Bu, memang ini harus dioperasi. Alamak, ini kepala udah luar biasa, Ibu harus operasi. Tapi aku tengok dulu jadwal operasi ya, katanya. Dari Juli saya dapat jadwal operasi bulan September. Alamak, jauhnya. Jadi selama tenggang waktu itu saya berusaha, karena sekarang semua medsos sudah ada, saya cari-cari di medsos itu. Saya berusaha dari Ustadz Zaidul Akbar atau dari semualah dokter-dokter banyak itu, saya mengamalkan ini Mbak, kurma di jus dengan air kelapa.
0: Oke.
2: Di situ saya satu hari tiga kali, terus ya mengubah pola makan kita. Saya berusaha makan kalau pagi sarapan telur rebus, pokoknya semua yang rebus. Sampai sekarang kalau makan ikan pun ikan dikukus.
0: Tapi sampai sekarang masih mengkonsumsi obat atau tidak, masih rutin melakukan?
2: Alhamdulillah selama itu saya rajin kontrol karena kita juga takut kan.
0: Iya.
2: Rajin kontrol ke dokter Gumilang. Alhamdulillah hampir 1,5 tahun ini lah saya sudah tidak kontrol lagi karena dinyatakan oke.
0: Baik.
2: Oke Bu katanya. Alhamdulillah.
0: Baik, baik, luar biasa ya cerita dari Bu Ami. Mungkin ketika seseorang berhadapan dengan penyakit yang serius nih, ini mungkin bukan hanya butuh apa ya layanan medis yang cukup, tapi juga mental kita, keluarga, lingkungan berpengaruh ini ya Bu ya. Nah, saya mau ke Mbak Alfi nih. Tadi kita sudah mendengar dari dua sisi nih Mbak Alfi ya, mungkin dari perspektif sosiologi bagaimana kita melihat persoalan kanker serviks ini yang tidak hanya berkaitan tadi disampaikan dengan medis tapi juga perilaku dan lingkungan sosial. Dan mengapa sebenarnya perempuan itu masih merasa takut, malu dan mungkin enggan yang melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi ini Mbak?
3: Oke, ya Mbak Reni. Ya, tadi dokter mengatakan bahwa ya masih banyak kadang apa perempuan ini minim mungkin edukasinya seperti itu. Kemudian di masyarakat kita ini ada struktur sosial yang berkembang yaitu tabu berbicara tentang reproduksi, ya, malu gitu kan, sehingga kita sebagai perempuan bahkan aduh enggak lah nanti gimana ya kalau periksa dilihat-lihat gitu misalnya kan ada keraguan seperti itu. Nah sehingga akhirnya menunda untuk screening. Kemudian mungkin ada hal-hal yang sakit perut atau seperti tadi pipisnya tidak seperti biasa, tapi kita menganggap ah ini hal biasa lah, sehingga nanti itu dianggap tidak perlu kita periksa. Nah sehingga pemahaman atau struktur sosial yang berkembang di sebagian masyarakat kita, dia menganggap tabu bahwa permasalahan reproduksi ini kayak aduh jangan dikasih tahu orang gitu. Bahkan ada beberapa ya bagian dari lingkungan saya yang dia enggan untuk mengatakan bahwa dia adalah menderita kanker gitu. Karena ya dianggap tabu karena tadi ya kalau dokter bilang juga salah satu penyebabnya adalah hubungan seksual. Nah, ini kan nanti langsung mendapat stigma negatif dari lingkungan. Aduh, itu kan berarti seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga ada rasa enggan atau malu. Nah harusnya ya tadi saya sempat ngobrol juga dengan Bu Ami bahwa ya keluarga dan lingkungan luar biasa mendukung ya Bu Ami, sehingga itu mungkin juga salah satu kekuatan yang membuat Bu Ami sembuh hari ini gitu. Karena memang ya keluarga itu adalah garda terdepan kita ketika kita mendapatkan ujian apapun gitu ya. Apalagi ketika mendengar kata kanker aja mungkin kayaknya aduh gimana ya gitu ya. Kayaknya dunia itu hancur ya Bu ya. Jadi tapi ketika ada dukungan keluarga dan tidak ada diskriminasi dan tidak ada stigma negatif yang berkembang di masyarakat, tentunya ini juga membuat efek positif untuk kesembuhan penderita kanker seperti itu.
0: Oke, baik, benar ya bahwa memang pembicaraan soal kesehatan reproduksi ini masih dianggap sensitif mungkin. Nah, selanjutnya mungkin bagaimana sebaiknya komunikasi mengenai kesehatan reproduksi ini dibangun agar kita jadi lebih terbuka dan merasa edukatif lah soal ini. Dan apakah mungkin penyintas seperti Bu Ami ini bisa jadi dapat membantu ya mengurangi stigma-stigma itu
3: pasti,
0: nih Mbak Alfi?
3: Pasti, karena ya sekarang kan zamannya serba digital ya. Kemudian sekarang juga banyak yayasan-yayasan yang memang konsen terhadap kanker ya, seperti Yayasan Kanker Indonesia. Kemudian juga banyak yayasan-yayasan yang memang sangat support gitu terhadap penderita kanker. Nah sehingga ya hari ini ya butuh komunikasi yang sangat terbuka sekali gitu. Seperti kita di keluarga misalnya ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dari tubuh kita. Nah, kadang kan perempuan ya seorang istri ya harus berkomunikasi dengan suami. Ini tubuh saya ada yang aneh nih gitu. Karena ya kita merasakan gitu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Sehingga ya ada komunikasi yang sangat intens, komunikasi yang terbuka antar keluarga, sehingga ya keluarga pasti akan memberikan sokongan yang luar biasa gitu. Dan lingkungan memang ya tidak semua mungkin bisa menerima ya, karena pasti ada yang negatif-negatif, tapi ya kita harus punya kekuatan untuk bisa sembuh. Karena ya lingkungan keluarga adalah lingkungan terdekat kita yang memberikan support luar biasa seperti itu.
2: Tapi maaf, betul Mbak, karena saat waktu itu anak saya bilang gini, Mama, kalau memang Mama harus ke Batam, kita pergi untuk cepat sembuh.
3: Itu kekuatan.
2: Di situ tuh saya macam dapat kekuatan yang
3: luar biasa
2: dari anak saya. Padahal anak saya laki-laki.
3: Iya, benar.
2: Ya Allah Mas, disitulah saya nangis. Mungkin itulah bakti anak saya. Saya sampai sebegitunya. Ya,
3: apalagi lingkungan Bu Ami juga sangat support,
0: mendukung
3: sekali.
0: Jadi itu jadi satu kekuatan juga. Ya, akhirnya bisa sampai di hari ini tidak konsumsi obat lagi, tidak kontrol lagi.
3: Dan kan ada tabu. Jadi membahas reproduksi itu bukan hal yang tabu lagi gitu. Ya. Jadi ya untuk siapapun kita perempuan dan bapak-bapak mungkin yang dengar hari ini ya silahkan mungkin berkomunikasi dengan istri, dengan anak perempuan bahwa ini bukan hal yang tabu. Bahkan tadi dari umur 9 tahun ya dok ya, kita sudah bisa dapat vaksin gitu. Nah ini saya ini sangat luar biasa gitu.
0: Oke, baik. Sebenarnya segala penyakit ada pencegahannya dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana membangun budaya di masyarakat ini ya, membangun budaya di masyarakat yang bisa mendorong perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena tadi disampaikan kalau ada pencegahan itu sebenarnya ada banyak, ada pemeriksaan, salah satunya tadi HPV yang ada program bagus juga, lebih murah dan segala macam. Nah itu gimana tuh Mbak?
3: Edukasi sih sebenarnya, edukasi di, pada masyarakat. Dan saya lihat sekarang untuk mendapatkan edukasi seperti zaman sekarang itu sangat mudah sekali ya. Bahkan di puskesmas aja sekarang sudah ada screening. Kemudian juga di media sosial, kemudian yayasan-yayasan yang memang konsen terhadap kanker ya, sudah banyak wadah-wadah yang kita bisa dapatkan informasi terkait kanker. Jadi ya edukasi sangat penting sekali dalam diri kita. Apalagi sekarang kan semua orang sudah hampir melek teknologi ya gitu. Jadi cari informasi apa saja sudah sangat gampang sekali. Bahkan kalau sudah memang merasakan hal-hal yang seperti Bu Ami ceritakan tadi ya, tidak usah malu mungkin ya untuk pergi melakukan pemeriksaan seperti itu.
0: Oke, baik. Tidak usah malu, tidak usah takut nih ya. Oke, Mbak Alfi, Bu Ami dan juga Dr. Zufri, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait dengan menarik ini, kanker serviks mengintai, kenali gejala, cegah dan screen. Anda bisa melalui telepon ya di 0771-27100 atau di WhatsApp di 0811-778-9830 setelah yang satu ini.
4: Ini baru enak.
5: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Masih di Delta Jupinang pagi ini edisi Jumat ya 25 September 2026. Kita langsung saja buka penelpon ya, sudah masuk. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mbak Reni.
0: Selamat pagi, silakan Pak, dengan
7: Pak
0: siapa?
7: Pak Umar, Pak Umar.
0: Ya, silakan Pak Umar.
7: Selamat pagi Ibu Narasumber, Pak Dokter. saya tadi salut dengan Ibu Ami juga ya. Enggak konsumsi obat lagi, Bu. Itu alhamdulillah betul-betul satu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau macam saya dikena diabetes sudah 7 tahun. Dokter menganjurkan saya harus makan obat-obat seumur hidup, seakhir hayat saya. Jadi saya pernah coba nggak makan obat selama satu minggu, naik darah gula saya. Jadi kita juga yang mungkin dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengkonsumsi obat lagi. Saya belum dipilih oleh Allah Taala untuk mengkonsumsi obat. Jadi ya mari kita jaga bu, pola makan kita, pola minum kita, jaga kesehatan kita, banyak olahraga ya. Jadi mudah-mudahan saya juga seperti ibu nanti enggak konsumsi obat lagi.
2: Amin. Nah,
7: yang itulah yang apa ya. Saya hanya support, tidak ada pertanyaan. Saya dengan ibu dan cerita panjang lebar dengan Dr. Gumilang ya di Batam ya.
2: Iya.
7: Jadi saya cukup memperhatiin ibu

0: Ya.
1: dari Ibu Sinta di Jalan Jawa.
0: Silakan Ibu Sinta.
1: Ya, saya ingin menanyakan dulu kalau kita masih menopause itu pernah saya memeriksakan, tapi kata dokter ibu nggak usah lagi periksa sebab ibu semuanya nggak ada keluhan. Tapi sebelum saya periksa itu dok, saya dulu waktu tahun berapa gitu ada juga mengenai keputihan itu. Tapi saya disarankan ada ibu-ibu jual jamu. Ibu minum aja air ini sirih dicampur dengan ramuan dia gitu lah. Tapi alhamdulillah keputihannya itu berkurang. Tidak seperti ibu tadi telah menjelaskan bahwa air kita keputihan kita tuh bau ya Bu ya. Saya telah
0: Iya,
1: juga
0: benar.
1: merasakan. Tapi yang saya ingin tanyakan dok, apa kalau kita sudah menopause ini kita sudah pemeriksaan, apakah bisa ada terjangkiti lagi? Itu aja bagaimana cara kita mencegahnya? Kita kan sudah nggak men lagi. Nah, itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Sinta ya di Jalan Jawa di belakang Ibu Sinta. Oke, kalau belum ada masih kita tunggu. Saya bacakan yang dari pesan WhatsApp ya ini. Ada yang sudah masuk. Oke, baik. Oke, dari Sistiana di Teluk Kriting. Dokter, izin bertanya, kalau seorang perempuan mengalami pendarahan setelah berhubungan seksual, apakah kondisi tersebut selalu berarti kanker seks serviks? Karena mungkin sebagian masyarakat ini langsung menganggap pendarahan setelah berhubungan sebagai tanda kanker. Sementara sebagian lainnya justru menganggapnya sebagai hal biasa. Sebenarnya apa saja penyebab pendarahan setelah berhubungan seksual dan kapan kondisi tersebut perlu dicurigai sebagai tanda yang harus diperiksa lebih lanjut? Oke, dari Mbak Sistiana ya di Teluk Kriting sudah terhubung bersama kami. Mungkin ini terakhir ya. Ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: ya.
2: Mbak.
0: Selamat pagi, Bu. Dengan siapa,
2: Bu
0: Bu?
2: Erna di kilometer 5 bawah.
0: Silakan, Bu Erna.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bapak-bapak, Ibu narasumber. Saya ingin menanyakan, ada katanya kalau kita kena sakit kanker serviks itu kita senantiasa pendarahan seperti itu. Kadang sampai menstruasi itu sampai 2 kali, kemudian darah itu keluar beku-beku seperti itu. Apakah itu merupakan gejala sakit kanker serviks seperti itu? Hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dari Ibu Erna di kilometer 5. Baik, sudah ada 4 penanggap ya. Langsung saja mungkin kita jawab nih mungkin dari dokter terlebih dahulu. Tadi ada Pak Umar ya. Pak Umar ini ya penyakit diabetes mungkin termotivasi juga nih karena cerita dari Bu Ami tadi. Kemudian ada Bu Sinta di Jalan Jawa. Kemudian Bu Erna, Bu Sinta ini terkait dengan menopause nih dok, apakah masih bisa terjangkit? Nah itu disarankan, apakah tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan atau seperti apa? Kemudian dari Bu Erna ya terakhir tadi soal pendarahan ya tadi. Oke, baik, silakan Dokter Zufri.
3: Ya, terima kasih. Pertama saya tanggapi Pak Umar tadi komentar ya. Ya mudah-mudahan ya doanya dijabah ya untuk Bu Ami dan kita semua sehat selalu ya. Pak Umar juga sehat ya. Dan yang kedua dari Bu Sinta tadi di Jalan Jawa tentang menopause. Di kanker serviks ini memang menyerang pada usia reproduksi karena terkait dengan aktivitas seksual. Nah, karena penularannya memang dari literatur itu sekarang itu 99,7% itu memang HPV, virus HPV yang ditularkan umumnya melalui hubungan seksual. Bisa juga dengan kontak misalnya di kita duduk. Di toilet hati-hati juga karena virus itu nempel di dudukan toilet dan bisa menular juga, tapi itu kecil angkanya. Nah, mungkin lebih lebih aman WC jongkok kali ya. Jadi umumnya memang bicara kanker serviks kita hubungan dengan HPV yang sebagian besar memang ditularkan melalui hubungan seksual. Tapi menopause jarang Bu ya, karena udah mulai jarang hubungan suami istri kecuali kalau ada hubungan bisa. Mungkin yang penting kalau ada hubungan bisa tertular dari pembawa ya umumnya dari laki-laki ya atau suami ya. Kemudian yang dari Bu Sistiana tadi ya, kalau keriting itu kita namanya sebut postcoital bleeding, hubungan suami istri keluar darah itu karena memang banyak penyebabnya, bisa dari rahim juga misalnya ada miom misalnya, itu yang sering. Kemudian yang berikutnya yang paling sering juga yang kanker serviks.

0: gejalanya habis hubungan keluar darah. Tapi perlu diingat, kadang-kadang kita hubungan mendekati menstruasi juga bisa berdarah. Ya, itu bukan ya. Tapi mungkin pertengahan bulan kan belum jadwalnya men kok habis hubungan berdarah, itu kita curiga ya. Perlu diperiksakan lebih lanjut. Kemudian dari Bu Erna terakhir tadi, pendarahan men itu, kalau pendarahan men yang memanjang tuh umumnya bukan, itu lain, mungkin miom. Kalau serviks ini dia bukan pendarahan, bukan memanjang, karena bisa spontan, tidak tentu jadwalnya. Kali ibu ini bicara mungkin mennya memanjang, ini siklus mennya lebih dari seminggu, terus memanjang dua minggu. Nah itu bisa hormonal, bisa juga gangguan organ kayak miom ya. Jadi tapi perlu perlu diperiksakan juga serviks dan sekaligus mungkin di USG itu lihat rahimnya. Nah kemudian untuk deteksi tadi memang penting ya. Jadi mungkin saya di sini saya juga sampaikan sampena
1: hari Kepri,
0: Kepri ke-14 ya. Itu kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Yayasan Kanker Indonesia mengadakan ya bakti sosial, itu berupa ada 3 kegiatan kita di sini. Jadi yang pertama itu Pap smear dan HPV DNA. Nah ini sangat baik ya, karena Pap smear itu lumayan mahal harganya di luar sana, apalagi dengan HPV DNA ya, ratusan ribu mungkin hampir sejuta juga tergantung labnya ya. Di sini gratis, jadi bagi ASN ya, ASN dan keluarga ini ada
1: diskon
0: ya. Maaf, ini gratis.
1: Oh, gratis ya.
0: Pap smear dan kemudian gratis. Yang didiskon itu yang tadi, yang vaksin okay. Serviks saya bilang di awal tadi itu diskon ya. Jadi dari harga sejutaan nanti 290.000 sekali suntik. Ini memang perlu 3 kali suntikan, ini itu suntikan awal. Nanti 2 dan 3 nanti ada suntikan lanjutan. Jadi mari kita panggil di sini Pak Aja, kita ASN dan keluarga untuk ramai-ramai kita ini pada tanggal 29 September 2026 di Aula Wan Sri Benih, Kantor Bupati Dompa.
1: Jadi buat masyarakat nih, selagi ada kesempatan ya untuk kita juga bagaimana mencegah penyakit ini dan lain sebagainya, kalau bisa dicegah kenapa harus mengobati gitu. Baik, saya ada pertanyaan yang masuk nih untuk ya kita bacakan dulu ya, dari Depi di Jalan Ganet. Baik, kita mengetahui bahwa kesempatan seseorang untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan ini tidak selalu sama. Tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, tempat tinggal, kemampuan mengaksesurasi, bahkan dukungan keluarga bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Mungkin dalam konteks penyakit kanker serviks, sejauh mana faktor itu dapat mempengaruhi pengetahuan dan keputusan perempuan untuk melakukan screening. Misalnya, apakah seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi atau tinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan ini cenderung menghadapi hambatan yang berbeda dibandingkan mereka yang memiliki akses informasi dan layanan yang lebih mudah. Ini mungkin pertanyaannya khusus untuk Mbak Alfi. Saya bacakan satu lagi nih, ada Raisa di Toa Payah Selatan. Untuk Ibu Ami, Ibu Ami menjalani pengobatan kanker itu tentu bukan hanya menghadapi tantangan secara fisik, tapi juga emosional. Ada rasa takut, cemas, lelah, bahkan mungkin ada saat-saat ketika semangat menurun. Dalam pengalaman ibu sendiri, bagaimana nih cara ibu menjaga semangat dan pikiran nih agar tetap kuat selama menjalani pengobatan? Karena ini juga bisa menjadi motivasi bagi kami yang sedang menjadi penderita kanker. Mungkin ibu bisa memberikan sedikit motivasinya nih supaya tidak menurun semangatnya, kata Raisa nih Bu. Baik, siapa dulu mau?
2: Boleh. Okay. Okay. Boleh ibu atau saya?
3: Iya, benar. Jadi ada ketimpangan sosial ya. Ketimpangan sosial itu akan membuat ketimpangan akses informasi, baik itu akses informasi ya terkait edukasi kanker serviks, kemudian informasi pelayanan kesehatan, informasi yang memang seperti ya hari ini mungkin kita dapat informasi baru nih adanya pemeriksaan ya sama vaksin ya dok ya, tanggal 29 September. Nah sehingga ya mungkin tidak semua orang mendapatkan informasi tersebut. Nah ketimpangan sosial baik itu dari segi ekonomi, ketimpangan akses informasi itu juga sangat mempengaruhi ya bagaimana seseorang mendapatkan edukasi terkait kanker serviks. Ditambah lagi mungkin kalau kita kita mengkaitkan dengan ekonomi ya, banyak orang yang mungkin secara status ekonominya mungkin di bawah. Nah mungkin ya mereka disibukkan dengan upaya memenuhi kebutuhan pokok saja, sehingga ya mungkin saja tidak terlalu memperdulikan hal-hal yang memang berkaitan dengan kesehatan, apalagi ya, ya ini sakit biasalah, minum obat ini, minum obat obat warung ya biasanya ya. Nah itu tidak mau memeriksakan ke layanan kesehatan, nah itu akan sangat mempengaruhi, karena ketimpangan sosial itu sangat mempengaruhi sekali di dalam seseorang mendapatkan edukasi-edukasi kesehatan.
1: Baik, karena gak semua dari kita, apalagi kita di daerah yang mungkin tinggal berjauhan nih, di pulau-pulau nih
3: yang mungkin paling... ada yang di pulau-pulau yang memang akses informasinya sangat terbatas, bahkan sinyal mungkin listriknya masih terbatas, nah sehingga itu sangat mempengaruhi sekali.
1: Baik, Bu Ami, pertanyaan yang tadi mungkin apa nih yang bikin dari Mbak Raisa ya tadi kalau nggak salah.
2: Mbak Raisa, di mana?
1: Raisa di Toapaya.
2: Selamat pagi Mbak Raisa di Toapaya. Semoga sehat selalu. Ini pengalaman saya. Saya tidak akan memberikan edukasi yang macam-macam karena saya tak pandai. Tapi ini cuma pengalaman saya. Kalau pengalaman saya, semua penyakit itu dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti kita ada. Cuman kita pasrah diri. Bukan hanya sekedar pasrah diri, tidak. Tapi kita selalu berusaha dan berikhtiar untuk selalu berobat. Dan ya, tak lupa, kita selalu memohon, memohon, memohon dan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kita. Kalau saya menjaga emosional. Susah betul. Itu yang jelas saya banyak berpikir dalam keadaan sakit itu selalu saya banyak berpikir minta ampun sama Allah, minta kesembuhan. Dan saya banyak membaca di handphone karena dalam keadaan sakit itu kita tidak banyak tidak banyak kegiatan, bahkan tidak ada kegiatan. Jadi disitulah saya baca-baca di handphone bagaimana kita menjaga emosional, kita kita cari tahu apa kira-kira yang bisa menghambat sel kanker kita. Jadi kalau sampai sekarang itu memang, maaf ya dok, nanti coba dokter koreksi pola makan saya. Kalau saya itu sampai sekarang itu mengamalkan kalau pagi saya sarapan yang rebus-rebusan, macam telur rebus. Kalau telur rebus itu pasti. Terus kalau ada ya kledek, singkong, ya kentang, wortel, labu siam, labu ya. Pokoknya kalau saya pastikan tiga, tapi telur harus ada. Kalau siang makan siang seperti biasa. Terus kalau makan malam saya usahakan makan sebelum maghrib. Jadi ya bukan berarti saya tak pernah makan nasi atau malam tak pernah makan malam, ada waktunya juga, karena kita sebagai orang Indonesia tidak bisa melupakan nasi, tidak bisa, itu pasti. Jadi saya menjaga pula makan saya aja. Terus kalau masalah tak berarti tak pernah makan gorengan, Bu, ada. Karena tak mungkin lah sepertinya bakwan itu sedap kok, apa harus ditinggalkan ya kan? Orang makan aja sedap, takkan kita tak makan. Cuman kita jaga, jangan sampai kebanyakan. Kita sesuai porsinya aja. Jadi saya sarankan sama Mbak Raisa, jangan takut akan penyakit kita. Karena apa? Tuhan itu memberikan ujian pada kita, itu berarti Allah sayang kita. Karena Allah sudah menyiapkan rahasia lain yang lebih baik untuk kita. Jadi kita bersyukur disitulah. Kenapa kita harus dikasih ujian? Kita bersyukur. Jangan takut akan penyakit kita, karena setiap penyakit pasti sudah ada obatnya. Dan yang terakhir Mbak, jangan takut akan penyakit kita, karena kematian itu bukan dari penyakit kita, tapi Allah udah berkehendak pulang, kita pulang. Karena banyak juga orang sehat yang meninggal. Hanya itu saja. Semoga Mbak bisa bisa memahami kata-kata saya. Yang penting kita banyak berdoa, berikhtiar, banyak baca buku, Mbak. Jadi kita ada referensi bukan dari saya, tapi mungkin dari media lain. Oke, begitu saja. Terima kasih Mbak Raisa.
1: Iya, baik. Baik, saya mau menuju ke Dr. Zufri lagi. Mungkin ini dok, resiko terparah dari kanker serviks stadium lanjut ini juga mungkin jadi edukasi juga supaya sebenarnya banyak jalan untuk pencegahannya, termasuk tadi ada vaksin, ada screening dan lain sebagainya. Nah itu dok seperti apa?
0: Ya, jadi tadi tentang ini ya, gejala ya,
1: iya,
0: keparahan. Jadi ini memang kanker serviks ini ada stadium-stadiumnya.
1: Iya.
0: Stadium awal. Nah lebih baik, paling baik sih kita pasmir atau IVA-tes rutin, sehingga kita tidak sampai ke stadium-stadium yang lebih lanjut. Mungkin lebih awal diketahui, syukur-syukur normal. Kalau tidak normal mungkin pada stadium pre-kanker, stadium 1 itu masih 100% bisa diobati. Tapi kalau sudah stadium 1, 2, 3 itu tidak bisa 100% ya. Jadi kalau 1 dan 2A seperti Ibu Ami bisa operasi, itu bisa hampir 100% juga, 97-95% bisa dengan operasi tadi bisa disembuhkan. Mungkin kombinasi dengan kemo dan radiasi. Tapi yang paling penting di sini memang kita mencegah jangan sampai yang, karena dia penyakit ini bertahun-tahun. Jadi kita banyak waktu sebenarnya untuk mencegah. Jadi jangan tunggu bergejala, rutinkan setiap tahun pasmir atau IVA test minimal. Kalau memang normal-normal terus boleh 3 tahun sekali.
2: Paling tidak periksa ke dokter.
1: Iya, baik. Ini juga angka kematiannya juga cukup,
0: cukup tinggi. Jadi angka kematian nomor 2 setelah payudara dan kesehatan ini. Baik screening, pencegahan, salah satunya dengan acara ini nanti 29 September ini. Mari kita ramai-ramai datang.
1: Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung waktu, saya berikan masing-masing untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Mbak Alfi terlebih dahulu ya, apa pesannya nih kepada masyarakat kita, mungkin juga bisa bentuk rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga kesehatan supaya masyarakat sadar ya mengenai pencegahan dan screening kanker dapat semakin meningkat.
3: Oke, terima kasih Mbak Reni. Mungkin kepada pendengar ya, terutama mungkin kepada perempuan yang memang banyak, bahkan nomor 2 ya, kematian setelah kanker payudara. Nah tentunya ini menjadi sesuatu edukasi yang luar biasa. Bagi saya sendiri pun tadi dari Dr. Zufri banyak sekali ini edukasinya. Nah jangan takut dan jangan malu untuk memeriksakan diri, untuk deteksi awal kanker serviks, sehingga kita dapat mencegah lebih awal dan tidak berlanjut kepada stadium yang lebih tinggi lagi ya. Dan memang edukasi menjadi sangat penting bagi kita semua, tidak hanya kita sebagai perempuan tetapi juga laki-laki yang juga menjadi pendamping hidup kita, dan dukungan keluarga, support lingkungan ya, itu menjadi hal penting bagi kita sebagai orang mungkin yang menderita kanker, dan siapapun mungkin di sini yang mungkin sudah menjadi penderita kanker ya. Kami pasti memberikan doa yang semoga diberi kesembuhan, kemudian juga support yang luar biasa. Kita sudah dengar cerita Bu Ami tadi, tentunya ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua, bahwa selagi memang ada keinginan dan kekuatan yang luar biasa dari lingkungan terdekat kita, tentunya seolah kesembuhan ya Bu ya, untuk diri kita. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat Bu Ami sangat luar biasa sehatnya. Mungkin itu, terima kasih Mbak Reni.
1: Baik, lanjut ke Bu Ami, mungkin pesan yang bisa Ibu sampaikan nih kepada perempuan-perempuan nih, agar sebelum mengalami tadi gitu, mungkin gimana supaya kita lebih peduli lah kepada terhadap deteksi dini tadi.
2: Kalau menurut saya gini, betul kata Mbak Afi sampaikan, kita jangan malu untuk bertanya. Kalau karena penyakit itu, maaf kata, memang sensitif kan bagi perempuan. Jadi kalau memang kita malu, kalau sudah terjadi gejala apa macam benda kita ini tak apa ya, macam tak enak hati atau ada lain, coba kita konsultasikan berdua dengan suami, kenapa seperti ini, seperti ini. Insya Allah kalau suami yang baik, dia pasti akan memberikan saran atau gimana, apa harus berobat atau jangan malu. Tapi kalau memang masih malu untuk berobat, coba cari dulu, browsing di media sosial, banyak sekarang. Jadi coba cari-cari gimana, gimana. Kalau macam kalau sudah terkena, itu baru dunia itu macam hancur. Betul-betul, jadi kita memang betul-betul harus jaga. Kita banyak berinteraksi dengan kawan-kawan sekitar, karena ibu-ibu sekarang tuh semua punya geng. ada geng senang, ada geng ini, geng itu. Cobalah berinteraksi dengan mereka-mereka. Jadi kalau dengan ibu-ibu kan mungkin kita tak malu. Dengan geng kita itu tidak malu. Jadi cobalah banyak-banyak bertanya, banyak-banyak konsultasi. Kalau perlu sekali-sekali datang ke dokter, tanya apakah saya itu nanti tanggal 29 pun ada pengobatan gratis di kantor bupati. Jadi cobalah
3: gubernur.
2: Di gubernur.
1: Iya.
2: Jadi cobalah kita datang beramai-ramai. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk periksa. Karena pengecekan secara dini itu lebih baik, kata Mbak Ren tadi, kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan jangan takut akan penyakit kanker. Itu saja, karena setiap penyakit ada obatnya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan takut akan penyakit, karena penyakit bukan mengakibatkan kematian. Karena kematian itu memang sudah waktunya pulang. Itu saja.
1: Baik, terima kasih luar biasa Bu Ami. Saya juga persilakan kepada dokter, mungkin pesan kepada perempuan yang selama ini takut melakukan screening kanker serviks, mungkin dok dari dokternya langsung nih. Silakan dok.
0: Jadi memang dari satu sisi kanker serviks ini memang penyakit yang menakutkan ya bagi perempuan, karena penyebab kematian terbanyak kedua setelah kanker payudara. Tapi di sisi yang lain yang menggembirakan, kanker serviks ini bisa dicegah. Nah, ada vaksinnya. Kalau payudara itu kan payudara belum ada vaksinnya. Nah, ini ada vaksinnya. Jadi penting sekali tadi pencegahan dengan deteksi dini dengan pap smear, IFA test juga, dan dengan vaksinasi. Nah, dari berdasarkan inilah maka kami dari YKI Kepri bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan ke kantor gubernur, kita mengadakan ini vaksinasi massal gratis. Vaksinasinya berbayar 150, sedangkan deteksi dininya dengan pap smear itu gratis, dan juga HPV DNA untuk mencek virus DNA itu gratis. Kalau di luar sana mau jutaan juga dapat.
1: Benar sekali. Baik. Karena gratis nih tadi yang disampaikan Bu Ami, ajak geng senamnya ya ibu-ibu, ajak geng arisannya, ajak geng apalagi nih, mak-mak FB Pro sekarang nih ya kan lagi viral mungkin ya. Oke. Mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan ini, karena ya balik lagi tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, ada Mbak Alfia, ada Bu Ami, dan juga Dr. Zufri. Dan juga pendengar, dari dialog kita pagi ini kita dapat pahami ya bahwa kanker serviks ini merupakan persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian dari berbagai sisi, dari perspektif medis, dari perspektif penyintas, dari perspektif sosial. Semuanya memiliki peran penting tentunya dalam membangun kesadaran kesehatan. Dan menjaga kesehatan ini bukan berarti menunggu sampai muncul keluhan, mengenali informasi yang benar, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, mengikuti anjuran screening termasuk vaksin, dan mendapatkan vaksin HPV yang sesuai. Ini merupakan rekomendasi dan bagian dari upaya menjaga kesehatan kita. Dan bagi mereka yang sedang menjalani pemeriksaan maupun pengobatan, dukungan keluarga dan lingkungan sangat berarti. Mari kita bangun lingkungan yang lebih terbuka dalam membicarakan kesehatan perempuan, tidak memberikan stigma, dan mendorong setiap perempuan untuk mendapatkan informasi serta layanan kesehatan yang tepat. Kenali gejalanya, cegah resikonya, lakukan screeningnya, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan penjelasannya pada pagi hari ini. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 25 September 2026.

0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik dari jadi gubernur BI. Video diunggah 24 September 2026. Faktanya, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhot.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan. Dan pengunggah menyebutkan bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru tanggal 3 September. Saat itu Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Cek fakta kedua, pendengar. Beredar di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indo Parma atau Caplang tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhot.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini. Pendengar bersama saya Liza Andriani ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wah, sayangnya Liza sendiri ya untuk pagi hari ini ya. Rekan Ricky sedang sibuk. Tapi walaupun sendiri ya, Liza tetap terima telepon dan juga WhatsApp Anda pendengar. Untuk Anda yang seperti biasa ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik atau ingin menyampaikan berita kehilangan ya pendengar, silakan di telepon dan juga WhatsApp sudah Liza buka untuk pagi hari ini di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, kita angkat untuk yang pertama. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi Liza Andriani.
2: Pagi Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Liza,
2: ada ngopi? Belum.
3: Sendirian ya?
2: Iya, sendiri nih, Riki ke Bintan.
3: Iya, bersuap-suap sendiri. Ini sama Pak Umar nih di udara.
2: Siap, Pak Umar. Apa yang mau disampaikan Pak Umar?
3: Pak Umar menyoroti tentang air bersih untuk di Kota Tanjung Pinang kepada DBD ya. Anggaran air, pasokan air, bantulah masyarakat kita yang berada di Kota Tanjung Pinang. Tidak perlu menunggu dari kelurahan. Ya pikir sendirilah, masuk kelurahan, di mana-mana kelurahan masuk air APBD itu untuk bantuan untuk masyarakat yang butuh air. Karena di Tanjung Pinang ini sekian persen ada air, sekian persen tidak ada air. Ada yang kering berdongkang ya, airnya tak ada. Jadi memohon kepada pemerintah, tidak perlu dari RT RW. Sekarang APBD itu kelilinglah di Kota Tanjung Pinang, bantulah mereka dengan 1000 liter per rumah, mana yang butuh air. Kalau hanya 2 jeregen Liza, nah itu tak cukup. Betul, terus terang aja enggak cukup. Tapi kalau dibantu dengan 1000 liter satu rumah, itu mencukupi. Insya Allah satu minggu cukup. Nah itulah dari Pak Umar menyarankan. Dan para lahan, para membakar, jangan sembarang membakar. Karena cuaca saat ini masih panas. Jangan nanti kita membakar, terbakaran orang kita pula menggantinya kan. Nah, jadi mohon berhati-hati membakar sampah dan membakar perkebunan dan yang lain-lainnya.
2: Oke, Bapak.
3: Itu jadi Za Andriani.
2: Iya, Bapak.
3: Pak Umar mudah-mudahan menunggu bantuan-bantuan dari air dari APBD.
2: Udah enggak ada. Kering kali kayak udah kering kali ya
3: kering
2: di sini ya.
3: Udah kering
2: ya. Soekarno Hatta ya.
3: Sanggup juga Liza belinya dalam kalau sekarang maksimalnya 70, 80, 60.
2: Biasanya PDAM atau sumur, Bapak?
3: PDAM tak jalan lagi sekarang, udah tak bisa diharap. Jadi Bu Erna itu yang dikeluhkan Bu Erna itu betul. Udah satu minggu tak berjalan air. Jadi itulah Pak Umar menyarankan, bantulah. Tidak perlu dibantu meminta keterangan dari lurah. Sudah warga sudah masuk di RR ini, apa? Kelilinglah di 18 kelurahan ini. Bantulah kelurahan ini air bersih seperti Kampung Pulang. Ya, di Pramuka, di Kijang Lama, di Batu Enam, semuanya lah. Termasuk Sungai Jang ya, Liza ya.
2: Iya, Bapak.
3: Itu aja, Liza.
2: Iya, terima kasih, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Umar ya di Soekarno-Hatta. Terkait dengan air bersih ya, pendengar ya. Ini banyak sekali yang memerlukan air bersih ya. Dan yang lain masih kami terima di line telepon dan juga WhatsApp pendengar di Halo RRI ya. Mungkin juga ingin menyampaikan hal lain boleh. Pokoknya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum ya. Atau juga berita kehilangan pendengar. Bisa Anda sampaikan juga informasinya di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, informasi untuk Anda dulu dari rri.co.id ya, terkait dengan RT RW. Nah, kemarin juga banyak yang ngomongin tentang RT RW ya, tapi kita ke telepon dulu lah ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Liza.
2: Iya, pagi Bapak.
3: Suara perempuan.
2: Oh iya, nyamar tadi ceritanya. Iya Bapak, kita di Halo RR ini Bapak.
3: Iya, tentang masalah apa, air bersih bagaimana ya?
2: Iya, pelayanan publik.
3: Pelayanan publik ya.
2: Iya. Kalau di Bandung gini, airnya aman Pak?
3: Kalau untuk di Bandung pada umumnya air alhamdulillah di dari 27 provinsi tidak begitu mengalami problem juga. Tapi mungkin adalah daerah yang apa di lingkungan saya masalah air masih tetap dalam keadaan normal tuh kan. Air apa kan air saya juga jernih, bersih, bukan bening, bukan. Nah, makanya di sini tidak sembarangan untuk membuang limbah karena dulu masih murid air dari pegunungan, makanya dirawat tuh kan. Itu seperti dia. Jadi air sungai lah kalau bukan kalau sungai besar kan mungkin semi sungai lah gitu kan. Semi sungai itu ya.
2: Okay.
3: Tengah sungai. Tapi airnya jernih gitu kan. Jadi layak untuk digunakan. Jadi tapi untuk daerah-daerah yang seperti yang paling bermasalah kan kebanyakan daerah Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, termasuk Sumatera juga ya. Mudah-mudahan lah. Bahkan di daerah Palembang katanya udah kemarin sempat diguyur hujan juga ya.
2: Oh,
3: iya. Jadi belumnya belum merata. Nah, sekarang beginilah yang namanya manusia itu kan tidak dikasih kemarau, minta hujan, udah dikasih hujan misalkan hujan terus. Nah, itu salah satunya kita harus bersyukur ya. Benar. Diberi kemarau juga perlu, hujan juga perlu. Jadi segala sesuatu cuman jangan sampai turunnya hujan deh, enggak doa jangan sampai hujan yang tapi betul-betul hujan yang barokah kan.
2: Amin.
3: Buat hidup manusia. Itu bukan hanya manusia, termasuk hewan pun juga adalah dengan adanya turunnya hujan itu membawa rezeki, membawa barokah.
2: Iya, tadi Bapak.
3: Itu yang ya mudah-mudahan lah. Jadi kita jangan merusak alam lah gitu. Itu air jernih yang sekarang sudah di sungai ya sudah jangan dikotorin kan. Tadi kata Pak Umar juga dengan sembar membakar. Ya betul. Jangan apalagi membakar hati manusia, jangan itu lebih lama itu kalau udah kebakaran membakar
2: Bapak.
3: Hati manusia. Itu begitu tanggapan saya.
2: Iya Bapak.
3: Iya. Makasih Mbak Lija.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad Irwan ya di Bandung ya. Baik, di belakang Pak Ahmad Irwan kami terima di jalan telepon dan juga WhatsApp dengar untuk Anda yang menyampaikan terkait dengan jalan atau mungkin menyampaikan perkembangan dari apa yang Anda laporkan. Sudah ada perkembangan kah pendengar terkait dengan mungkin jalan berlubang ya atau yang lain-lainnya yang sudah ada sampaikan ada perkembangan, silakan sampaikan perkembangannya juga ya pendengar agar kami tahu kalau itu sudah ditanggapi oleh pihak terkait. Nah, pendengar, pengurus rukun warga sekecamatan Bukit Bestari resmi dikukuhkan di aula kantor kecamatan Bukit Bestari. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan RT dan RW ya untuk memperkuat pelayanan serta koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan penataan RT dan RW merupakan upaya meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. RT dan RW dinilai memiliki peran penting ya sebagai bagian dari sistem pelayanan di tingkat masyarakat. Lis juga mengatakan pengurus RT dan RW yang baru dikukuhkan segera menyusun rencana kerja berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Dapat menyusun rencana kerja perlu didukung dengan pendataan masyarakat yang akurat dan diperbarui secara berkala. Jadi data akurat ini pendengar akan membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran sehingga RT dan RW tidak hanya menjalankan fungsi administratif tapi juga perlu memahami kondisi dan potensi masyarakat di wilayah masing-masing.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Iya, masih di Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang, pendengar ya. Kemarin di Halo RRI sebelumnya ada beberapa keluhan juga yang disampaikan. Nah, kalau misalnya sudah ada perkembangan, boleh disampaikan perkembangannya ya, pendengar ya. Apakah sudah ditangani atau belum? Seperti yang disampaikan oleh Bu Hani di Sultan Sulaiman yang kemarin menyampaikan bahwa belum ada tindakan dari pihak terkait di Gang Putri Mayang Sari 2. Di tempatnya itu banyak pohon besar dan tinggi, kalau jatuh pasti akan berbahaya dan bisa menimpa rumah warga. Terus juga ada banyak sekali binatang seperti biawa dan ular yang dilihat sendiri berada di antara pohon-pohon tersebut. Ya, jadi diminta kepada pihak terkait untuk menanggapinya ya. Kemudian Tol Londe juga, iya, masalah kabel yang sudah lama sekali dilaporkan, yang juga kemarin masih belum ada tanggapan. Gimana Tol Londe, apakah sekarang sudah ada tanggapannya? Kemudian di Penyengat juga, Puda Permata kemarin juga menyampaikan di Halo RRI ya, petugas PLN sedang mengecat tiang listrik tapi enggan memangkas ranting-ranting yang berserakan di pohon. Tidak merapikan ranting lokasi tanah kosong di Jalan Sultan Sulaiman di Gang Putri Mayang Sari untuk menebang pohon tinggi katanya ya. Kemudian juga tentang air bersih ya, masih dikeluhkan oleh warga seperti Bu Erna dan juga Kak Deli ya, yang menyampaikan tadi juga Pak Umar sempat menyampaikan pembelian air bersih yang juga memberatkan ya. Kalau Kak Deli kemarin terakhir memberikan informasi hari Rabu ya bersama Ardian ya, air bersihnya sudah lampel 80 ribu per 1 ton katanya.

0: Terus kalian gus lah mungkin gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ada pas lah orang PLN kan lewat nih. Dia pas duduk di belakang. Jadi bunda juga lah. Dek, maaf ini, dari tugas mak. Dari mana ya? PLN. Nah, kebetulan lah bunda lewat. Dek, tolonglah dek sedang itu. Ini pokok ini, dengok tuh kan. Pokok ketapang, pokok akasia, kan waktu berjarak gitu. Kan,
1: banyak apa, pohon ya? Besar di depan rumah bunda gitu ya?
0: Iya, jadi kita kan ngomong gitu. Jadi, kemarin ada pengecatan, jadi bunda negur. Dek, tolonglah dek, dipangkas sekali dek, atau ditutup aja semua, kalau sebahasa Melayu kan tutup. Iya, maja. Jadi, tolonglah naknya nanti di tebang-tebang, soalnya kemarin bekas terbakar. Warga sini pada takut kesambar kabel ya, saya bilang. Jadi, apa katanya, ini kebun orang, enggak. Pokoknya kalau misalnya untuk keselamatan, walaupun ini kan pokok ketapang, pokok akasia. Kan tidak berbuah, kemudian bilang gitu.
1: Oke.
0: Tolong ya, tutup ya, saya bilang gitu. Tutup ya, nanti. Nanti lah kami orang nanti lagi berunding cari orang untuk menutup. Tolonglah naya tutup biar rapi sikit. Jadi bunda, rumah bunda kan terang juga nampak tu. Lampu je belidung pokok. Apa benda yang nampak rumah bunda? Yang gitu kan?
1: Ya,
0: nanti saya usahakan. Tolonglah nak sedang itu rapikan sikit. Misalnya kalau ada yang nanya, bilang aja saya bunda yang ngasih tahu kan. Pokok-pokok itu nanti bunda yang ngasih tahu, saya bilang itu.
1: Okay.
0: Ini kok ketapang, kan ada hasilnya, saya bilang itu. Biar lapang sikit. Soalnya kalau ada musibah kita tak tahu. Kemarin gitu lah, api, kata dia orang.
1: Yeah.
0: Langsung lah, jagakan tempat kabel takut terbakar. Gitu aja informasi.
1: Iya, terima kasih bunda. Sama-sama bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunda Permata ya, yang ada di Penyengat ya. Ya, semalam juga ada peletakan batu pertama untuk Monumen Bahasa ya di Penyengat ya, dalam rangka hari ulang tahun, hari jadi Provinsi Kepulauan Riau juga ya, semalam, kemarin ya, tanggal 24 September di Penyengat. Pendengar, bicara tentang listrik ya, pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terutama dalam pemerataan pelayanan kelistrikan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau, pendengar. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pihaknya terus berupaya menjangkau pelayanan listrik di setiap pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat maupun dengan PLN. Nah, hingga saat ini pendengar, pelayanan kelistrikan di Kepulauan Riau sudah menjangkau 15.200 lebih rumah melalui program penyambungan secara gratis. Dan PI juga terus mengejar capaian pelayanan listrik ya, tidak hanya di kota-kota tapi juga sampai ke pelosok-pelosok pulau. Melalui upaya yang semaksimal mungkin dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menjadikan angka elektrifikasi Kepulauan Riau di angka 99,50% lebih. Dan saat ini pihaknya sudah mengejar untuk pelayanan listrik yang hidup hanya 14 jam, 18 jam, hingga pulau-pulau masih ada yang belum teraliri listrik. Jadi upaya yang dilakukan adalah untuk pelosok ya, pulau-pulau yang sulit jaringan akan didukung dengan genset dan juga solar home system.
2: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI,
2: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: I need a lot of love.
5: You
4: need a lot of love.
5: We.

0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo
1: RRI. Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama Liza sampai nanti jam 10 ya pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik, menyampaikan berita kehilangan, atau ingin mengkonfirmasi apakah sudah ada perkembangan dari apa yang Anda laporkan, boleh ya pendengar di line telepon dan juga WhatsApp. Pendengar, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas oleh personil Babin Kamtibmas ya. Dan Irjen Pol Asep juga mengatakan Babin Kamtibmas ini merupakan ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi personil diminta aktif membangun komunikasi sekaligus mengidentifikasi berbagai gangguan Kamtibmas di wilayah tugasnya. Babin Kamtibmas diminta berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Pendekatan persuasif, komunikasi, musyawarah, dan mediasi dinilai penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, mengimbau masyarakat agar bersama-sama nih menjaga situasi Kamtibmas untuk tetap aman dan kondusif pendengar. Jadi Anda juga sebagai masyarakat bisa menghubungi kepolisian melalui call center 110 yang tersedia 24 jam, tidak dipungut biaya untuk memperoleh bantuan maupun menyampaikan pengaduan. Informasi terkait dengan Kapolda Kepri tekankan deteksi dini gangguan Kamtibmas ini pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Anton nih, selamat pagi Bang Anton. Ya, katanya akhir ini sering sekali terjadi kecelakaan ya. Ada apa ya dengan kota Tanjung Pinang, khususnya kilometer 6? Saya rasa juga karena pengendara banyak yang tidak mau mengalah, apalagi pagi-pagi, wah ramai sekali katanya. Serabat robot ngebut gak karuan, mau ngejar apa di Tanjung Pinang ini ngebut-ngebut ya. Jam pulang kerja juga macet. Mohon untuk pihak terkait agar jam pergi kerja atau sekolah dan pulang kerja atau sekolah dijaga lebih ketat dan cari solusi agar tidak menjadi penyebab ya kecelakaan ya. Dan juga untuk yang keluar dari persimpangan atau yang masuk persimpangan juga pelan-pelan nih ya, jangan langsung muncul aja, nggak pakai lihat kendaraan lain. Baik, terima kasih. Ya emang jadi kalau kita lihat memang belakangan ini banyak sekali terjadi kecelakaan ya pendengar. Jadi untuk Anda juga berhati-hati di jalan. Kemarin juga terkait dengan banyaknya terjadi kecelakaan di daerah kita, kami juga sudah mengundang pihak-pihak terkait ya di Dialog Tanjung Pinang pagi ya, terkait dengan ujikir juga untuk mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Anda juga yang mau bepergian nih, ada baiknya dicek dulu segala sesuatunya ya pendengar ya. Semoga ya aman-aman aja ya. Semoga selamat sampai ke tujuan. Oke, masih ada sedikit waktu pendengar di line telepon dan juga WhatsApp. Masih kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan di Halo RRI keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik atau juga ingin menyampaikan perkembangan dari apa yang Anda sampaikan sebelumnya. Sebelum kita tutup nih Halo RRI untuk pagi hari ini. Waduh, sendiri saya ya, gak apa-apa ya. Ya, selamat pagi juga buat Ricky yang lagi sibuk di Bintan ya. Sukses ya buat feature-nya. Dan buat karyawan-karyawati LPP RRI Tanjung Pinang, buat semua yang lagi mendengarkan saat ini juga ya, semangat aktivitasnya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Halo RRI untuk pagi hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya, dari awal sampai saat ini. Dan untuk yang belum sempat mungkin bergabung di pagi hari ini, bisa gabung lagi hari Senin ya, dengan penyiar yang berbeda. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Erita Fitra Insani yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Masih banyak rangkaian lagu-lagu pilihan, acara-acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
3: Tidak perlu khawatir. Kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
3: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat siang pendengar di Jumat 25 September 2026. Herita Vital Insani kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang siang ya. Di cuaca hari ini cerah tapi tidak terik, tapi terasa panas. Benar enggak? Enaknya memang menikmati minuman-minuman dingin yang segar-segar gitu ya. Apalagi dengan kondisi ini tuh bawaannya pasti pengen minum aja. Dan jangan lupa mendengar, jangan begitu terpengaruh ya kita dengan kondisi cuaca saat ini sehingga memudahkan diri untuk terlena meminum minuman dingin serta apalagi yang manis-manis. Kalau bisa satu hari satu aja gitu ya, dingin dan manis, karena memang di kondisi cuaca yang susah ditebak saat ini, apalagi hujan lokal juga sudah mulai terjadi di beberapa titik di daerah kita, tentu akan membuat kondisi tubuh kita menjadi lebih mudah tergoncang. Jadi tidak hanya promo 999 saja yang menggoncang, tapi tubuh kita juga bisa tergoncang dengan kondisi cuaca saat ini. Jadi tetap jaga kesehatan kita, cukupkan makan kita yang sehat, serta jangan lupa istirahat yang sesuai takaran kita. Jangan lupa tetap berdoa, semoga kita diberikan nikmat kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam melakukan dan menjalani kehidupan kita saat ini. Baik pendengar, di siang hari ini, di hari Jumat, sejumlah rangkaian acara informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Nanti ada Persada Indonesia ya, pada pukul 13.30 Anda dapat request lagu-lagu dan saya juga sudah menyiapkan beberapa lagu untuk Anda pilih dan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di siang nanti. Tapi sebelum itu nanti juga pada pukul 12 kami akan ajak Anda juga nanti untuk menyimak dan mendengarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat ya dari Masjid Nur Ilahi di Dompa. Dan saat ini di pukul 10.11 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti beranda Astacita.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri ya, di edisi kali ini hari Jumat 25 September tahun 2026. Dan tentunya perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Dengan menggunakan telepon pintar, dalam hitungan detik kita dapat memperoleh nih berbagai informasi, mulai dari informasi pendidikan, informasi ekonomi, sosial, hingga informasi mengenai kesehatan. Nah, ketika mengalami keluhan kesehatan, tidak sedikit masyarakat yang kemudian mencari informasi melalui internet ataupun juga media sosial. Hal ini pada dasarnya dapat membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan awal. Namun ada persoalan yang perlu kita waspadai nih pendengar. Karena tidak semua kesehatan yang beredar di internet dan media sosial dapat dipastikan kebenarannya. Ada informasi yang benar, ada juga informasi yang belum lengkap. Ada pula informasi yang keliru atau sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat kita. Inilah yang kita kenal sebagai hoax atau informasi palsu. Dan hoax kesehatan menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena informasi yang keliru mengenai kesehatan dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Misalnya, keputusan untuk melakukan imunisasi, mengkonsumsi obat ataupun suplemen, memilih pengobatan tertentu hingga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Karena itu di hari ini kita akan menguraikan sedikit nih pendengar satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, lawan hoax kesehatan, wujudkan masyarakat sehat dan juga cerdas. Bersama saya Erita Fitra Insani di Jendela Kepri siang hari ini.

Ya, mendengar Kementerian Kesehatan pada tanggal 17 September 2026 kemarin ya, sudah meluncurkan playbook respon cepat penanganan hoax kesehatan bersama dengan sejumlah mitra lintas stakeholder. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkuat nih sistem penanganan disinformasi kesehatan yang semakin berkembang. Lalu, mengapa penanganan hoax kesehatan membutuhkan kerjasama banyak pihak? Dan bagaimana pula dampaknya terhadap masyarakat? Dan yang tidak kalah penting, apa yang dapat kita lakukan ya sebagai masyarakat ketika menerima informasi kesehatan yang belum jelas kebenarannya? Ya, pertama-tama mungkin kita bisa mengetahui dulu ya, ingin mengetahui hoax kesehatan, mengapa perlu diwaspadai. Karena memang, pendengar, secara umum hoax kesehatan dapat dipahami sebagai informasi mengenai kesehatan yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak didukung oleh bukti yang dapat dipercaya. Informasi seperti ini juga dapat muncul dari berbagai bentuk nih. Bisa berupa tulisan, kemudian juga bisa berupa gambar, bahkan bisa berupa video, bisa pula nih berupa pesan berantai yang dibagikan melalui aplikasi percakapan. Kadang-kadang informasi tersebut juga dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat meyakinkan karena menggunakan istilah medis, mencantumkan nama dokter, bahkan menyertakan foto dan juga video. Namun keberadaan foto dan video ini maupun nama seseorang juga tidak otomatis ya membuat informasi tersebut dinyatakan benar, karena masyarakat perlu memiliki kebiasaan untuk memeriksa informasi sebelum mempercayai dan juga menyebarkannya. Ada satu prinsip sederhana yang mungkin bisa kita terapkan bersama-sama nih pendengar. Berhenti sejenak sebelum kita membagikan informasi. Karena kita bisa jangan langsung percaya hanya karena informasi tersebut dikirim oleh orang yang kita kenal. Jangan langsung menyebarkan hanya karena banyak orang yang sudah membagikan. Dan jangan pula langsung menganggap bahwasanya informasi tersebut sesuai dengan apa yang selama ini kita yakini. Dalam urusan kesehatan, informasi yang keliru juga dapat memiliki konsekuensi yang nyata. Bahkan Kementerian Kesehatan menekankan bahwa disinformasi kesehatan tidak hanya mempengaruhi pemahaman dan juga opini masyarakat, tetapi juga dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan yang salah. Karena itu, literasi kesehatan menjadi semakin penting. Dan salah satu yang sering menjadi perhatian dalam penyebaran informasi keliru adalah terkait dengan imunisasi. Karena memang imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit tertentu. Namun informasi yang keliru mengenai imunisasi dapat juga membuat sebagian masyarakat kita ragu atau bahkan mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang tidak terverifikasi. Kementerian Kesehatan juga dalam rilis terbarunya menyebutkan bahwa penyebaran hoax dinilai turut menekan cakupan imunisasi anak dan menjadi salah satu faktor nih yang perlu direspon dalam menghadapi kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringatan dalam periode tahun 2025 hingga 2026, Kementerian Kesehatan mencatat nih kejadian luar biasa atau wabah campak di sejumlah daerah dengan 72 anak meninggal. Kemenkes juga mencatat adanya kejadian polio pada periode 2023 hingga 2024 di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu persoalan wabah penyakit tidak dapat disederhanakan ya, hanya pada satu penyebab saja. Namun, rendahnya kekebalan masyarakat terhadap penyakit tertentu juga dapat membuat penyebaran penyakit menjadi lebih mudah. Nah, disinilah ya pentingnya informasi kesehatan yang benar. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat imunisasi, jadwal imunisasi, keamanan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendapatkan imunisasi. Jika memiliki pertanyaan ataupun kekhawatiran, masyarakat juga sebaiknya lebih berkonsultasi ya dengan tenaga kesehatan atau mencari informasi melalui kanal resmi, bukan mengambil keputusan berdasarkan pesan berantai yang sumbernya tidak jelas. Dan kalau kita lihat juga nih pendengar, kita juga bisa nih belajar bahwa melawan hoax kesehatan bukan hanya tugas pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran ketika menerima sebuah informasi, kita memiliki pilihan. Mau langsung menyebarkannya atau memeriksanya terlebih dahulu. Untuk itu mungkin akan kita ketahui sebenarnya bagaimana sih hoax kesehatan itu dan seperti apa bentuknya. Karena memang sekarang kita masuk pada bagian yang sangat praktis dan juga memang kita dapat mencari tahu bagaimana cara kita mengenali informasi kesehatan yang patut dicurigai sebagai hoax. Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama pastinya melakukan pemeriksaan sumber informasinya. Siapa yang menyampaikan? Apakah berasal dari kementerian, lembaga kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi atau sumber terpercaya lainnya? Atau hanya berupa pesan yang tidak jelas asal-usulnya? Kedua, periksa tanggal informasinya nih pendengar. Informasi kesehatan dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Informasi lama yang dibagikan kembali tanpa konteks dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang ketiga adalah jangan hanya membaca judul. Kadang judulnya dibuat sangat menarik dan menakutkan agar orang mau mengkritik dan juga membagikannya. Kemudian bacalah ya isi informasi secara utuh. Keempat, bandingkan dengan sumber lain yang terpercaya. Jika sebuah informasi penting tetapi hanya ditemukan pada satu sumber yang tidak jelas, kita perlu berhati-hati. Dan jangan mudah percaya pada klaim yang terlalu luar biasa. Misalnya ada informasi yang mengatakan suatu bahan tertentu dapat menyembuhkan berbagai penyakit sekaligus. Atau ada klaim bahwa seseorang tidak membutuhkan pelayanan medis karena cukup menggunakan metode tertentu. Informasi seperti ini perlu diperiksa kebenarannya. Dan yang paling penting, jangan menjadikan media sosial sebagai pengganti tenaga kesehatan. Internet dapat menjadi sumber informasi, tetapi untuk diagnosis, keputusan medis, masyarakat tetap membutuhkan tenaga kesehatan yang lebih kompeten.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, benarnya adalah menghadapi penyebaran hoax yang semakin cepat tentu tidak cukup ya jika penanganannya dilakukan oleh satu lembaga saja. Karena informasi beredar melalui berbagai saluran, maka diperlukan kerjasama lintas sektor. Dalam peluncuran Playbook Respon Cepat Penanganan Hoax Kesehatan, Kementerian Kesehatan berkolaborasi nih dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital, kemudian Badan Pengawas Obat dan juga Makanan, Kelompok Komunikasi Risiko dan juga Pemberdayaan Masyarakat, termasuk juga organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi, hingga praktisi. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk membangun mekanisme yang lebih terstruktur dalam menghadapi hoax kesehatan, mulai dari mendeteksi informasi, kemudian juga melakukan verifikasi, dan juga melakukan kemudian juga melakukan modernisasi sesuai dengan kewenangan, hingga menyiapkan respon dan juga komunikasi kepada masyarakat. Kepada media, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyampaikan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup menghadapi ancaman disinformasi kesehatan yang semakin luas. Karena itu diperlukan sistem monitoring yang kuat, kemudian verifikasi cepat oleh para ahli, kemudian juga keterlibatan unit teknis, kapasitas komunikasi, serta jejaring penyebaran informasi yang luas. Artinya ketika hoax muncul, respon juga perlu dilakukan dengan cepat. Sebab di era media sosial saat ini, sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan menit. Namun kecepatan juga harus disertai dengan akurasi. Informasi yang cepat tetapi tidak benar tentu tidak menyelesaikan masalah. Karena itu tantangan adalah bagaimana memberikan informasi yang cepat, tegas, jelas, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Dan disinilah ya, pendengar, peran kita sebagai masyarakat juga penting nih, bagaimana cara kita untuk lebih mentelaah nih informasi yang kita peroleh itu benar atau tidaknya. Dan jika kita belum yakin, tidak perlu terburu-buru untuk membagikannya, lebih baik berhenti dan memeriksa. Kemudian, karena memang satu kali klik tombol bagikan dapat membuat sebuah informasi menyebar kepada banyak orang. Dan jika informasi tersebut salah, dampaknya juga dapat semakin luas. Dan untuk itu, mari sama-sama nih pendengar, kita membangun budaya baru dalam bermedia sosial. Bukan budaya yang penting cepat dibagikan, tetapi yang penting benar sebelum dibagikan. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di edisi kali ini yang kita bahas terkait dengan hoax kesehatan, bagaimana caranya. Kemudian teknologi memang memberikan kita akses informasi yang sangat luas, namun luasnya informasi juga harus diikuti dengan kemampuan untuk memilah dan juga memeriksa. Karena masyarakat yang sehat bukan hanya masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga masyarakat yang mampu mendapatkan dan juga menggunakan informasi kesehatan dengan benar. Periksa sumbernya, periksa kebenarannya, jangan buru-buru membagikannya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ada Kiavi dengan Harus Sampai Di Sini, pendengar, mengakhiri perjumpaan kita di sesi pertama ya. Di Jendela Kepri di edisi kali ini, kita akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nation League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nation League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bekas Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur Mister Gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Did he go a little too soon there? Had the run on Cavango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, ayo!
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, mendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, ada Separuh Nafas ya. Ini lagu ini kita kenal sebagai lagu miliknya Dewa 19 dan dinyanyikan oleh vokalisnya ya. Dan hari ini suaranya agak berbeda karena memang ini ternyata dinyanyikan oleh Andra Ramadan yang merupakan sang gitaris dari vokalis Dewa 19 ini. Dan memang mungkin banyak yang mengira bahwa lagu ini yang masuk dalam album Bintang 5 tak dirilis tahun 2000 ini diciptakan sepenuhnya oleh Ahmad Dhani, dan Dhani sendiri pernah mengungkapkan bahwasanya ide awalnya melodi, ketukan, tempo, dan aransemen musik Separuh Nafas ini berasal dari Andra Ramadan, sementara liriknya ditulis oleh Ahmad Dhani. Bagaimana versi yang ini atau yang biasa kita dengar selama ini yang Anda lebih sukai dengar? Mungkin kalau yang selama ini yang versi yang kita tahu adalah agak ngebeat ya, agak kenceng lagunya, tapi ini lebih slow dan ternyata enak dinikmati di siang hari ini. Dan selamat siang juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, apalagi yang saat ini untuk kaum Adam khususnya ya, yang mungkin sedang persiapan untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah fardu sholat Jumat di masjid-masjid terdekat, dan mungkin sudah OTW menuju masjid, karena memang untuk sholat Jumat sendiri di daerah kota Tanjung Pinang dan sewaktu itu masuknya pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan mensiarkan secara langsung terkait dengan pelaksanaan ibadah fardu sholat Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya fardu salat Jumat untuk Kota Tanjung dan daerah yang sewaktu di hari ini pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan sesaat lagi ya secara langsung pelaksanaan ibadah salat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi. Yang bertugas sebagai khatib di hari ini adalah Ustadz Dr. Andes Haji Andarlin Umar MPDI, sedangkan imam yaitu Kyai Haji Mansur Abdullah, dan muazin adalah Ustadz Egi Rianto dan Kori Ustadz Warisman. Dan akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islam menjelang masuknya fardu Jumat untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi. Sebagai khatib ada Ustadz Handarlin Umar dan Imam Ustadz Mansur Abdullah.

Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, tentu kami mengajak pada diri kami sendiri dan kepada kita bersama. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah dengan landasan ketakwaan kita mampu membangun keluarga kita. Kita mampu membangun pribadi kita. Kita mampu membangun daerah yang kita cintai ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimakumullah, Kepulauan Riau baru saja memperingati hari kelahiran berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24, tepatnya pada tanggal 24 September 2026. Tentu peringatan ini tidak hanya sekedar dimeriahkan dengan acara-acara seremonial, tapi lebih penting daripada itu adalah merupakan momentum kita bersama untuk melakukan evaluasi, melakukan introspeksi sejauh mana peran kita sebagai masyarakat di dalam membangun negeri yang kita cintai ini untuk meraih sebuah negeri yang kita idam-idamkan, baldatun tayyibatun wa ghurfun ghafur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita negeri yang aman, damai dan tenteram. Jauh daripada musibah dan bencana. Nikmat yang Allah berikan ini tentu harus kita syukuri bersama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mengingatkan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya, kata Allah, azabku teramat pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, visi Provinsi Kepulauan Riau menjadikan negeri yang maju tentu membutuhkan pemimpin masyarakat yang cerdas dan berilmu. Dalam sebuah nukilan ulama dikatakan, ad-dunyan bustan tazayyanat bi khamsati asya. Dunia ini, kata para ulama, seperti kebun yang dihiasi dengan lima perkara. Lima perkara itu yang pertama adalah ilmu ulama, ilmunya para ulama yang mengajarkan dan membimbing kita bersama kepada kebenaran,
bukan para ulama, para ahli ilmu yang justru dengan ilmunya menyesatkan dirinya sendiri dan masyarakat. Para ulama yang membimbing kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia yang kita tempati hari ini tidaklah lama. Ulama'lah yang mengingatkan kita agar kita senantiasa ingat bahwa kemungkinan besar dan sesuatu yang sudah pasti bahwa dunia yang kita tempati hari ini akan kita tinggalkan, dan bahkan dunia itu sendiri akan hancur lebur apabila Allah sudah menghendaki jatuhnya hari kiamat. Yang kedua, adilnya para pemimpin. Untuk itu kita doakan pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mampu menjalankan amanah yang telah dia emban. Pemimpin yang bersumpah kepada Allah, Al-Quran diletakkan di atas kepalanya, dia bersumpah demi Allah untuk menegakkan kebenaran. Alangkah sedihnya apabila kita mendapati pemimpin-pemimpin kita yang justru lupa akan sumpah amanah yang telah diucapkan. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita senantiasa diberikan bimbingan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan dunia yang menyesatkan ini. Peran yang ketiga adalah para ahli ibadah. Ibadatul abad. Ahli ibadah yang senantiasa dengan ikhlas berdoa di keheningan malam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri yang dia tempati ini, pemimpin yang memimpinnya, dan kita semua senantiasa dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya rangkaian dari tiga komponen yang disampaikan oleh para ulama kita ini. Bersatunya ulama, umara, dan ahli ibadah. Insyaallah, law anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya, kata Allah, satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan itu Allah akan turunkan barakahnya dari langit dan bumi. Inilah harapan kita pada saat kita berulang tahun yang ke-24 Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Provinsi yang dihuni oleh berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Yang seharusnya menjadikan kita bersatu padu. Kita tidak boleh berpecah belah karena hasutan, karena berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus tanamkan niat kita bersama untuk menjaga negeri yang kita cita ini. Karena apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, maka kita khawatir satu saat negeri yang kelihatannya aman, tenteram, negeri yang jauh dari berbagai macam musibah, kita khawatir satu saat Allah akan memberikan hukuman kepada kita bersama dengan musibah yang tentu tidak pernah kita duga bersama. Kaum muslimin jam Jum'ah rahimakumullah. Negeri yang makmur tentu memerlukan kerja keras kita bersama. Negeri yang harmonis tentu memerlukan masyarakat yang mampu menerima perbedaan, menerima
perbedaan yang seharusnya kita fahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah untuk menambah wawasan kita bersama. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita bersama agar kita mampu menjaga silaturahim bagaimana pesan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana billahi wal yaumil akhir, barang siapa kata Rasulullah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim bermakna kita mampu melakukan komunikasi timbal balik, mampu kita berinteraksi sesama kita. Bersilaturahim juga bermakna kita saling menyapa satu dengan yang lain. Maka insya Allah kita akan menikmati indahnya hidup sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal

Amin. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Allahu Akbar. Ayat. Ayo.

Inilah kata-kata bijak tokoh dunia. Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya adalah terus-menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat kesalahan. Albert Hubbard.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi nggak nih?
3: Sabar dikit lah. Santai, bro.
2: Santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat siang pendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, RRI Tanjung Pinang kembali pertemukan dua tokoh kunci perjuangan berdirinya Provinsi Kepri. Kebiasaan merokok menjadi faktor utama yang meningkatkan resiko kanker paru-paru. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Jumat 25 September tahun 2026 bersama saya, Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali pertemukan dua tokoh kunci 24 tahun, Kepri.
1: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
2: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Huzin Hud dan Ansar Ahmad. Datuk Huzin Hud dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Huzin Hud mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
1: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
2: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
3: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Huzin Hud semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
2: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebiasaan merokok menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kanker paru-paru. Tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif.
4: Penyakit kanker paru-paru masih menjadi momok menakutkan bagi kesehatan masyarakat global dan salah satu penyebab utamanya tidak lain adalah kebiasaan merokok. Baik perokok aktif maupun pasif sama-sama berisiko tinggi mengembangkan penyakit mematikan ini. Demikian disampaikan dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, Isep Supriyatna. Dirinya menjelaskan bahwa rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya, diantaranya adalah karsinogen yang secara langsung merusak sel-sel paru-paru, sehingga memicu pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, yang kita kenal sebagai kanker. Lebih lanjut, Dr. Isep menekankan bahaya yang sama besar bagi perokok pasif. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif mengandung konsentrasi zat karsinogen yang tidak kalah mematikan dengan yang dihirup oleh perokok aktif. Mereka yang tinggal atau bekerja di lingkungan dengan paparan asap rokok memiliki resiko yang signifikan untuk mengembangkan kanker paru-paru bahkan tanpa pernah menyentuh rokok sekalipun.
5: Kalau yang bisa dirubah itu kebiasaan merokok, berarti dia harus berhenti merokok. Tapi yang berbahaya yang perokok pasif, karena dia kan nggak menikmati. Sudah kena asap rokok, gitu, terus dia nggak menikmati. Jadi makin sakit seperti itu. Jadi termasuk dia terpajan dari paparan gas atau partikel yang berbahaya. Jadi dua-duanya pasti berbahaya.
4: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, Isep Supriyatna menambahkan gejala kanker paru-paru seringkali tidak spesifik pada tahap awal, sehingga banyak kasus terdeteksi pada stadium lanjut. Batuk kronis, sesak napas, nyeri dada, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan adalah beberapa gejala yang patut diwaspadai. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak, tidak cukup hanya menghadirkan inovasi sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Paling penting adalah kepercayaan serta transparansi mengenai kegunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
6: Berbagai kemudahan dilakukan pemerintah dalam mengenjot peningkatan pajak melalui berbagai inovasi sistem pembayaran. Namun menurut pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, untuk membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak tidak cukup hanya menghadirkan inovasi sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Paling penting adalah kepercayaan serta transparansi mengenai kegunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dikatakannya salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang pajak oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat membangun kepercayaan publik atas uang pajak yang dibayarkan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan transparansi melalui berbagai sistem dan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk memahami pembayaran pajak.
7: Jadi memang membuat orang patuh itu kan ada beberapa faktor. Salah satunya memang berkaitan dengan kemudahan dan transparansi. Kalau saya mungkin lebih penting kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap sistem yang sudah dibuat ini apakah memang betul-betul nanti terlaksana dengan baik dan apa yang sudah mereka bayar itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena nanti di satu sisi banyak kita nggak tahu program pemerintah ini untuk apa, dana yang sudah dialokasikan ini untuk apa. Pernah nggak pemerintah menyampaikan bahwa dari APBD sekian, porsi untuk kesehatan sekian, pendidikan sekian, masyarakat kan kadang-kadang nggak tahu dan mungkin nggak ngeh. Jangan pemerintah meminta masyarakat yang transparansi. Pemerintah juga harus transparansi, kan begitu. Jadi konsepnya timbal balik.
6: Selain itu dikatakan Satriadi yang dapat membuat masyarakat patuh membayar pajak terkait dengan ketegasan pemerintah dalam membedakan antara masyarakat yang patuh dan tidak patuh membayar pajak. Ketika perlakuan yang diberikan sama, tanpa perbedaan bagi yang membayar dan yang tidak, maka hal tersebut juga dapat menurunkan antusiasme masyarakat untuk membayar pajak. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman alat peraga sosialisasi ataupun alat peraga kampanye.
8: Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades, khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan Pilkades secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
9: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib, ya, karena memang di perbu kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye. Karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
8: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia Pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar. YKI Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat melakukan deteksi dini sebagai antisipasi kanker serviks.
10: Masyarakat, khususnya perempuan, perlu mengenali gejala awal kanker serviks sebagai langkah antisipasi terhadap penyakit yang kadang tidak menunjukkan tanda pada stadium awal. Kondisi tersebut membuat kanker serviks kerap ditemukan ketika sudah memasuki stadium lanjut. Sekretaris Yayasan Kanker Indonesia, YKI Provinsi Kepri, Dr. Sulastri menjelaskan, salah satu gejala yang perlu diwaspadai adalah pendarahan yang tidak normal, seperti pendarahan di luar jadwal menstruasi atau berhubungan intim. Selain pendarahan, gejala lain yang perlu diperhatikan adalah keputihan yang tidak normal, nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian panggul dapat menjadi tanda yang perlu diperiksakan. Menurut Dr. Sulastri, kanker serviks terutama berkaitan dengan infeksi human papilloma virus atau HPV dengan sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit tersebut.
11: Kanker ini kita tahu adalah pembelahan sel yang abnormal ya. Jadi gejala kanker khususnya untuk yang kanker leher rahim seringkali tidak terasa, tidak diketahui oleh pasien pada stadium awal. Nah, biasanya gejala-gejala itu tidak disadari oleh pasien, sehingga diperlukan antisipasi waspada screening. Jadi dianjurkan untuk kita melakukan pemeriksaan secara dini yang namanya deteksi dini, IVA, dan pap smear minimal 6 bulan sekali.
10: YKI Kepri mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini mulai pemeriksaan seperti IVA dan pap smear sebagai bagian dari upaya pencegahan. Menurutnya, pemeriksaan secara berkala sangat penting dilakukan karena gejala kanker serviks pada tahap awal seringkali tidak disadari oleh pasien. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berbagai kemudahan dilakukan pemerintah dalam mengenjot peningkatan pajak melalui berbagai inovasi sistem pembayaran. Namun menurut pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. RRI Tanjung Pinang kembali pertemukan dua tokoh kunci perjuang berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Kebiasaan merokok menjadi faktor utama yang meningkatkan resiko kanker paru-paru. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. RRI terus mudara untuk Indonesia.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Perusahaan Indonesia siang hari ini. Halo, Erita Fitra Insa nih, hadir kembali ya menyapa Anda. Baru saja sebuah lagu ya, lagu lawas tapi di aransemen ulang. Kira-kira Anda tahu gak siapa penyanyinya ini? Ya, Auzi Saputra yang kembali menghadirkan karya bernuansa nostalgia ya, dengan mendaur ulang sebuah lagu yang pernah dirilis di tahun 1970. Ini versi Auzi Saputra. Auzi Saputra masih ingat? Dia pemain, aktor pemain di Si Manis Jembatan Ancol. Ya, paling tidak lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Muksin dan Titi Sandora pada masa itu. Kita nikmati lagi di Persada Indonesia di siang hari ini. Di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811, Erita undang Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini di Persada Indonesia untuk request lagu, monggo silakan. Saya sapa dulu nih yang bergabung di WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Persada Indonesia, Bangga Musik Indonesia, bareng Erita Saputra.
0: Terkejut saya.
1: Dunia belum kiamat, Batam lagi mendung. Hujan. Di sana mendung nggak?
0: Banjir iya. Katanya Batam ya, Mas.
1: Iya, Batam mendung. Sumatera Barat tadi dengar dari kawan katanya panas, okay. Panas bedengking.
0: Di sini berawan deh.
1: Karena kok Erita baru masuk oh, udah nangis Erita.
0: Mana ada nangis?
1: Itulah apa kalau pakai wifi gini lah Erita.
0: Iya, makanya aku juga terkejut ini. Gitu kan.
1: Erita.
0: Suaranya. Oi, saya.
1: Mang sibuk miss call.
0: Siapa?
1: Pak Demang sibuk miss call ini, Mas Prabu pakai WiFi.
0: Ah, Pak Demang itu hanya pandai ini di apa miss call aja.
1: Iya, itulah. Eh, Rita, itu tadi Oji Saputra.
0: Iya. Enak ya Mas lagunya ya?
1: Oh. Iya, kok kayak itu ya, kayak Muksin Alatas ya?
0: Iya, kan yang lagunya memang nyanyinya Muksin Alatas sama Titik Sandora.
1: Tapi oh, itu, memang itu ya beliau ya.
0: Dinyanyi di aransemen ulang oleh si Ozi.
1: Iya, iya. Erita ini tahun berapa? Tahun 2000 bebas ya ini?
0: 90 ke atas.
1: 90 ke atas berarti 2025 boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Oh, boleh dong. Pengen kasih itu Erita judulnya Turun Naik Oles.
0: Hah?
1: Iya, ada itu dari Black Family.
0: Mas, Persada loh, Mas Indonesia. Hah? Loh, Mas enggak manca loh.
1: Iya, itu.
0: Masa sih?
1: Bukan itu kan orang judulnya turun non, turun kan emang manca.
0: Agak putus-putus. Turun
1: naik oles terus.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada Black Family, apa Family apa sih? Coba Erita ada situ.
0: Fresh Boy.
1: Ah iya keren banget Erita memang gitu loh.
0: Ini lagu timur ya?
1: Iya, itu kesukaannya itu ada apa siapa namanya oh. Tuh? Krispati, Bang Krispati dia suka tuh. Iya, kalau Kris Empu Gandrung enggak suka.
0: Ini boleh enggak ya diputar ya?
1: Boleh. Itu kan sederetan sama itu. Sama
0: siapa?
1: Sama termonitor ketua.
0: Tapi takutnya ini nanti saya salah loh. Ini diperompak kayak gini bolanya. Oh,
1: atau
0: Mas.
1: Enggak yang ini aja lah. Yang ini aja lah. Faza sekali.
0: Faza?
1: Faza sekali itu boleh tuh. Dari siapa tuh Erita lupa.
0: Faza sekali. Yang mana lagu dari Angga?
1: Cowok tuh.
0: Angga.
1: Iya, betul banget. Erita emang pinter dia, emang kalau sih ya.
0: Oke deh.
1: Kalau pagi agak ngeblank dia.
0: Salam.
1: Pada sekali itu spesial lagunya buat Enging-Eng. Buat Buat itu yang di apa Batu Sangkar tuh?
0: Kak Rahma.
1: Ah, Kak Rahma. Tuh dia lagi mencet-mencet dia. Sabar Kak Rahma. Ini Pak Demang juga mau masuk deh.
0: Oke.
1: Salam ya Rita ya.
0: Oh, ada tahun 2024 ya lagunya. Oke, boleh.
1: Iya, iya, iya. Itu lagunya sedih banget tuh buat Kak Rahma tuh.
0: I see.
1: Iya. Buat Erita, matuga sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar ya, Kak Rita ya.
0: Amin.
1: Iya, buat yang ini dulu lah, yang ABG-ABG dulu lah ya. Mm-hmm. Yang Ucu, Bunda Permata, Ma Berlin, tuh ABG-ABG deh. Cima, Putri Merica, Kadang Merdu, Kasarina. Kasarina udah lama gak masuk ya?
0: Iya.
1: Iya itu namanya kalau orang jarang masuk itu namanya Faja sekali. Faja mau tahu nggak artinya apa kali itu?
0: Apa Herita? Itu?
1: Somse.
0: What somse?
1: Sombong sekali.
0: Oke, lanjut.
1: Terus salam buat apa nama? Ilek udah ya, Alip. Mm-hmm. Oh ya Yusuf, Yusuf masuk Yusuf. Dia lagi libur nih dia.
0: Mm-hmm.
1: Oh ya so masuk so pada Erita Fitra Insani nih. Terus salam juga buat pada muda Mam Berlin udah, Bunda Permata udah ya, Putri Merica udah.
0: Pokoknya semuanya aja ya. Soal putus-putus nih.
1: Ah iya betul. Iya putus-putus kalau WA gini ya Erita.
0: Oke deh kok kayak gitu. Oke ya Mas.
1: Iya deh. Iya itu. Iya makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam ya. Oke, saya sapa kembali di 27100 yang sudah bergabung ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo. Wang ngecil ke radio dulu. Nanti dia bolak-balik suara kita ke HP. Selamat siang Bersada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tetangga.
2: Ya. Yeah. Memanglah Mas Prabu tu ada je tu dia nak lama berbual.
0: Bukan Mas Prabu namanya kok tak macam tu.
2: Mas Saibo. nak miss call dia malas pula.
0: Tak usah miss call.
2: Nak miss call dia, HP yang itu dia lagi dicas. Nak nyuruh dia turun cepat. Nak masuk juga lah berapa kali putus dah.
0: Memang Mas Prabu tu.
2: Memanglah betul-betul. Memang betul lah. Langsung lagu lah.
0: Apa tu lagunya Kak?
2: Lagu dia yang mudah-mudah aja lah. Tak susah-susah kayak Mas Prabu tu. Hampa hatiku aja lah.
0: Hampa hati ungu? Okay.
2: Iya salamnya tadi ada Mas Hebo buat Kak Sarina Kiku. Mm-hmm. Pak Kumis, Pak Gapar, Pak Umar. Buat Alip. Buat yang lucu Pak Cik Ma. Buat Mak Dani, Ilek. Buat Yusof, Pak Mentah Yusof, Bang Udin. Mm-hmm. Buat Abang Krispati, Abang aja lah hanya buat dia ya.
0: Okay.
2: Siapa lagi ya? Buat Kak Dang Merdu, Kak Merica. Buat Kak Deli. Kak Deli lagi di sebelah tadi tu dia. Buat siapa lagi ya? Buat fotokopi Pak Mentah Yusof atau Mas Prabu aja lah yang lainnya.
0: Okay.
2: Makasih. Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada ke WhatsApp lagi nih yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Mbak Erita?
0: Kabar baik, saya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
3: Loncat-loncat lah.
0: Janganlah, nanti hilang timbul suaranya nanti.
3: Udah makan?
0: Belum loh.
3: Rencana mau ngantar tapi mendung gak jadilah.
0: Ah teori.

0: Waktu tersisa kasih, betul gak sih? Tato.
1: Iya benar. Temani diriku.
0: Asik. Terus?
1: Ada
0: dong.
1: Udah?
0: Ada dong, ada. Oke.
1: Apa lagi?
0: Udah, salam untuk siapa?
1: Udah lama gak masuk, lupa ya deh.
0: Iya.
1: Buat Mbak Erita, sehat selalu.
0: Thank you.
1: Murah rezeki selalu.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi tadi, Mas Prabu? Mm-hmm. Buat Mbak Berlin. Mm-hmm. Mbak Berlian apa Mbak Berlin sih?
0: Mbak Berlin. Mbak Berlin tuh kalau dia di mana ya?
1: Mama Jerman ya. Mbak Berlin. Siapa lagi ya? Buat Kak Deli, Pak Demang juga semuanya yang lucu. Mm-hmm. Bunda Permata, pokoknya buat semuanya aja lah, yang di Kijang, semuanya di yang mana tuh, salam kenal aja buat yang di Batu Sangkar, terus yang siapa ya, abang demi cinta tuh siapa?
0: Abang demi
1: Krispati.
0: Cinta.
1: Abang demi cinta, Krispati.
0: Kok abang demi cinta namanya?
1: Kan lagu Krispati demi cinta ada kan?
0: Oh ya. Abang demi cinta.
1: Oke, salam kenal aja buat yang baru-baru semua. Salam sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja lah, biar cepat diputar lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uya di Udemy Nangun. Ada Pak Demang nih, dia kata ke Erita, salam dengan Bang Uya, dengan Uya katanya gitu. Al sama tetangga salam-salam, orang kirimin nih Pak. Sama tetangga tuh saling bagi-bagi kue gitu, antar-antar lauk gitu Pak. Oke, Pak Demang denger nih, terima kasih yang sudah nyenggol, thank you yang tidak nyenggol, matur nuwun yang belum nyenggol, salam satu untuk semua. Ya, baru juga ronde pertama kita Pak, belum sempat disenggol ya. Oke, kita buka kembali di 271 atas apa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang juga.
2: Perdana Indonesia 100% Indonesia.
0: Wuhuu.
2: Senangnya hatiku hari ini. Bugenvil satu buket.
0: Keren dari siapa dapat bugenvil?
2: Ah, dengar suara orang yang tak pernah masuk.
0: Terkadang ini perut lapar diajak memikir hal-hal yang nggak penting dipikirkan gitu loh.
2: Aduh, makan semangkok lagi habis tuh.
0: Aduh, Tuhan.
2: Aduh, hai. Makan apa? Aku udah di sebelah kan?
0: Aha.
2: Iya, aduh sampai di sebelah kita pindah ke sini lah.
0: Mm-hmm.
2: Ini kan harus my love.
0: Wuhuu, my love jadi best life dong my love.
2: Iya lah, gak bisa ditinggal nih, Mbak Jeroan.
0: Asik. Oke, apa lagu kita siang hari ini, Kak Deli?
2: Lagunya karena lagi senang hati nih, senang kali hati tuh hari ini.
0: Jangan katakan Madu Tiga pula.
2: Oh no. itu tadi tuh, nanti di tempatannya tuh, Bumpa Ardi. Mana bisa itu dia sama Ardi. Sama aku pantau tempat Ardi. Baru semalam Ardi bilang keren, mantap. Itu senang kita dengar tuh.
0: Oke, jadi lagunya apa nih?
2: Lagunya karena aku lagi benar-benar senang hati aku ini. Seperti biasa aku minta lagu dari anulah dari Reza lah.
0: Reza yang mana?
2: Reza Artamevia.
0: Oh Reza, dengarnya Rosa tadi.
2: Gak mau, Rosa kurang, gak tau gak pernah, soalnya Rosa banyak yang minta.
0: Reza ini jarang jadi, memang sih.
2: Reza itu aku aja yang minta.
0: Yang mana yang Reza?
2: Biasalah cinta kita.
0: Oh cinta kita, oke lagi. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Iya kan? Itu aja kali. kan dapat bunga, jadi emang cocok lagunya itu. Aku wanita yang sedang jatuh cinta.
2: Sama siapa?
0: Sama bougainville dong.

0: bergantungnya cantik. Aku suka bunga bergantung itu.
1: Satu warna atau berbagai warna?
0: Beraneka ragam.
1: Asik.
0: Seperti budaya kita di Indonesia.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Mau dengar pantun nggak?
1: Pantun di perempat, ah.
0: Kalau mau dengar, aku pantun ya nanti.
1: Oke, okay, salam untuk siapa nih?
0: Salam Nayang, salam untuk Mbak Rita. Sehat selalu. Mm-hmm. Adikku yang baik hati. Mm-hmm. Sukses selalu. Murah rezeki, panjang umur. Tuhan berkati keluargamu ya.
1: Amin ya Allah.
0: Tadi Mbak Berlian ya, mbak mulai lidahku mulai telor. Iya, Mbak Berlian karena di sebelah. Mbak Berlian sehat selalu lah ya, sekeluarga. Thank you Mas Bro. Udah masuk dia. Mm-hmm. Aku pikir nak dipancing dulu kan.
1: Oke. Okay.
0: Sehat selalu lah ya Bang Uya ya. Pak Demang, kenapa Pak Demang monitor aja ya?
1: Iya, dia bilang Kak Deli kuenya sudah dibikin belum katanya.
0: Iya, soalnya aku mau beli kompor baru dulu.
1: Aduh,
0: jadi itu
1: banyak,
0: baru
1: banyak,
0: mau bikin.
1: Banyak dari penelpon pertama sampai ke empat ini kayaknya banyak teori deh semuanya.
0: Gak apa-apa teori ya, gak pernah material.
1: Saya berharap nanti di sesi kedua nanti sudah ada yang praktek gitu.
0: Ayolah, Pak Demang sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Kamu ya tadi ya, om. Jadi sering masuk lah, bro. Iya, mm-hmm. Kan kawan banyak lah. Kangen okay. Juga sama dia tuh.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Permata, Mama Rosin, Putri Pondok, Mak Ucu, Bang Udin, Pak Umar kayak selalu, Bu Sinta, tetap semangat, sehat. Oh, Miss Water King. Mm-hmm. Sehat selalu lah ya Putri Raja, di Raja sana tuh.
1: Oke.
0: Okay. Bu Yeni, ada Kak Rahman, Bang Kristo, hello. Bang Nabil, Kakak Nabil tuh, masuklah.
1: Oke.
0: Okay. Di Palu ya ada Bu Marida. Bang Kris juga yang ada di Minsel, masuklah sini. Oh, yang ada di Nade juga ya, Papa ku tersayang. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ada Bang Ile, ada Bang Bayu. Mama Rika. Ada Bu Yus, dia yang ada di Pekanbaru. Nek Bambang, siapa mana ya kita
1: semuanya
0: Sekarwani ya, sesuainya untuk yang mendengarkan semoga dalam keadaan sehat semua, damai sejahtera semuanya.
1: Amin.
0: Ya. Salam sayang buat keluarga semua lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Pak Kumis nanti bilang Pak Senggol, Pak Hamsa, aduh, Yusuf di Batam.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, lengkap semua. Nanti diteruskan sama yang belakang lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye juga. Kak Deli di kilometer 5 ya. Kita ke lagu. Sebelum ke lagu saya baca WhatsApp yang masuk ini dulu. Ini selamat siang Kak, mau request lagu dong dari Rosa, Aku Baik Saja. Terima kasih Kak. Ini dari siapa ini? Dari di sini Yulita di Korindo. Baik, kita ke lagu dulu ya. Sebelum nanti kita buka kembali untuk sesi kedua untuk Anda yang bergabung di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 778 9830.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, masih di Persada Indonesia di 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830. Kita sapa kembali untuk pertemuan. Kok pertemuan ya? Penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia, Persada Indonesia.
0: Yuhu.
1: Kabar Mbak Edita Pita Insani.
0: Alhamdulillah, syukur nikmat.
1: Lewatin gak?
0: Apa itu?
1: Yang lewatin.
0: Gimana?
1: Ada yang lahir batin.
0: Oh.
1: Sekarang susah juga.
0: Apanya?
1: Gak ada Mbak Edita. Lagu Rubik TX.
0: Yang mana?
1: Aku dua dulunya.
0: Tip X sebentar.
1: Baik, salah aku di atasnya ini. Cemburu atas lagi.
0: Cemburu atasnya lagi. Sakit hati dong. Ya kan di atas cemburu ya pasti sakit hati.
1: Tahu kecewa juga.
0: Oh, enggak ada. Ada karena cemburu, salam rindu boy band, kemudian ada genit, kemudian Indonesia sayang, kamu enggak sendirian, mawar hitam, kemudian ada tanda-tanda patah hati ke dan juga salam rindu. Yuna yang mana?
1: Kalau aku ngomong tuh ada gitu.
0: Yang mana judulnya?
1: Lewat tidak apa-apa tuh, ada orang aku.
0: Gimana nyanyinya?
1: Ini kan musiknya kayak musik disco kan?
0: Iya, semuanya lagu tipek tuh sedap.
1: Iya, nah ini ada dulu kan.
0: Kayak mana lagunya, coba nyanyi sikit.
1: Selamat datang. Kenapa? Di disco aku kalau di disco tak terlantai lagu pop. Menyanyi.
0: Oke, okay, so nah, jadi lagunya diganti atau tetap mau tip X, tapi yang mana satu atau saya pilihkan?
1: Mau dipilihkan yang
0: tip X, tapi saya pilihkan. Mau yang patah hati kah, atau yang rindu kah, atau yang cemburu tadi? Atau yang lagi atau yang miang genit. Jadi yang patah hati.
1: Patah hati.
0: Oke lah.
1: Kalau lagu kita dapat itu poin.
0: Oke, lagu jatuh siapa?
1: Selamat ya. Selamat untuk Mbak Irta untuk kesayangan ini sehat dan memiliki dua tangga segini hal dalam hati kaya.
0: Oke, thank you.
1: Para menyar Mbak Liza, Marika, Mbak Liza, Marika, Prima, Madel, Nikiri, Mas Nandiki, Nenek Barat, Dev. Nah, untuk siapa di Irta namanya? Kerpapati.
0: Siapa?
1: Di Irta. Kerpapati.
0: Oh ya, Kak A Kespati.
1: Kespati itu yang di itu saya Sajudin Wisian. Itu untuk Sangkar Rahma. Rahma. Itu untuk Mbak Litung, Mbak Ria. Di Bogor, di Bandung. Mas Yusuf, Bang Ayi dalam suara ini. Menjadi sepanjang Pak Kapten Balai, Kuning Batu, Mujur Cikma, Udah Sulami, Hani, Udin Pak Gumis, semua lah penelpon satu, penelpon satu, lihat dari batin. Oh iya nih, Udeli, terima kasih, salam Udeli ya.
0: Oke.
1: Itu Mbak Lita ya. Assalamualaikum Lita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Yelek di Kijang. Di belakang Bang Yelek, kita sapa kembali di WhatsApp nih ya. Halo, selamat siang.
2: Siang, Mbak Erita.
0: Siang juga, Ibu Hani. How are you?
2: I'm fine. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bolehkah?
0: Boleh.
2: Lagu?
0: Boleh dong.
2: Oh, boleh ya. Ya, lagunya Ikutan Saja.
0: Apa?
2: Lagunya Ikutan Saja.
0: Tadi katanya masih boleh kah request lagu, terus lagunya Ikutan Aja, gimana?
2: Kata Mbak Rita bilang boleh.
0: Boleh.
2: Jadi, nah, biar Mbak Rita nggak repot. Lama kan kalau bicara, jadi Ikutan Saja.
0: Okay,
2: lagu ya khusus untuk Mbak Erita,
0: okay,
2: yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugas hari ini.
0: Oke.
2: Terus salam-salamnya untuk Mbak Rita. Terus Ilek ya tadi.
0: Iya, Bang Ilek.
2: Terus apa lagi? Pak Deli, Mbak Uya, terus tadi Mak Berlian.
0: Iya, betul.
2: Mak Berlian yang lucu. Terus Mak Cima, terus Pak Bayu, Pak Dema, untuk Mas Krispati.
0: Oke.
2: Terus semua aja lah fotokopinya Bang Ilek tadi.
0: Oke.
2: Makasih Mbak Rita.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erita pilihkan lagu untuk Ibu Hani ya. Ibu Hani pasti suka lagu ini. Oke, okay. Thank you Ibu Hani di Sulaiman Abdullah di belakang di Sultan Sulaiman ya. Erita sapa kembali yang bergabung di 27100. Halo.
3: Kak Krispati masuk.
0: Halo.
3: Halo Kak Krispati mau masuk.
0: Oh Kak A, how are you Kak A?
3: I'm fine.
0: Oh, so good.
3: Bagaimana Adinda, Adinda Rita?
0: Oh.
3: Harusnya begini, ini usul aja deh.
0: Apa itu?
3: Kak Krispati dari tadi udah masuk-masuk, notifikasinya udah masuk berapa kali, tapi masuk, mati lagi, diribut orang. Gimana kalau, misalnya kalau Kak Rita lagi terima telepon WA, ya ada teleponnya, telepon biasa juga bunyi, diangkat aja, tapi walaupun gak diajak bicara.
0: Aduh, kepanjangan, kasihan nanti.
3: Gak apa-apa, resiko. Oh, yang lain-lain sudah ikut, Mbak Erika udah ikut, Mbak Rika udah ikut, Mbak Erdian juga boleh, Ricky juga apalagi.
0: Kepanjangan, kasihan nanti.
3: Sama saya ini sama juga kita kan misalnya udah hampir 5 kali tadi saya sudah masuk-masuk tapi nggak jadi diterima juga orang lain lagi yang rebut.
0: Iya silakan dicoba kembali. Ya,
3: cuma aja deh kalau nggak diterima aja nggak apa-apa. Halo lagunya aja deh.
0: Apa itu Kak A?
3: Lagu Tuhan Jagakan Dia.
0: Dari
3: Tuhan Jagakan Dia Yunisara.
0: Yunisara. Oke.
3: Okay. Ada.
0: Tuhan jagakan. Macam mana lagunya? Coba nyanyi sikit.
3: Dan di Yunisara aja nyanyi. Udah kontrak ya. Ngetes ini ya. Ngetes sama Kak Aya. Boleh sih. Tapi kan ada nyanyi pasar-pasar. Kak A sama Rita sendiri boleh.
0: Iya,
3: ini
0: boleh.
3: Kan lagi, Pak Demang lagi nguping tuh.
0: Oke, salam untuk siapa?
3: Salamnya untuk tadi Bu Hani ya.
0: Iya.
3: Selamat siang Bu Hani. Sehat-sehat kah? Terus ada yang lucu. Kembeling, ada Bunda Permata di Penyengat. Ada Marosi. Ada Kak Deli di Lima, Rahma di satu Batu Sangkar, apalagi ada Pak Demang, Pak Udin, Ile itu dari dulu-dulu nggak bisa-bisa apa sama Kris Pati, dan bilang Pati-Pati, aduh heran aku. Apa pada SD apa langsung SMP itu ya mungkin. Kata Kris Pati aja nggak bisa dieja-eja.
0: Oke.
3: Terus ada Bang, apa lagi dari Batam dari itu apa?
0: Mas Prabu.
3: Mas Prabu, Mas Prabu sama Sarina Kiu-Kiu. Ada Putri Merica. Ada Bu Yeni. Dan semua-semua saja deh.
0: Oke. Okay.
3: Terakhir dan yang teristimewa dan spesial untuk Erita.
0: Oh, thank you.
3: Salam sehat. Selamat bertugas. Salam paling manis.
0: Baik.
3: Aman lagunya?
0: Aman.
3: Asik.
0: Ditunggu dadah. Lagunya. Oke, okay, dadah juga. Baik, ada Kak A, ya. Kak A Krispati. Di belakang Kak A, saya sapa kembali. Halo.
4: Halo, Kak.
0: Hai juga.
4: Selamat siang, Kak.
0: Selamat siang juga. Dengan siapakah gerangan di sana?
5: Sama Bapak Arifin.
0: Bapak Arifin, di mana, Pak?
5: Di ini, Kak. Di Batu 14.
0: Batu 14. Ini bapaknya Arifin atau nama bapak yang Arifin?
5: Ya, nama saya sendiri Arifin.
0: Oke. Pak Arifin, di kilometer 14 ini arah Uban Kijang, Pak?
5: Arah Uban, Kak.
0: Oh, arah Uban. Baiklah kalau begitu, Pak Arifin mau lagu apa?
5: Lagu Krispati, Kak.
0: Oke, ini kayaknya ada pembisik di sana ya.
5: Oke.
0: Apa judulnya Krispati yang mana?
5: Sembarang aja, Kak.
0: Yang sembarang saja, baiklah. Untuk siapa lagunya?
5: Untuk seseorang yang di sana, Kak.
0: Seseorang di sana. Itu kayaknya ada yang bisik-bisik tetangga di situ kayaknya. Ketahuan.
5: Oke, Kak, makasih.
0: Oke, sama-sama. Kembali kasih. Oke, ada Bapak Arifin ya di kilometer 14 arah Uban. Lagu Krispati nanti ditunggu lagunya. Tapi pilihkan ya, mau yang mana satu. Oke, saya sapa kembali di 27100. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Persada Indonesia, Serasis Persensi Indonesia. Apa kabar Mbak Irita?
0: Kabar baik Pak Hamzah Yusuf.
6: Iya, nah, sebelumnya ya, selamat hari ulang, hari jadi Kedri yang ke-24 ya, pada tepatnya pada tanggal 24 September 2026 ya, kemarin ya. Nah, semoga aman, sukses, damai, sejahtera.
0: Amin.
6: Nah, mantap. Nah, sehingga kedepannya lebih mantap, baik dan sejahtera selalu. Rakyatnya dalam keadaan sehat sejahtera dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya.
0: Oke, thank you.
6: Lagunya ada Mbak Erika. Mbak Erika,
0: apa lagunya?
6: Lupakan Tentang Aku dari Hari Parintang, ada gak ya?
0: Sebentar, kenapa harus dilupakan?
6: Ya, orang banyak melupakan.
0: Itu memang tuh, Lupakan Tentang Aku Hari Parintang ya?
6: Iya, kalau ada. Kalau udah ada, ganti yang lain lah.
0: Ganti lain boleh, Pak Hamzah, gak ada di sini nih.
6: Kalau lagu yang lainnya nih, apa ya? Dari Wali ada ya?
0: Yang mana Wali?
6: Yang Wali ini ya, Tetap Bertahan.
0: Wali, Wali Tetap Bertahan.
6: Iya, kalau ada dah ya.
0: Pertanyaan selalu bilang kalau ada, saya bilang tak ada terus biar dicari terus.
6: Kalau ada ya lah, kalau ada salam-salam dulu ya, pertama sekali tentunya Mbak Erika ya, selamat yang sama bertugas, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Kemudian tadi ada Mas Prabu yang pertama, kalau salah ya.
0: Oh, benar sekali.
6: Iya, yang kemudian yang keduanya tadi ada Mak Berlian ya. Oh, dipotokopi dengan Mak Berlian lah semua lah, Pen Pro 1 tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat siang. Lagunya ada
0: Ada.
6: Ya, untungnya Mak Berlian ya, atau Mak Berlian ya, masuklah dengan Mbak Uci.
0: Sudah masuk Mak Berlian.
6: Iya, kalau dia mau masuk di Prom 1 Jambi ya dengan Mbak Suci Rahayu.
0: Oh, begitu. Baiklah.
6: Tadi aku mau masuk di mana tadi? Di RRI Sungai Penuh. nggak bisa karena banyak, ada yang ceritanya panjang sampai setengah jam, jadi ya ada bisa lari lah ke perlu satu jam ke Tanjung Pinang.
0: Oke lah kalau gitu.
6: Ada yang ngobrol setengah jam deh. Ya, jadilah untuknya Mbak Erita, selamat yang sama bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sapa kembali nih sebelum ke lagu ya. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Merdeka.
7: Selamat siang. Merdeka buat Kepulauan Riau yang lagi berulang tahun ke-24.
0: Oh, makasih.
7: Makasih yo. Nah, semoga pemimpin dan rakyatnya selalu dalam keadaan baik, damai, sejahtera, dimurahkan rezeki, rahmat dan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Pakai bahasa Padang lah cakapnya.
7: Edi, mudah-mudahan Allah membagian untuk kenyamanan, untuk rasaki nikmatnya, untuk pemimpinnya, untuk rakyatnya, semoga selalu dalam kan susah jadinya udah terbiasa bahasa Indonesia.
0: Karama di batu sangkar.
7: Cerita sehat.
0: Alhamdulillah sehat kak.
7: Semoga ini juga ya, bukan sekedar pemimpin rakyatnya, tapi yang lagi cuap-cuap Erita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan kasih sayang, rezeki, rahmat, nikmatnya beserta keluarga.
0: Oh nema, amin ya Allah, amin.
7: Hanya doa yang bisa dikirimkan dari Batu Sangkar.
0: Tak maa dong kak, doa tuh Allah segalanya nak.
7: Ande wandenya. Okay. Ini penyiar satu nih ngajak bahasa Minang ya, heran ya.
0: Emang penyiar satu ini emang agak-agak karambiah katanya nak.
7: Oh karambiah. karambi itu bah minyak berarti itu. Ini mah baminya kata orang itu tuh ini jago katanya kan.
0: Tak gitu, tak
7: baminya ya.
0: Aduh.
7: Kalau baminya tuh kan bagus itu kan.
0: Iya. Ya sesuai lah dengan umur nak.
7: Iya. Wah, itu katanya kan udah tua-tua tapi bersih berminyak gitu omongan orang kan.
0: Tua-tua atau gaek?
7: Oh lo gaek. Siapa yang aku gaya di Pro 1 RI Tanjung Pinang tapi masih kedengaran muda saja kan?
0: Amboi, bukan main lagi dia.
7: Lagi dia. Pokoknya buat pendengar setia Pro 1 RI Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan segala rezeki, rahmat dan nikmatnya.
0: Amin.
7: Apalagi yang nyalamin ke arah mata tadi ya.
0: Oke, yang senggol-senggol sampai jatuh anak.
7: Oh ande itu loh, sampai pingsan, sampai panjang di Batu Sangkar ya dia. Sampai batu sangkar diganti nama ada Sangkar Batu. Siapa yang ganti nama Batu Sangkar waktu itu tuh?
0: Bangile.
7: Bangile. Salam sehat selalu buat Bangile, buat Pak Bayu, Pak Hamzah, buat Pak Lukman, buat yang di NTT sana Bang Kris. Ada juga tuh di Bekasi tuh. Putri Yasmin tuh.
0: Oke, okay. Sama Erita.
7: Dia tuh belum sempat bergabung bestinya Kak Rahma.
0: Baik. Oke.
7: Okay. Baik.
0: Apa okay lagu kita?
7: Aku juga buat Kak Deli atau Kak Delima, salam sehat selalu buat Mak Rosi, buat Kak Putri Merica. Buat sekaligus buat putra ketumbarnya tuh.
0: Oke.
7: Okay. Ada yang nanti kalau salamin aku putra ketumbar ya gitu gitu ya. Karena terinspirasi dari Kak Putri Merica. Okay. Ibu Yeni ya, yang juga rajin juga nyalamin Kak Rahma. Mm-hmm. Dan buat Tedinda, buat Deona, buat Bang Ayi yang belum gabung juga ya. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Ibu Farida di Palu. Pokoknya semua ya deh. Lah, kalau lagu masih ada enggak buat Kak Rahma?
0: Lagu boleh, masih. Mau lagu apa?
7: Masih. Lagu tahun 90-an ke atas ya?
0: Iya, mana tuh?
7: Iyo bana. Boleh dong. Siapa yang mau yang romantis apa yang sendu-sendu melankolis atau mana yang suka Erita?
0: Dah. Kok tanya Erita? Erita udah mutar lagu dari
7: tadi. Iya. Kan sebagai penghormatan juga buat Erita. Okay. Tanya dulu seleranya.
0: Kayaknya The Fly udah lama sih gak diputar ya.
7: Ah, juga bagus. Ah iya, Kak Rahma juga suka. Hmm. Yang judulnya yang apa tuh?
0: Ada
7: judulnya?
0: Terbang atau berlalu juga boleh tuh.
7: Terbang aja, jangan berlalu. Enggak boleh berlalu.
0: Oke deh, baik, terbang.
7: Kalau berlalu nanti enggak bisa muncul-muncul lagi Kak Rahma nanti di Tanjung Pinang.
0: Ya biar terbang lah.
7: Oh, kalau terbang bisa kan di atas angin kita. Seneng deh, ada rezeki ya terus kan. Asik, jangan jatuh-jatuh. Kalau jatuh pakai ada yang bawa nurunin aja gitu kan.
0: Oke deh,
7: cari orang yang nurunin, jangan jatuh sendiri gitu. Yaudah, pokoknya okay. Spesialnya buat Rahma Sisters, buat Yara dan Yami, dan buat Putri Yasmin di Bekasi, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat semuanya aja deh.
0: Amin.
7: Sekali lagi hut ke Pulau Riau. Semoga doa-doanya yang Kak Rahma tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya. Ada Kak Rahma tadi di Batu Sangkar. Sehat selalu untuk Kak Rahma. Terima kasih doa-doanya untuk kita masyarakat Kepri di Kepulauan Riau. Kita ke lagu dulu, lagu yang request oleh Kak Deli, kemudian juga tadi di Korindo nih ya, dan juga Bang Ilek.

Baik, mendengar di Persada Indonesia di siang hari ini pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya untuk lagu-lagu gak bisa lagi ya, Erita terima untuk Anda yang bergabung di siang hari. Karena lagu yang sudah masuk dalam list ini ada 5 lagu, itu sudah tinggal diputar di hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kak Rama, ini kata Pak Hamzah Yusuf, katanya rancak bana Uni Rahma mengecek. Oke, saya bacakan kembali nih ya WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita yang baik, sehat-sehat aja ya. Insyaallah, amin. Terima kasih doanya Kak Gadis ya, alias Kak Deng Merdu. Request lagu Ayat Ayat Cinta dari Rosa. Rosa, kita sudah masuk playlist Kak. Tadi sudah diputar lagunya Cinta Itu, Rosa Itu Aku Baik-Baik Saja. Dan sudah Erita putarkan tadi lagunya. Cuman Eta bacakannya salamnya ya Kak Deng Merdu. Salamnya fotokopi dari Mas Prabu. Makasih senggolannya Kak Deli, Pak Amsa, Yusuf, Mak Rosi, Bang Udin, Eyang Ucu, Kak Sarina sayang, Eyang Ucu sayang, Kak Sarina sayang, Pak Kumis, Bunda Permata, Ile, Alif, Bunda Yeni, Bunda Bu Sinta, Mak Cimah, Bang Iman, Bang Lukman, Mak Rika, Bang Krispati, semuanya sajalah ya Mbak Erita yang baik. Makasih. Wassalam Dang Merdu. Dang Merdu di Batu 10. Dan pendengar, kita langsung ke lagu saja. Erita hadirkan kurang dengar Anda untuk di sore hari ini Persada Indonesia kali edisi kali ini. Kita akan berjumpa kembali ya di Persada Indonesia esok hari, dan juga ada Ruang Rindu malam nanti. Anda dapat bergabung di lantafan yang sama. Saya mohon maaf banget untuk Anda yang ingin bergabung tapi belum bisa bergabung, saya terima kembali karena kita akan putar lagu yang sudah di request di Persada Indonesia di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar masih bersama kami tentunya program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rika Pertiwi akan temani Anda di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, gimana kabarnya di Jumat sore ini pendengar? Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan yang pasti masih punya energi ya untuk menyelesaikan segala kewajiban kita pada hari ini. Nah, pendengar, tanggal 25 September itu diperingati sebagai Hari Mimpi Sedunia atau juga disebut dengan World Dream Day ya. Nah, yang pasti kalau kita dengar kata mimpi nih, ya langsung berpikir soal tidur, bunga tidur ya. Karena ini maksud adalah mimpi tentang kehidupan yang ingin kita capai. Nah, mungkin ya ada yang bermimpi punya usaha sendiri atau juga mau melanjutkan studi ya, atau pengen punya rumah nih yang bagus atau membahagiakan orang tua. Atau lagi nih sekedar ingin menjalani hidup dengan lebih tenang ya. Jadi menariknya pendengar, sebuah mimpi itu tidak harus langsung ya diwujudkan dalam sebuah langkah yang besar. Kadang cukup dimulai dari hal yang sederhana, satu rencana hari ini, satu usaha besok, dan terus konsisten sampai perlahan mendekati tujuan. Jadi pendengar, kalau sampai hari ini masih ada mimpi yang belum terwujud ya, gak usah terburu-buru menganggapnya sebagai suatu yang gagal. Jadi bisa jadi nih mimpinya bisa membutuhkan waktu, proses, dan keberanian untuk terus diperjuangkan. Jadi coba deh kita tanyakan kepada diri kita, apa satu mimpi yang masih ingin kita wujudkan dan apa langkah kecil yang bisa kita mulai pada hari ini. Karena mimpi itu boleh tinggi, tetapi langkah tetap harus dimulai dari kaki kita sendiri.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Beranda Asta Cita. Selama beberapa waktu ke depan tentunya dalam program Beranda Asta Cita edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026 bersama saya Rika, kita akan membahas tentang transformasi gaya hidup di era finansial digital. Kita tentu merasakan sendiri bagaimana teknologi perlahan mengubah cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, berbelanja, sampai mengatur keuangan kita. Dulu pendengar, ketika ingin membayar sesuatu, kita harus menyiapkan uang tunai. Tapi saat ini cukup dengan telepon genggam kita, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Belanja kebutuhan sehari-hari, membayar makanan, membeli tiket, membayar tagihan, hingga mengirimkan uang kepada keluarga kita, semuanya bisa dilakukan secara digital. Dan inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam gaya hidup kita bermasyarakat, dan kita sedang berada di tengah era finansial digital.

0: Jalan Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, finansial digital bukan hanya terkait dengan penggunaan aplikasi pembayaran. Lebih luas daripada itu, finansial digital merupakan perubahan cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan dengan bantuan teknologi. Perubahan ini membuat aktivitas keuangan menjadi lebih praktis. Jadi kita sebagai masyarakat tidak selalu harus datang ke bank ya, atau membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Bahkan bagi pelaku usaha kecil dan UMKM, pembayaran digital membuka peluang baru, pelanggan bisa membayar dengan lebih banyak pilihan. Sementara pelaku usaha dapat mencatat transaksi dengan lebih mudah. Di sisi lain pendengar, kemudahan ini juga membawa tantangan. Ketika transaksi semakin mudah, kita harus semakin cermat mengelola keuangan kita. Karena dengan membayar digital, uang bisa berpindah hanya dengan beberapa kali sentuhan di layar kita. Pendengar, pernahkah kita merasa uang lebih cepat habis ketika bertransaksi secara digital? Nah, ini adalah salah satu penyebabnya. Dalam transaksi digital seringkali terasa lebih ringan dibandingkan ketika kita mengeluarkan uang secara tunai. Nah, misalnya membeli makanan ya, minuman atau barang yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan. Karena pembayarannya yang mudah, kita terkadang tidak merasa sedang mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu. Nah, karena itu transformasi finansial digital sebaiknya diikuti dengan perubahan pola pikir. Kemudahan dari teknologi harus diikuti dengan literasi keuangan. Kita perlu mengetahui berapa pemasukan dan berapa pengeluaran, kebutuhan apa yang harus diprioritaskan, dan berapa uang yang sebaiknya disisihkan untuk tabungan maupun juga kebutuhan darurat kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Pendengar, ada satu hal penting lainnya yang tidak boleh kita lupakan, yaitu masalah keamanan. Semakin banyak aktivitas keuangan dilakukan secara digital, maka semakin penting pula menjaga keamanan data pribadi kita. Nah, untuk itu pendengar, tidak usah sembarangan ya dan memberikan kode OTP, PIN kita, password, maupun data pribadi kepada orang lain. Jadi waspadai juga pesan atau tautan yang mencurigakan yang mengatasnamakan perbankan, perusahaan, atau juga marketplace, ataupun layanan keuangan lainnya. Dan kita tidak mudah percaya pada tawaran yang sifatnya untuk hadiah, keuntungan yang besar, atau investasi yang menjanjikan hasil yang cepat tanpa adanya risiko. Nah, sebelum melakukan transaksi, pastikan kita mengetahui siapa penerima uang dan untuk apa transaksi itu. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, perubahan gaya hidup di era finansial digital ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita hindari. Teknologi dapat membantu kehidupan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Namun teknologi hanyalah suatu alat. Cara kita menggunakan tetap berada di tangan kita sendiri. Nah, untuk itu gunakan layanan keuangan digital untuk mendukung kebutuhan kita, bukan justru membuat kita kehilangan kendali atas pengeluaran. Bagi generasi muda, kemampuan mengelola keuangan sejak dini juga menjadi suatu bekal yang penting ya. Belajar membuat anggaran yang sederhana, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung secara rutin, serta memahami risiko transaksi digital merupakan bagian dari kecakapan hidup di masa saat ini.

0: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir.

Apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk

0: dapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
2: Ini kisah tentang aku.

0: aku.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Polres Kuansing menangkap dua pelaku narkotika yang meresahkan warga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Dua pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita dua paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi AKP Hasan Basri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan.
2: Beliau juga kami temukan satu unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan. Dan dari saudara HP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
3: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
1: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
4: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru, Roni Saputra mengungkapkan, Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan, apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga di Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
8: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan secara kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
7: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
9: Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
7: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara digerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pelestarian budaya Melayu dimulai dari hal sederhana. Salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budayanya. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi, mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Pesannya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu. Terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi. Lebih banyak mengenallah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, itu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu tak ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Laporan disampaikan Dodi Setio.
13: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
14: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengatakan, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
13: Sebenarnya agenda tersebut membutuhkan ruang laut yang terencana, secara terpadu, memiliki kepastian serta dapat dikendalikan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
14: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
15: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT/RW provinsi setidaknya di 3 provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
14: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Stio melaporkan.
0: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang, tetapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
16: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stand selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
17: Jadi untuk selama pameran itu, masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stand pamerannya masing-masing, begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
16: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih menilai, karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
18: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
16: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar produk karya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci 24 tahun Kepri. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
19: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
20: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad. Datuk Uzin Hud dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Uzin Hud mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
19: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun, dia mesti laksanakan.
20: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
21: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nakodanya Pak Uzrin Hud semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
20: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Reporter Febrian Syah menyampaikan.
22: Panitia Pemilihan Kepala Desa Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan APS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan pilkada secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
1: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib, ya, karena memang di pergub kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye. Karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
22: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Fisik ruas jalan Koto Tangah Simalanggang direalisasikan pada bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresha turun ke lokasi jalan rusak di Koto Tangah Simalanggang bersama jajaran dinas terkait dan anggota dewan setempat. Dirinya menyampaikan perbaikan perkerasan jalan di kawasan itu sebenarnya sudah masuk perencanaan pemerintah daerah sejak bulan Februari lalu. Pekerjaan fisik baru dapat dieksekusi pada September ini karena harus menyelesaikan rangkaian prosedur anggaran terlebih dahulu. Dirinya juga menegaskan langkah penanganan jalan di wilayah itu murni bagian dari program kerja daerah dan bukan sekedar merespon isu viral. Pihak kontraktor juga komit akses lalu lintas di ruas jalan itu tetap dibuka agar mobilitas warga tidak terganggu selama pengerjaan. Pemerintah daerah berencana menambah saluran drainase di lokasi itu pada tahun 2027 mendatang untuk mencegah genangan air terulang. Dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas keterlambatan perbaikan jalan yang sempat memicu ketidaknyamanan warga saat melintas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koto Tangah Simalanggang. Di jalan yang sama-sama kita ketahui, ini jalan sebenarnya sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan dari Februari, tapi karena penganggaran kita baru bisa kita eksekusi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Dan ini alhamdulillah ada Bapak Dewan kita dari Dapil sini, Buya Hendri sama Pak Datu Ajisman. Dan juga lengkap dengan Pak Kadis PUPR, juga Camat, Polsek, dan rekanan yang akan mengerjakan ini. Dan ini bukan kita bangun semata-mata karena viral, bukan. Tapi memang ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dari Februari. Tapi memang karena proses penganggarannya baru bisa kita eksekusi di bulan September ini.
1: Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat kondisi jalan itu setelah seluruh proses konstruksi rampung. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat menikmati kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Luhak Nantuo untuk segera memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program keringanan pajak berskala besar ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yakni hingga 31 Desember 2026. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bahwa langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemutihan dan insentif pajak. Oleh karena itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
4: Pelaksanaan program berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Ayo segera datang dan urus kendaraan Anda di kantor Samsat terdekat.
3: Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat, program insentif pajak ini menawarkan dua keuntungan utama bagi wajib pajak, antara lain diskon 50% pokok PKB untuk masa pajak tahun berjalan, kemudian bebas 100% denda akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengendara perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi kabut asap. Selain menggunakan masker, pengendara juga diminta menyalakan lampu kendaraan saat berkendara. Menurut Erwan Toni, menyalakan lampu kendaraan penting dilakukan agar keberadaan kendaraan dapat diketahui oleh pengendara lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan akibat jarak pandang yang terbatas. Ia menambahkan, jajaran Satlantas Polres Natuna juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di kawasan ranai. Masker diberikan kepada pengendara baik kalangan dewasa maupun remaja. Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Natuna. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama beraktivitas di luar rumah.
6: Himbauan kepada pengendara Kabupaten Natuna menggunakan masker, hidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi jarak pandang pengendara berlawanan. Kami dari Satlantas sudah memberikan masker dan sebanyak 1.500 pengendara kendaraan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
5: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Natuna turut dirasakan langsung oleh pengendara kendaraan di jalan raya. Kondisi tersebut diakui cukup mengganggu jarak pandang, khususnya ketika berkendara pada malam hari. Warga Rana Juleha mengatakan kabut asap membuat pandangan pengendara menjadi terbatas saat berada di jalan. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya.
7: Was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, pengendara di Natuna diharapkan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Penggunaan lampu kendaraan dan masker juga disarankan untuk membantu menjaga keselamatan serta kesehatan selama berkendara. Demikian Marjani melaporkan.
0: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
8: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
9: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
8: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Rafi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
9: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3AP2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
8: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Selamat sore pendengar di Republik Indonesia. Tanjung Pinang, kembali kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026, saya Rika bersama dengan Mas Hayu yang bertugas. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Oke. Apa kabar sore hari ini Mas Hayu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak sore hari ini.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan informasinya Mas Hayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada malam harinya cerah berawan dan pada dini harinya juga cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami masih mengimbau untuk waspada terhadap potensi hujan ringan hingga

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semakin sore pendengar ya, dan saat ini waktu sudah menuju ke pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat melakukan berbagai hal yang positif, yang baik tentunya untuk kesehatan kita di sore ini, dan selamat menyambut datangnya akhir pekan pendengar ya. Waktu yang dinanti-nantikan untuk kita habiskan bersama dengan keluarga kita yang tersayang. Bagi yang masih tugas, tetap semangat ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, apalagi di akhir bulan nih pendengar, tentunya banyak laporan-laporan yang perlu kita persiapkan. Update terus tentu informasi Anda dari rri.co.id Tanjung Pinang. Salantas Polresta Kota Tanjung Pinang melalui unit keamanan dan keselamatan melaksanakan kegiatan Polantas Karib dengan memberikan himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat di Jalan Merdeka, Kota Tanjung Pinang. Kasal Lantas Polresta Kota Tanjung Pinang AKP Dia Sintia Siregar menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Personel juga menyampaikan stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan sebagai bentuk kampanye keselamatan berlalu lintas. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Oke, lagu dari Tiket Band tadi, Hanya Kamu Yang Bisa. Tadi peringatan pukul 17.13 menit waktu Indonesia Barat. Dan selama sore tentunya untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kalau sore-sore begini biasanya apa ya yang kita lakukan ya? Nah, kalau kami misalnya kalau lagi di rumah ya, salah satu kegiatan yang cukup menyenangkan itu adalah menyiram-nyiram bunga. Kelihatannya simple, sederhana, cuma nyiram tanaman, tapi ternyata nih pendengar, kegiatan kecil seperti ini bisa bikin pikiran kita lebih rileks ya setelah kita seharian beraktivitas. Lihat tanaman yang tadinya agak layu, apalagi ini masih musim-musim kering, tapi dah alhamdulillah ya sudah turun hujan, walaupun intensitasnya juga ringan dan masih sifatnya lokal ya pendengar. Kemudian setelah disiram jadi lebih segar pastinya. Rasanya ada kepuasan tersendiri ya. Kita juga jadi lebih perhatian mana tanaman yang tanahnya kering dan mana yang masih cukup lembab. Bahkan bisa sekalian melihat kalau ada daun yang terkena dengan hama. Nah, kalau pendengar juga suka nyiram bunga, sore seperti ini sah-sah aja ya. Waktu yang cukup baik ya, sekitar jam-jam 4 tadi tuh sampai setengah 6 sore nanti. Nah, ketika matahari sudah tidak terlihat terik. Tapi sebaiknya jangan terlalu malam juga ya, apalagi sampai daun tanamannya basah semalaman, karena bisa memicu jamur pada beberapa jenis tanaman. Nah, sementara kalau ditanya kapan sih waktu yang paling ideal nih untuk kita siram bunga, jawabannya pasti pagi ya, karena tanaman punya kesempatan menyerap air sebelum matahari itu mulai panas. Ya, siram bunga sore-sore juga bukan sekedar soal tanaman ya. Ini bisa jadi waktu untuk kita stop dulu, berhenti dulu sebentar dari segala kesibukan kita. Kita nikmati udara sore, kita lihat hijau-hijaunya di sekitar rumah dan memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri. Ya, kalau sore ini belum punya kegiatan, ya mungkin bisa dicoba ya. Kita lihat tanaman di rumah ya, siapa tahu ada tanaman yang sedang haus dan menunggu kita untuk menyapanya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Sibuk Bekerja, Jangan Sampai Kehilangan Waktu Bersama Keluarga. Disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG dari Kogab Wilhan 1. Diikuti di pengajian Al-Quran dengan surah Al-Qasas ayat 77 sampai dengan 78 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaja'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada kita semua. Terlebih dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima darinya. Karenanya, selaku insan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan bertambahnya usia, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rasa syukur itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dalam Islam, bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga memang merupakan tindakan yang sangat mulia. Bahkan hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala keluarga. Meski demikian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa kesibukan mencari nafkah itu jangan sampai menyita waktu kita untuk bersama keluarga, memenuhi hak-hak mereka, serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk seimbang di dalam melakukan segala sesuatu. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah kewajiban. Akan tetapi, meluangkan waktu bersama keluarga, memberikan kasih sayang dan perhatian, terutama terkait hal-hal yang pemahaman keagamaan mereka, juga merupakan kewajiban orang tua. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang

sebagai orang tua atau sebagai kepala keluarga. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir, Juz 28 halaman 320 itu menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan wajibnya menasihati dan memberikan bimbingan. Bimbingan yang berupa bimbingan keagamaan bagi kepala keluarga kepada keluarganya. Seorang suami wajib mendorong istri dan anak-anaknya serta mengawasi mereka agar senantiasa melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Terkait pentingnya keseimbangan ini, sahabat Salman Al-Farisi pernah menasihati sahabat Abu Darda yang tidak pernah memberikan perhatian kepada keluarganya. Beliau berkata, "Innali nafsika 'alaika haqqo, wali rabbika 'alaika haqqo, wali dhaifika 'alaika haqqo, wa innali ahlika 'alaika haqqo." Fa'ati kulli zi haqqo haqqohu. Sesungguhnya dirimu itu memiliki hak atas dirimu. Tuhanmu punya hak atas dirimu. Tamumu punya hak atasmu. Dan sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Maka tunaikanlah hak setiap orang. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nasihat ini diberikan kepada Abu Darda karena ia terlalu bersemangat beribadah sehingga mengabaikan keseimbangan hidupnya. Abu Darda yang masih berpegang teguh dengan pendiriannya akhirnya bersama dengan Salman Al-Farisi mengadu kepada Rasulullah dan menceritakan duduk perkaranya. Ketika kedua sahabat tadi menghadap ke Rasulullah dan menceritakan semuanya, Rasulullah SAW ternyata membenarkan sahabat Salman. Hal ini menunjukkan bahwa syariat mengakui setiap komponen dari diri kita dan lingkungan sekitar itu memiliki hak masing-masing yang harus kita tunaikan. Badan kita punya hak untuk istirahat. Suami dan istri, anak masing-masing memiliki hak-haknya. Anak memiliki hak. Semua orang yang berinteraksi dengan kita itu memiliki hak yang harus kita penuhi secara proporsional. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menjelaskan bahwa hak untuk keluarga adalah memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan mereka, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat kelak. Dan sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Artinya kamu memperhatikan segala sesuatu yang mereka butuhkan baik dari urusan dunia maupun akhirat. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hadis ini mengandung pesan yang sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Pekerjaan memang memiliki hak atas diri kita. Ia merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi keluarga juga memiliki hak. Tubuh juga memiliki hak untuk beristirahat. Karenanya kita dituntut untuk mengelola waktu sebaik mungkin, sehingga jangan sampai sebagian besar waktu kita habiskan di luar rumah tanpa memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Sebab kebaikan dan kesalihan itu bukan terletak kesungguhan seseorang di dalam bekerja dan beribadah, melainkan juga kemampuannya di dalam membagi waktu dan menunaikan hak-hak yang wajib ia lakukan secara proporsional. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bekerja memang sebuah keharusan. Namun jangan sampai lupa akan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Karena itu di tengah kesibukan kerja dan aktivitas padat lainnya, kita dituntut untuk menyediakan waktu bersama keluarga. Sebagai seorang suami, mungkin kita tidak bisa selalu berada di rumah sepanjang hari. Akan tetapi ketika pulang dari kerja, seyogyanya menyediakan waktu untuk mendengar cerita dari istri, menanyakan kabar anak-anak, dan membantu pekerjaan rumah yang masih bisa

dilakukan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai kepala keluarga, barangkali kita tidak bisa menemani anak seharian. Namun ketika kita pulang kerja, seharusnya menyediakan waktu khusus untuk bermain bersama anak, menemaninya belajar, menanyakan aktivitasnya di sekolah. Bisa juga kita bertanya ketika waktu sholat berjamaah, kita ajak putra-putri kita sholat berjamaah ke masjid. Disitulah kita adakan komunikasi, menanyakan pelajarannya bagaimana, menanyakan kesehatannya bagaimana, menanyakan kesulitannya apa yang sedang dihadapi anak kita. Hal ini memang terlihat sederhana, akan tetapi pengaruhnya sangat luar biasa, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu marilah kita terus bersemangat untuk bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Namun ingat, tujuan kita mencari nafkah adalah membahagiakan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga jangan sampai kebutuhan psikologis dan spiritual keluarga terbengkalai karena kita terlalu sibuk mengejar kebutuhan materi mereka semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita semua, keluarga kita, ketika saatnya nanti, ketika Allah panggil kita, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita sekeluarga bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Dan itu adalah tanggung jawab dari seorang ayah sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab dari seorang bapak sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang imam dalam rumah tangga. Bagaimana dia bisa mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Alangkah indahnya jika satu keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Jangan hanya bapaknya soleh, namun istrinya tidak taat kepada Allah, keluarganya tidak taat kepada Allah, naudzubillah. Maka dalam Al-Quran surat At-Tahrim tersebut, kita diingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya mari kita bisa masuk surga nya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Satu keluarga bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Demikianlah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dapat melaksanakan tugas bekerja sebagai seorang ayah dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa membagi waktu-waktu kita bersama keluarga. Untuk apa? Agar ada komunikasi, agar ada silaturahmi, agar anak dan keluarga kita bisa memantau bagaimana kondisinya, bagaimana masalahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kesehariannya. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana memimpin keluarganya. Seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana membimbing putra-putrinya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: kantoy.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

Selamat malam tentunya untuk Anda pendengar dan selamat beristirahat di kesempatan malam hari ini. Dan semoga kehadiran Pro 1 ya dengan lagu-lagu yang kami putarkan bisa menemani Anda yang pastinya pendengar. Kalau kita berbicara tentang kebiasaan ya dari anak muda ya, dari Gen Z, salah satunya adalah melakukan photobox. Nah, photobox ini menjadi salah satu aktivitas yang diminati ya oleh anak muda di Kota Tanjung Pinang. Bukan hanya untuk mendapatkan foto, kegiatan ini juga menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman sekaligus membawa pulang kenangan dalam bentuk foto cetak. Mereka mengaku senang pendengar mencoba photobox ya bersama dengan teman-teman. Dan apalagi harga yang relatif terjangkau ya, membuat aktivitas tersebut menarik untuk dilakukan, terutama ketika ada momen berkumpul bersama. Keseruan dari photobox tidak hanya ketika melihat hasil foto, memilih gaya, menentukan pose, dan berfoto bersama teman menjadi pengalaman tersendiri. Foto yang sudah dicetak ya juga dapat disimpan sebagai kenang-kenangan dari kebersamaan. Dan tren photobox yang semakin dikenal oleh anak-anak muda menunjukkan bahwa foto dalam bentuk fisik ya masih memiliki daya tarik di tengah kebiasaan menyimpan dokumentasi dari telepon genggam. Bagi generasi muda ya, hasil foto tersebut tidak hanya menjadi gambar tapi juga pengingat terhadap momen yang pernah dilalui bersama.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

Pendengar, tidak semua kendaraannya dilakukan serangkaian pemeriksaan kendaraan secara berkala atau disebut juga dengan uji kir. Walaupun uji kir ya ini merupakan hal yang wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, informasi dari Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Habibi, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 ada dua kategori kendaraan yang wajib untuk uji kir. Yang pertama, kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan serta barang. Nah, untuk kendaraan penumpang ya juga dibagi menjadi dua, kendaraan angkutan umum dalam trayek. Terus contohnya adalah kendaraan angkutan kota, kendaraan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi. Nah, sementara kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek, pendengar, seperti kendaraan pariwisata, taksi, bus serta kendaraan penumpang umum lainnya yang tidak diatur dalam trayek. Kemudian angkutan barang yang juga dibagi menjadi dua, yaitu angkutan barang umum. Angkutan barang umum ini adalah truk, dump truck dan juga ada pick up, kereta gandeng dan kereta tempelan. Kedua, angkutan barang khusus yang meliputi angkutan tangki dan angkutan barang yang berbahaya. Nah, untuk pengujian kir dilakukan secara berkala setiap 6 bulan, artinya selama 6 bulan ke depan dengan ambang batas yang ditetapkan hasil pengujian, kendaraan tersebut dijamin dapat beroperasi dan aman untuk digunakan. Nah, untuk semua jenis kendaraan, masa uji berkalanya adalah 6 bulan. Seluruh kendaraan wajib mengikuti uji berkala selama 6 bulan tersebut.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh? Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas.
3: Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
4: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
4: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Lagu dari Seventeen yang dijaga selalu hatimu menjadi lagu yang terakhir jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kita simak rangkaian informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Pasien ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Tulalipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Oke, peringkat 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Terima kasih bagian yang masih tentunya di frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, 103,5 MHz serta Anda yang sudah monitor kami dari aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, pendengar, baik yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau ataupun juga di provinsi lain di Nusantara atau dimanapun Anda berada. Semoga siaran kami selalu bisa menemani dan menghibur Anda tentunya. Gak usah terlalu benci ya, nanti malah rindu. Nah, karena sesuatu yang kita hindari hari ini justru jadi hal yang kita cari ketika sudah tidak ada. Jadi kalau masih bisa dihargai, hargai. Kalau masih bisa disayangi, jangan disia-siakan, pendengar. Tadi lagu cover ulangnya Sarwenda antara benci dan rindu. Pendengar, informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang, Hikatama atau Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menilai dua faktor penyebab dari peristiwa kecelakaan di Tanjung Pinang kemarin. Pihaknya meminta pemerintah dapat dengan tegas mengawasi dan mencarikan solusi agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ketua Hikatama Provinsi Kepulauan Riau Afrizal menilai dari peristiwa kecelakaan yang terjadi di Tanjung Pinang dua faktor disebabkan, yaitu pertama karena manusianya, bisa dilihat dari pengendara yang seringkali gak sabar melakukan ugal-ugalan serta dipengaruhi oleh ego ketika berkendara, dan kedua adalah faktor dari kendaraan. Banyak kendaraan yang tidak layak jalannya tetapi masih beroperasi di jalan raya. Diketahui bersama untuk angkutan penumpang dan barang harus melakukan ujikir setiap 16 kali. Namun mereka mendapati di lapangan masih banyak pemilik kendaraan yang tidak patuh untuk melakukan ujikir tersebut.
1: Bokeh lagi, bokeh, bokeh.

0: habis logonya. Biar rutan sana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ya, paling akhir pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat, dan sampai di sini tentunya saya Rika temani Anda di Tanjung Pinang sore. Terima kasih bagi Anda yang sudah menemani dari tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan semoga malam ini membawa ketenangan, hari esok menjadi lebih baik pendengar ya. Saya pamit undur diri, selanjutnya rekan kami Ardian Tabarat yang akan temani Anda sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa tentunya untuk istirahat. Selamat malam, salam hangat dari kami RRI, sampai jumpa dan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah di malam hari ini ya, di Depat Malam Tanjung Pinang malam ini, untuk hari ini masih bernuansa hari Jumat ya, di edisi 25 September 2026 ya. Tanpa terasa tinggal beberapa hari nih kita menikmati kebersamaan kita di bulan September ini ya. Tapi semoga saja di bulan September ini, dari awal hingga di penghujung bulan September ini ya, ada hal-hal baik, mimpi, cita-cita dan harapan yang telah kita capai maupun kita rasakan ya, terutama bagi kita dan juga keluarga tercinta. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita malam hari ini, sebelum nanti kita akan dengarkan bersama sandiwara radio berjudul Frekuensi Kasih untuk Ayah, produksi dari RRI Padang, sebelumnya kita dengarkan dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila
3: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: gresek-gresek terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah ndak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
2: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.
6: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
4: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
6: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
4: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
6: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini nggak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
4: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap orang pasti pernah merasakan keadaan mental yang tidak stabil, seperti merasa down atau cemas berlebihan atau nervous. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau situasi yang menantang. Namun penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa cara yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan tersebut dan kembali merasa lebih tenang dan positif. Pertama adalah kita mengenali dan memahami perasaan Anda. Langkah pertama dalam mengatasi mental down dan nervous adalah dengan mengenali dan memahami perasaan Anda. Terkadang kita cenderung menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul, padahal mengenali emosi tersebut merupakan langkah pertama untuk menghadapinya. Kita bisa mencoba untuk berhenti sejenak dan perhatikan apa yang sedang kita rasakan, kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul? Ketika kita merasa cemas atau nervous, tubuh kita cenderung tegang dan pernapasan menjadi cepat. Teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan. Kita bisa mencoba untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan hal demikian beberapa kali untuk merasakan perbedaannya. Kemudian pendengar, berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau seseorang profesional bisa membantu Anda untuk melepaskan beban yang dirasakan. Terkadang hanya dengan mendengarkan perspektif orang lain atau sudut pandang atau cara berpikir orang lain atau juga mendapat dukungan emosional dapat membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih tenang. Kesehatan fisik yang baik berhubungan langsung dengan kondisi mental yang stabil, pendengar. Pastikan, insya Allah ya, tentunya Anda dalam kondisi demikian cukup dengan tidurnya atau istirahatnya, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Olahraga misalnya dapat meningkatkan endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar, saat kita merasa down atau nervous, mudah untuk terjebak dalam pemikiran negatif. Hendaknya kita mencoba untuk menggantinya dengan berfokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Kita bisa membuat daftar hal-hal yang disyukuri, atau kita bisa mencoba fokus pada pencapaian kecil yang sudah diraih. Dan hal ini bisa membantu untuk mengubah pola pikir dan membuat Anda merasa lebih optimis. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang kita nikmati, yang dimana aktivitas tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dan kecemasan. Kita bisa mencoba melakukan hobi, mendengarkan musik atau berjalan-jalan di luar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh. Meditasi dan yoga adalah teknik relaksasi yang terbukti efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kedua aktivitas ini membantu Anda untuk lebih terhubung dengan diri sendiri, menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan pada tubuh. Seringkali kita merasa nervous atau down karena merasa tertekan oleh tugas atau tujuan, ya, atau merencanakan sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Dan tentunya sebaiknya pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih dapat dicapai dengan meraih tujuan-tujuan kecil. Dan Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Pendengar, kebanyakan dari kita yang merasa down atau nervous cenderung mengkritik diri mereka sendiri atau diri kita dengan sangat keras. Hendaknya kita ingat bahwa perasaan tersebut adalah hal yang normal dan bagian dari pengalaman hidup. Kita bisa memberikan diri, mengizinkan pada diri kita untuk merasa lelah atau khawatir tanpa merasa bersalah. Kita bisa berlatih untuk lebih menyayangi diri kita sendiri. Jika Anda merasa perasaan down atau nervous mengganggu kehidupan sehari-hari Anda dan sulit untuk diatasi, hendaknya jangan ragu pendengar untuk mencari bantuan profesional. Misalnya bantuan dari terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi kecemasan dan memberikan dukungan dalam mengelola kondisi mental Anda.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pendengar, mental down dan perasaan nervous adalah masalah yang bisa dialami oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Baik itu karena masalah pekerjaan, hubungan, atau perasaan cemas terhadap masa depan, dan kita semua pasti pernah merasakan situasi demikian. Namun penting untuk mengetahui bahwa Anda sebaiknya tidak harus menghadapi perasaan tersebut sendirian. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut dan mengembalikan keseimbangan emosional kita. Dan hal pertama yang perlu disampaikan dan perlu dilakukan ketika Anda merasa down atau nervous adalah memahami sumber perasaan tersebut. Kita bisa mencoba untuk menulis atau berpikir tentang apa yang menyebabkan Anda merasa seperti itu. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Anda merasa cemas atau sedih? Dan dengan mengenali akar dari perasaan Anda, Anda bisa lebih mudah mencari cara untuk menghadapinya. Pendengar, mindfulness adalah teknik yang mengajarkan Anda untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, Anda bisa mengurangi kecemasan yang muncul akibat memikirkan masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu. Anda bisa berlatih atau melatih mindfulness dengan cara fokus kepada nafas, merasakan sensasi tubuh Anda, atau menyadari lingkungan sekitar Anda tanpa teralihkan oleh pikiran-pikiran negatif. Seringkali kita merasa tertekan karena mencoba menekan atau menolak perasaan yang muncul. Padahal pendengar, perasaan tersebut adalah hal yang wajar. Kita bisa mencoba untuk menerima perasaan Anda tanpa menghakimi diri sendiri. Daripada berpikir kenapa saya merasa seperti ini, kita bisa mencoba berpikir. Dan ini adalah perasaan yang manusiawi dan Anda bisa menghadapinya. Penerimaan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dari perasaan maupun emosional Anda.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Bro 1.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, malam hari ini ketemu kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini tentunya bersama saya Ardian Huta Barat. Dan juga kami sapa Bapak Siswanto ya. Bapak Siswanto, waalaikumsalam Bapak. Oke, saya selalu buat Bapak Siswanto ya. Potong rambut ya, ya sekalian potong rambut tapi belakangnya enggak ya. Belakang tetap panjang. Ini, aduh, iya sedang dikuncir gitu ya. Rencananya mau kepang dua nih Pak Siswanto ya. Baik, malam ini silakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan ya di line telepon 0771-27100 ya. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Ya sudah lama rasanya nih saya tidak siaran ya. Siaran malam maksudnya ya, untuk membawakan acara Ruang Rindu ya. Ya karena beberapa hari yang lalu ya sempat beragam kegiatan ya, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin sulit untuk saya tinggalkan pada saat itu ya. Jadi mungkin untuk siaran live-nya kita pending. Tapi malam hari ini kembali bisa menemani pendengar di malam hari ini. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita merupakan lagu-lagu Indomanca ya. Baik lagu Indonesia maupun lagu mancanegara yang kita mulai dari era tahun 1980-an hingga 2000-an. Pak Siswanto katanya, wah mantap kalau kepang dua rambut nyalai ya, seperti syair lagu anak-anak ya, ada anak baru. Oke, baik, kita lanjutkan untuk pendengar di kesempatan malam hari ini juga ya. Dan juga selamat malam nih, yang siapa nih yang baru menyapa kita malam hari ini ya. Ada siapa aja ya, silakan disapa malam hari ini. Ada Jeffrey ya, kita sapa. Kemudian ada Tri Korawati, ada Alkar, kemudian juga ada Delontong ya, luar biasa namanya. Namanya tuh unik ya, Delontong ya. Barangkali nanti ada The Ketoprak ya. Oke, Pak Siswanto katanya boleh request lagu kah? Lagu Barat, She's Gone ya. Wow, lagunya ngurang. Luar biasa lagunya. Nanti ditunggu aja pasti sih ya. Oke. Yang pengen request melalui live ya silakan ya, lagu barat atau lagu Indo yang kita mulai dari 1980 hingga 2000-an ya. Wah, keren banget nih permintaan dari Pak Siswanto nih, She's Gone ya. Oke, bisa nyanyi bareng kita pasti sih nanti ya. Tapi kita terima dahulu line telepon untuk malam hari ini ya. Siapa gerangan penelpon pertama kita? Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Baik, wah ini dari jauh-jauh dari Jambi ya.
4: Iya, apa kabarnya Bang Ardia?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Lama nggak berjumpa di udara kita sepertinya ya.
4: Iya, lama.
3: Lama.
4: Sepertinya jarang masuk karena banyak pendengarnya. Tapi kalau siang hari, alhamdulillah bisa lah masuk. Kalau malam payah masuknya.
3: Iya, kalau malam payah ya. Tapi sekarang bisa gabung nih.
4: Alhamdulillah bisa masuk.
3: Iya, alhamdulillah.
4: Tadi orang lain yang terputus, alhamdulillah masuk.
3: Iya. Oke, Bang Hamzah. Oke, Bang Hamzah, kalau di Jambi di saat ini apakah memang sudah memasuki musim penghujan atau masih ya belum turun hujan barangkali?
4: Masih musim kemarau.
3: Masih musim kemarau ya.
4: Ya, hanya hujan sekali-sekali. Kemarin cuma hujan semenjak beberapa sebulan yang lalu baru kemarin.
3: Kemudian
4: Hujannya ya.
3: Iya, iya, iya. Jadi beberapa tapi pekan ini sempat turun hujan walaupun sebentar?
4: Ya, hanya kemarin tuh pagi ya, sekitar pukul 9 pagi.
3: Gitu ya.
4: Hanya sekitar lebih kurang 3 menit lah gitu ya.
3: Iya, iya.
4: Hujannya. Mm-hmm, tapi gitu. Alhamdulillah deras juga ya. Ibarat kata orang tuh menyiram debu-debu di jalan.
3: Oke. Luar biasa kalau gitu. Baik, Bang Hasan Yusuf, untuk malam hari ini Indo atau Mancan ya lagu pilihannya?
4: Lagu Indo lah. Lagu Indo.
3: Oh, lagu Indo. Sesekali dong lagu Manca.
4: Tadi malam masuk, alhamdulillah masuk dengan siapa tadi malam?
3: Tadi malam dengan Mbak Rika.
4: Oh iya, Mbak Rika.
3: Mbak Rika Pertiwi.
4: Iya.
3: Okay,
4: alhamdulillah tadi malam masuk, tadi siang dengan Mbak Erita masuk juga lah.
3: Iya.
4: Jadi lagunya lagu Kenangan Terindah.
3: Kenangan Terindah?
4: Dari Samson.
3: Samson? Samson, sebentar. Masuk gak ya? Kenangan Terindah masuk gak ya era 2000-an ya? Samson, sebentar nih. Sembari saya carikan lagunya, silakan. Salamnya buat siapa, singkat saja nih Bang Hamzah.
4: Ya, salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardian, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan.
3: Amin ya robbal alamin ya.
4: Kemudian selamat hari ulang tahun jadi Kepri yang ke-24 ya.
3: Iya.
4: Berarti duluan Tanjung Jabung Timur dimekarkan ya.
3: Iya.
4: Gitu, kalau ya. Tanjung Jabung Timur, kalau tidak salah, tahun 99 pemekaran.
3: Iya. Kita memang hari jadi Provinsi Kepri yang ke-24 ya.
4: Oh.
3: Iya, kemarin ya.
4: Iya, kemarin tanggal 24 ya. Semoga aman, tentram, damai dan sejahtera selalu.
3: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Ya, salamnya nanti yang masuk belakangan ya.
3: Iya, masuk belakangan, keluar duluan gitu.
4: Iya. Iya, salamnya nanti yang diwakili kepada yang belakang ya.
3: Iya.
4: Atau Bang Udin Salamasra ataupun apa namanya nih, Kak Dang Merdu ataupun juga yang lucu di Tambling Tanjung, ada juga yang di Taras, di Senyengat.
3: Iya.
4: Di mana lagi ya? Untuk semualah, terkecuali untuk mempersingkat waktu juga.
3: Baik.
4: Ya. Untuk yang lain juga mau masuk. Tentunya Bang Nahdian, selamat malam, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Hamzah Yusuf ya. Baik, Pak Siswanto, nanti kita perdananya lagunya Pak Sis ya nanti ya, dari Still Heart dengan Sis Gone ya. Nanti nyanyinya saya back vokalis aja. Oke, nanti jadi back vokal aja ya, pasti ya. Kita lanjutkan. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, malam.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu bareng. Ulala, kul-kul, tukul.
3: Ulala, ulala, yeay.
1: Yeay. Gimana Arjan, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana pula?
1: Tadi pengen WA. Jadi, ada acara di rumah kan?
3: Iya.
1: Nah, jadi adalah pakai telepon.
3: Pakai telepon aja ya.
1: Telepon pribadi.
3: Telepon tuh bukannya nama kue yang ada gula merahnya tuh, bukannya?
1: Kul.
3: Hah?
1: Siapa?
3: Itu kalau telepon itu nama kue ya yang ada gula merahnya.
1: Dia sejenis apa ya?
3: Sejenis apa tuh?
1: Sejenis ongol-ongol.
3: Iya, sejenis ongol-ongol ya. Dia suka ongol-ongol deket air itu ya.
1: Betul.
3: Oh iya.
1: Okay. Itu Pak Sulis di belakang.
3: Malam hari ini barangkali beliau sedang lelah ya. Karena kita memang kegiatan dari pagi tadi itu kita banyak undangan sampai siang, sampai sore. Luar biasa.
1: Biasa di luar
3: suku luar biasa ya.
1: jadi temanya apa nih?
3: Tema malam ini ya berkaitan tentang kabut rindu.
1: Oh iya, kabut rindu. Alhamdulillah kemarin Batam kan hujan deras ya.
3: Oh iya, kemarin itu kapan?
1: Yang pas banjir itu.
3: Pas banjir. Kemarin di Bengkong itu memang kejadian ya?
1: Iya, itu dia. Kan Ardian kan pas masuk pagi kan Mas Prabu gabung juga.
3: Oh iya ya, saya
1: yang
3: lupa.
1: Lupa ya, kalau lupa kan nggak ingat.
3: Iya, lupa tuh nggak ingat ya.
1: Ini Batam, alhamdulillah mendung nih.
3: Oh mendung ya, mendung tak berarti hujan dong berarti.
1: Iya kalau bisa sih hujan, karena kan udah lama juga nggak hujan.
3: Baik.
1: Lagunya Manca.
3: Manca.
1: Yang terbaru bisa ya.
3: Ya kita sampai 2000-an nih batasnya nih, 2000, 2005-an deh batasnya.
1: Oh 2005, itu dong apa, Rockabay?
3: Rockabay?
1: Iya.
3: Rockabay, ya Rockabay.
1: Rockabay.
3: Ya man, gimana sih judulnya?
1: Rockabay, kalau gak salah siapa penyanyinya Tarjan ya?
3: Apa nih, bingung nih kalau saya cari. Apa namanya clue-nya tuh, tandanya nih apa, Rockabay, apa ya
1: itu tuh termasuk viral loh lagu itu.
3: Iya itulah maksudnya, dari siapa penyanyinya,
1: siapa ya,
3: bukan ya
1: Jawa. Itu bukan Rockabay, itu Madonna tuh.
3: Oke, jadi apa, dari siapa nih?
1: Ini ada kawan, Rockabay. Oh, Clean Bandit.
3: Clean Bandit.
1: Iya.
3: Bandit.
1: Baru ingat. Bentar. Clean Bandit.
3: Iya.
1: Baru ingat.
3: Aduh. Iya. Kalau dalam film-film soalnya, tuh ada namanya bandit gitu ya, ada aktor gitu ya.
1: Iya betul.
3: Dia yang mana bandit, nih? Yang mana nih? Ada I Miss You, Disconnect, atau Solo? Iya judulnya
1: Rockabay, kita Rockabay kan Clean Bandit featuring ya dia.
3: Itu saya ketemunya ini aja nih Clean Banditnya.
1: Featuring dia, featuring.
3: Iya featuring dengan Cuci Piring. Featuring. Oh judulnya Rockabay sebentar ya. Yeah. Kita buka PC yang kedua nih. Kita kan ada dua PC nih. Jadi ada alternatif nih.
1: Ada tiga.
3: Oh iya sebenarnya tiga sih, satu untuk narasumber.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
3: Clean Bandit, sebentar nih, Clean Bandit. Kalau Mas Prabu nih lagunya nih ringan-ringan.
1: Ringan.
3: Gampang-gampang lagunya, Rockabay ya. Ketemu nih, okay. Dia featuring sama St. Paul dan Annie Mary.
1: Itu dia, baru mau bilang.
3: Itulah memang lah ya. Lagunya tuh ingatnya gampang-gampang cariinnya nih lagunya. Paling mudah lagunya Mas Prabu nih lah.
1: Amin.
3: Paling mudah dicari amin, pokoknya. Alias.
1: Paling mudah dicari, paling mudah bikin pusing.
3: Oke, Kak Gadis mohon tunggu ya sebentar ya. Kak Gadis lagi nungguin loh Mas Prabu.
1: Iya, kalau Kak Gadis emang gitu dia. Iya. Dia kan namanya banyak tuh, Dang Merdu, Comot, Comel.
3: Iya.
1: Banyak nama dia.
3: Iya ada banyak.
1: Ya? Rockabay ya?
3: Ada Rockabay.
1: Iya itu spesial
3: buat yang paling spesial.
1: Yang lagi miss call, udah tau kan siapa? Ya, ini spesial buat yang lagi miss call.
3: Oke, miss call iya, lagi miss call.
1: Demang, Pak Demang tuh.
3: Oh, Pak Demang.
1: Iya, sekarang lagi demen miss call ya.
3: Oke. Itu aja,
1: tadi siang aja Rita bilang, iya memang Pak Demang lagi demen miss call dia.
3: Iya, suka-suka miss call ya ya. Iya deh kalau gitu.
1: Iya, buat Ardian, matugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar
3: amin,
1: ya Ardian.
3: Amin ya robbal alamin. Iya. Masya Allah.
1: Buat Pak Sulis juga, semoga beliau sehat juga.
3: Amin.
1: Ini lagi denger lah
3: beliau. Iya, beliau biasa denger di rumah, denger sambil kayang biasanya denger dia.
1: Iya.
3: Buat biar ketawa.
1: Enggak, Yusuf kalau denger Bang Ardian kayang katanya ketawa dia guling-guling.
3: Iya, itulah.
1: Terus salam juga buat apa yang pastinya kadang merdu.
3: Kadang merdu, oke.
1: Putri Merica, Macima
3: ya.
1: Kalau Kasarina katanya jangan diganggu dulu, dia habis ulang tahun, dia kemarin kecapean.
3: Kecapean konser berarti.
1: Habis buka apa? Unboxing kado-kadonya capek.
3: Ya, luar biasa. Oke, lanjut.
1: Biasa di luar juga dia.
3: Oke.
1: Terus salam juga buat Pak Umar ya. Gak denger suaranya.
3: Iya.
1: Cuman di pagi ya.
3: Iya, Pak Umar biasa iya. Dinas malam kadang gitu kan.
1: Oh, gitu ya. Buat apa? Bunda Permata. Berlin.
3: Mak Berlin ya.
1: Bang Iman, kadang Bang lupa mulu Bang Iman.
3: Oke.
1: Tuh, terus Pak Irwan.
3: Pak Irwan juga.
1: Terus Ilek, Alif.
3: Iya.
1: Itu yang di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar siapa? Kak Rahma
3: di Batu Sangkar.
1: Iya, Uni Rahma ya. Mama Rika.
3: Oma Sulami juga.
1: Nanti salamnya dilanjutin sama Kadang Merdu lah ya.
3: Iya, udah dari tadi nungguin.
1: Iya, kalau Kadang Merdu bilang fotokopi Mas Prabu jangan diterima, karena Mas Prabu baru setengah tuh.
3: Iya, sekarang udah enggak zaman lagi fotokopi.
1: Iya, jadinya foto susu.
3: Tahu aja.
1: Ya,
3: iya.
1: Aduh. Oke. Ya, sukses selalu. Makasih banyak ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Kak Gadis deh. Oh, dari tadi udah nunggu. Ruang Rindu, selamat malam Kakak.
5: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Atia.
3: Waalaikumsalam Kakak. Apa kabar Kakak?
5: Alhamdulillah. Tapi sikit ya.
3: Kenapa
5: untuk
3: tuh?
5: Untuk Mas Prabu.
3: Kenapa
5: sekian tuh? Lama aku menunggu duduk di tepi pintu.
3: Sekian betul.
5: Nggak masuk di ruang rindu. Dari tadi menunggu.
3: Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa gabung Kakak ya. Itulah Mas Prabu
5: nih.
3: Mas Prabu nih suka pendiam dia.
5: Dia orang yang paling kalem ya.
3: Iya, paling kalem, pendiam gitu ya.
5: Kalau diminta lagu tuh lagu patah hati. Kurai Mas Prabu ya.
3: Baik. Silakan Kak Gadis, malam ini kita boleh Indo, boleh manca.
5: Berarti kalau Malaysia tak masuk ya?
3: Malaysia, karena Malaysia masuk kalau manca.
5: Kalau gitu minta lagu Ella, biar ngerok sikit ya. Melawan Mas Prabu.
3: Ella.
5: Itu Rita Sugiarto. Hello. Yang malam ini kayak pembawaan dangdut dari tadi Mas Prabu.
3: Itulah Mas Prabu nih, pancing-pancing nih tadi kan, suruh nyariin lagu lah, itulah.
5: Memang dia belum kena bawa itu jatuh ya.
3: Iya, memang. Nih jadi Ella nih, Ella pengennya sih Kakak ada kepengen enggak lagu denger lagu apa nih? Saya tuh pengennya denger lagu ini, Sepi Sekuntum Mawar Merah loh. Aduh.
5: Boleh?
3: Iya. Udah lama
5: ya, boleh, dengerin
3: Sepi Sekuntum Mawar Merah.
5: Buh. Boleh.
3: Boleh yang itu ya.
5: Boleh banget.
3: Oke, boleh.
5: Boleh. Cari takdi dangdut mulu.
3: Iya, memang lah.
5: Tak apa yang menghibur ya. Salam sikit lah ya.
3: Silakan Kakak.
5: Terutama untuk Ardian sama tugas.
3: Iya, terima kasih.
5: Selalu sekeluarga ya.
3: Iya, amin ya rabbal
5: alamin. Walaupun dekat kita jarang ketemu, tak seperti dulu jauh sering ketemu.
3: Iya, itulah. Terputus Kakak. Enggak apa-apa Kakak ya, lagunya sudah dipilih, nanti gabung kembali Kakak ya. Oke, nanti oke, dicoba kembali nih Kakak. Oke, halo. Lanjut. Luar biasa. Silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
5: Sama Miss Cancer.
3: Miss Cancer di mana Miss Cancer?
5: Di Bintan, Mang.
3: Di Bintan?
5: Iya.
3: Oh, wow, di Bintan dari Miss Cancer ya. Alright. Lanjut Miss Cancer, salam kenal. Ini mungkin pertama dengan saya ya?
5: Iya, memang baru pertama ini.
3: Baru pertama kulinya. Oke, Miss Cancer di Bintan. Bintan di mananya nih?
5: Bintan di kilometer 19.
3: Oh, Bintan di kilometer 19. Oke, baik. Salam kenal buat Miss Cancer ya.
5: Salam-salam ya.
3: Iya, silakan ya. Miss Cancer.
5: Buat tadi yang barusan masuk ada Kak Gadis. Terus buat teman-teman lah yang di Bintan ini.
3: Iya.
5: Yang monitor Pro 1, pokoknya disenggol semua.
3: Iya, ini di sini namanya Mama Muda ya di WhatsApp-nya. Tapi wajah profilnya kok wajahnya saya kenal ya nih.
5: Apa iya sih?
3: Iya, wajah ini siapa ya?
5: Ya memang itulah wajahnya. Masa iya kenal? Kayaknya saya aja enggak.
3: Iya, kayaknya adik-beradik sama Kak Gadis enggak ya?
5: Oh, tidak.
3: Oh, tidak.
5: Cuma sama-sama fan lah.
3: Oh, gitu.
5: Fan-fan dari Bintan.
3: Oh, gitu. Iya deh. Baik kalau gitu. Lagu pilihannya nih, Miss Cancer?
5: Lagunya kalau manja berarti tadi Sepi Sekunder Warna Merah, terus... saya lagu dari...
3: Dari siapa?
5: Aisyah.
3: Aisyah? Aisyah. Aisyah istrinya Rasulullah bukan ya?
5: Bukan. Yang nyanyi Aisyah lagunya...
3: Lagunya siapa nih?
5: Entar. Lagunya apa ya?
3: Oh ini Manca ya? Aisyah ya? Malaysia ya?
5: Iya.
3: Aisyah judulnya apa nih? Ada gak ya? Versi itunya? Entar.
5: Adalah.
3: Iya, Aisyah. Aisyah, ya maksudnya judulnya apa, Kak ya?
5: Judulnya malahan lupa loh.
3: Lupa. Tambah bingung. Ini? Tambah bingung saya kalau gini.
5: Saya juga bingung tadi udah mintanya Aisyah kok malah lupa ya?
3: Iya. Janji manismu enggak? Di sini kita adanya janji manismu.
5: Oh iya, itu aja janji manismu.
3: Janji manismu, baik. Salamnya buat siapa nih?
5: Salamnya buat yang di Bintan. Masuklah teman-teman yang di Bintan.
3: Oh iya, Radio Bintan masih ada kan?
5: Masih ada.
3: Oh masih ada ya, saya udah lama loh enggak tahu soal teman-teman di Radio Bintan ya. Oke, tapi
5: pokoknya Radio Bintan... banyak sih yang udah masuk juga di Pro 1 kayaknya malam ini orang-orang fan Bintan.
3: Iya luar biasa ya. Iya, dari Radio Bintan menuju sini sudah beberapa penelpon pendengar kita yang gabung juga di sini ya.
5: Iya, memang teman-teman saya di sekitaran Bintan ini banyak kok yang masuk ke Pro 1 juga.
3: Oke, luar biasa.
5: Pokoknya yang malam ini dengerin suara Miss Cancer, disenggol semua lah, selamat malam, moga bahagia.
3: Baik.
5: Murah rezeki lalu dan sehat selalu.
3: Iya.
5: Buat yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai. Baliknya hati-hati. Assalamualaikum. Lagunya ditunggu ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Miss Cancer, Mama Muda di Bintan. Luar biasa. Baik, kita berlanjut ke live chat kita. Di sini ada Mas Tio Yudhistira. Oke, Mas, saya udah download nih aplikasi RRI Digital. Ya, terima kasih Mas Tio sudah mendownload aplikasi kita RRI Digital. Jadi bisa lebih mudah ya untuk mendengarkan siaran kami melalui streaming, melalui internet ya. Nanti login menggunakan Gmail ya. Kemudian daftar ya, di daftar atau di register. Kemudian pilih tulisan radio, diklik aja radio, nanti muncul tuh Pro 1, semua seluruh Pro ya, baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 3 maupun Pro 4 ya. Selamat malam buat Kak Siti Nia ya, Siti Nia 385. Waalaikumsalam Kakak, malam juga. Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Juga buat Kak Siti Nia tadi ya. Dan untuk penelpon selanjutnya nanti kita pending karena sudah menerima beberapa penelpon di sesi kita yang pertama. Kita tunaikan dan kita dengarkan bersama. Ini ada lagu pilihan dari Pak Siswanto. Mudah-mudahan beliau masih mendengarkan siaran kita ya, dari Still Heart dengan Sis Gone dan juga Samson Kenangan Terindah.

0: Ya, sebelum kita lanjutkan memutarkan lagu ya, kita sapa juga nih buat Bang Junet nih, katanya apa temanya Bang malam ini? Temanya kita nih ruang rindu di Kabut Rindu, kemudian juga Kak Titi di Kelong ya. Waalaikumsalam Kak Titi ya, selamat malam juga, sehat selalu buat Kak Titi ya. Oke, Bang Trianto, lagu barat rock ya pasti boleh ya. Yang penting disesuaikan dengan eranya di era 90 hingga 2000-an. Bang Junet requestnya lagu dari Westlife ya, My Love ya, ditunggu aja lagunya ya. Kemudian buat Mas Gali nih, waalaikumsalam Mas Gali. Tetap semangat juga ya buat Mas Gali ya. Oke, nanti ditunggu aja lagunya. Kalau ada waktu kita putarkan nanti ya buat Mas Gali. Lanjut. Oke, lagu My Love ini kuhadiahkan buat keluarga besarku di Tanjung Pinang di kilometer 2 dari Bang Junet. Baik Bang Junet, mudah-mudahan keluarga di kilometer 2 mendengarkan ya. Hanya bisa memandangi wajah orang Pinang dari HP aja, sementara masih ada di Surabaya. Baik, sukses selalu buat Bang Junet ya. Semoga kegiatan dan usahanya lancar. Oke, Trianto katanya Bon Jovi. Bon Jovi always ya. Oke, Bon Jovi always dari... Oke. Kita lanjutkan putarkan lagunya Samson ya. Ini permintaan dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi untuk lagu kita yang kedua.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Iya, oke. Okay. Bang Junet katanya titip salam buat keluarga besar di Gang Kenanga 5 Tanjung Pinang. Oke, okay. Lawang Malam di Jawa Timur. Ledia Menut ya, Malam Senior. Oke, okay. Ini senior mana nih? Kasih clue dong biar aku inget nih, ini Ledia Menut yang mana ya?

0: Ya, setiap kita tentu memiliki kenangan ya, pastinya kenangan terindah, kenangan-kenangan yang sulit kita lupakan, yang selalu terpatri di dalam hati kita. Terkadang kenangan tersebut membuahkan hasil yang membangun kedewasaan kita menjadi lebih baik ya. Karena banyak kenangan-kenangan yang mengajari kita, memberikan kita pembelajaran, pengalaman hidup dan sebagainya ya. Karena kenangan terindah meskipun pahit ya, itu juga kenangan ya. Baik, kita lanjutkan untuk menuju ke sesi berikutnya di Ruang Rindu. Ya, selamat malam buat Bang Deddy Mulyadi dan juga Kak Vera Bawean ya. Ngopi. Baik, kita lanjutkan. Tadi sepertinya ada Oma Sulami nih. Oke, nanti dicoba kembali buat Oma ya. Oke, buat Oma, salam sehat selalu buat Oma di Jalan Kuantan ya. Oke, nanti dicoba kembali karena kita bukannya untuk tidak mengangkat telepon ya, karena kita belum waktunya untuk mengangkat telepon atau WhatsApp ya. Oke, katanya Kak Gadis tadi melanjutkan salamnya. Yan, salam fotokopi buat Mas Prabu dan Mama Muda sama Pak Hamzah Yusuf, Kak Sarina, Pak Kumis, Eyang Ucu, Mak Berlian, Bang Iman, Mak Cikma, semuanya aja. Oh, lagi gangguan sinyal di kilometer 10 ya, Kak ya. Baiklah kalau begitu. Iya Kak Vera ya, capek ngajak ngopi, tak jadi-jadi juga. Malam juga buat Mbak Marta Yosep Loisa di Tanjung Balai Karimun ya. Saya selalu buat Mbak Marta. Silakan yang ingin gabung bisa melalui line telepon ya 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ini. Kita sudah ada waktu nih untuk bisa bergabung ya. Tapi ya, semuanya tergantung keberuntungan nih. Baik. Ya, halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lagu.
0: Baik, dengan Karo Sopo. Karo Sopo nih. Bau. Bau Deli. Kabarnya baik. Bau Deli apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Masih di kilometer 5 bawah ya.
1: Belum lagi di atas,
0: masih di bawah ya.
1: Iya, baru monitor nih.
0: Baru tor monitor ketua berarti ini.
1: Iya.
0: Baik. Kak Deli,
1: boleh minta lagu tak?
0: Boleh dong. Tema kita hari ini Ruang Rindu di Kabut Rindu ya.
1: Kalau Ruang Rindu di Kabut Rindu, rindunya banyak.
0: Iya, rindunya tuh berkabut-kabut gitu.
1: Bukan berkabut-kabut lagi.
0: Apalagi
1: udah bercak-bercak gitu.
0: Apa? Itu gimana tuh maksudnya?
1: Kalau bercak itu sudah terbagi-bagi kemana-mana tuh rindu.
0: Oh iyalah, mungkin ini seperti kabut lah. Kabut itu kan kadang-kadang dia mengepul atau berpencar atau seperti apa sih? Gak ngerti juga saya bahasanya.
1: Kalau rindu pertama tuh satu di studio. Rindu sama teman. Tadi siang udah masuk tuh. Jadi itu harus pancing lagi supaya dia main bisa masuk.
0: Oh gitu ya.
1: Saya nggak masuk tuh. Mudah-mudahan dia mendengarkan tuh.
0: Oh, iya.
1: Masuk kan?
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tadi main masuk tuh. Tadi siang masuk tuh. Kangen juga tuh.
0: Oke. Luar biasa.
1: Selama
0: kan. Iya, jangankan Kak Deli, saya aja yang lagi siaran malam ini. Terkadang tanpa terasa kita bertemu kembali dengan teman-teman lama, kawan-kawan lama ya. Selamat malam buat Bang Tulus Wibowo ya. Itu teman saya tuh. Waktu masa-masa bujang di live kita nih dia menyapa saya. Saya selalu buat Bang Tulus Wibowo bersama keluarga ya. Oke, nanti ini juga ada Bang Trianto, Bon Jovi, ditunggu aja dari Bon Jovi Always. Silakan lanjut.
1: Ya, kalau bisa dapat lagunya itu dari Madonna.
0: Dari Madonna. Tadi disebut sama Mas Prabu tadi Madonna.
1: Oh ya udah, sebenarnya aku enggak minta Madonna kan, tak jadi ya.
0: Dia enggak jadi Madonna, dia Madoni jadinya.
1: Oh, Madonna. Ini aja lah yang kemarin Pak Zulis kan minta Madonna tuh.
0: Iya, Madonna yang mana nih?
1: Judulnya tuh Don't Cry for Argentina.
0: Oh, wow, wow, wow.
1: Don't cry for to Argentina.
0: Oh, gitu
1: Aduh,
0: ya. Don't cry. Apa tadi?
1: Don't cry for to Argentina.
0: Alright, alright. Yeah. Luar biasa. Lanjut nih kalau gitu. Don't cry to Argentina from Madonna, ya. Oke.
1: Okay.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Untuk itu keluarga saya selalu.
0: Kemudian?
1: Kita selalu ya Pak ya.
0: Alright.
1: Untuk Pak Dema, segenap Pak, kopi bro.
0: Iya.
1: Bang Uya.
0: Bang Uya.
1: Kalau ini kita dah masuk.
0: Iya nih Bang Uya. Iya, mudah-mudahan ya, beliau bisa gabung ya malam ini ya.
1: Iya, ada Pak Hamzah tadi ya.
0: Pak Hamzah, ya.
1: Yang nanti diteruskan, sama yang di NTT lah ya.
0: Di NTT.
1: Kota Ketumbar, Kak Rahma.
0: Iya.
1: Nanti diteruskan sama yang belakang aja.
0: Oke, baik.
1: Kita salam satu untuk semua. I love you pokoknya ya.
0: Oke, okay. I love you for all ya. Untuk semuanya pastinya.
1: Oke, okay. Thank you brother.
0: Iya, thank you. You're welcome Bo Deli di kilometer 5 bawah ya. Lanjut untuk penelpon. Oh, siapa nih ya? Kita sapa dahulu. Ruang Rindu, selamat malam. Oh, Mbak Marta rupanya. Selamat malam Mbak Marta di Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Ardian.
0: Malam juga. Apa kabar, Mbak Marta?
2: Baik, sehat. Bang Ardian, gimana?
0: Saya juga, alhamdulillah, sehat. Gimana, mandinya lancar? Kita Tanjung Pinang udah mulai
2: lancar.
0: Susah. Tanjung Pinang udah mulai susah air nih, sedari berapa pekan ini.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Karena kami kemarin, berapa ya? 2 hari yang lalu di sini malahan hujan deras loh.
0: Oh iya, kami di sini hujannya masih lewat-lewat aja, masih menyapa. Jadi belum signifikan.
2: Berarti harus hujannya. Yang ditanyain Bang Ardian lancar nggak nih mandinya?
0: Saya alhamdulillah rezeki air masih ada.
2: Amin.
0: Ya, amin. Bagus. Kita merasakan betapa susahnya saudara-saudara kita yang kesusahan air gitu ya.
2: Iya,
0: itu ya kita ikut merasakan.
2: Udah banyak sih yang pada pesen air tuh, truk-truk lori air.
0: Iya. Tapi tetap ya kalau di daerahnya Mbak Marta kondisi air bersih masih lancar gitu ya.
2: Masih lancar, tapi kadang-kala juga harus beli lagi gitu. Ya. Kalau misalnya kemaraunya panjang. Debit air juga pasti kan berkurang toh. Tetap harus beli juga sih.
0: Iya, ini saya di live chat nih ada Mbak Kak Vera nih bilang tak mandilah berarti ini katanya. Oh, mandi dong. Kita di kantor airnya banyak,
2: mandi dong.
0: Di rumah mandi ya. Soalnya saya ini kadang bingung nih kalau mau mandi nih, takut jadi ganteng lagi kalau mandi. Makanya susah gitu. Malas mandi, takut jadi ganteng lagi.
2: Gitu ya.
0: Gurau aja, aslinya enggak.
2: Papa.
0: Oke, okay, Mbak Marta, lagu pilihan kita malam
2: dong.
0: Ini. Oke, okay, lagu pilihan kita.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh kira-kira? Saya akan nanya nih, apa pilihannya?
2: Dari Manca boleh.
0: Manca boleh, Manca, Indo, antara itu deh pokoknya.
2: Manca apa ya?
0: Manca.
2: Gak usah sanya deh. Trisha Yearwood yang udah legend banget tuh Bang Ardian.
0: Oh iya. Apa tuh? Mother itu ya? Mother ya? Bukan?
2: No.
0: Oh bukan ya? Mana
2: no,
0: ya?
2: No. How do I live without you? I want to know. How do I live? Wah.
0: Yeah.
2: Itu udah legend banget tuh.
0: I know the song.
2: Kayaknya lagu itu pas viral
0: Trisha
2: tuh.
0: Trisha Yearwood.
2: Yep. Saya masih apa ya? SD kalau nggak salah ya. SD menuju ke SMP.
0: Oh iya kak. Oh iya.
2: Benar.
0: Iya. Oh dari SD ke SMP ya. Saya
2: 97-an
0: kayaknya masih SD deh. SD kelas 5 atau kelas 6 deh.
2: Kayaknya seleting deh.
0: Nah itulah saya masih SD nih. Kelas 5 atau kelas 6. 97.
2: Ya benar kan lagu tuh.
0: apa nih
2: lagu apa gitu Trisha Yearwood ada ya, ya
0: ada dong ada lagunya
2: spesial buat Uci di kilometer 10.
0: Iya, gimana dengan Kak Uci sudah berjumpa berkomunikasi?
2: Komunikasinya hanya lewat ini aja sih, telepon sama WhatsApp.
0: Iya, berarti sudah ketemu, udah berjumpa ya, maksudnya di komunikasinya gitu.
2: Ya, udah, oh, udah okay. Aman, lancar. Aman,
0: lancar ya. Mm-hmm. Kasih tahu dong, dengerin kita gitu,
2: Mas
0: dengerin.
2: Enggak ada.
0: Hari ini Mas Ulis barangkali ya sedang istirahat. Soalnya memang kita banyak kegiatan luar dalam lah pokoknya. Hampir setiap hari gitu.
2: Oke, okay. Oke. Okay, salam-salamnya buat Mbak Diona, terus buat semualah pendengar Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan yang terbaik, sehat, happy. Pokoknya semuanya. Dan oh ya, besok weekend ya, happy weekend buat Bang Ardian juga.
0: Saya nggak weekend, saya weekendnya di saya weekend di studio.
2: Oh nggak apa-apa, weekend juga lah pokoknya.
0: Pokoknya weekend lah ya.
2: Lanjut. Oke. Diputerin ya, ada ya lagunya Trisha Yearwood.
0: Iya, ini kayaknya background belakangnya, latar belakangnya lagu-lagu remix ya, luar biasa. Iya.
2: Kebetulan ada masih ada ini, ada di sebelah ada yang lagi wedding party.
0: Oh begitu, luar biasa wedding party ya. Oh iya dong, persiapan atau selesai nih. Oke lah, oke baik. Salamnya Mbak Martha.
2: Oke. Salamnya tadi kan udah buat Mbak Deona.
0: Oh gitu,
2: semuanya
0: aja
2: lah pokoknya.
0: Semuanya deh, oke. Okay.
2: Oh iya buat Mbak Rima juga.
0: Mbak Rima.
2: Buat Bang Ardian, iya. Selamat bertugas. Dan selalu senyum ya Bang Ardian.
0: Baik.
2: Dipantau nih dari sini.
0: Iya dong, kalau nggak senyum susah juga ya.
2: Iya. Digital tuh udah loh, udah ku ini loh, ku download.
0: Udah di download, udah tahu cara loginnya.
2: Sudah, aman.
0: Mantap.
2: Oke deh. Baik, thank you. Yuk, iya. Malam.
0: Malam juga Mbak Martha di Tanjung Balai Karimun. Ya, saya selalu buat Mbak Martha. Ya, semoga baik-baik aja di sana ya. Kita lanjut ke line telepon. Ruang Rindu, selamat malam. Sayang sekali kita sapa dahulu di line WhatsApp kita ada Oma Sulami.

Baik, buat Oma sehat selalu ya, buat Oma ya. Kita lanjutkan mana lagi ya? Di live chat kita di sini. Sebentar kita sapa juga buat Kak Oma Ramda ya. Satu kali penelpon berapa menit ngomongnya bang? Oh panjang dong. Oh, iya panjang ya. Karena kita ruang rindu ini ruang santai loh Mbak Vera. Mbak Vera gabung dong ya di WhatsApp kita. Di 0811-778-9830. Jadi bisa bersenda gurau ya. Lydia Menut katanya adik kelas bang. Adik kelas. Oh iya. Oh itu kamu ya adik kelas ya. Lydia. Yang kerjanya satpol ya. Yang sekarang ya. Terakhir ketemu pakai baju satpol. Bener gak Dek Lydia? Tapi adik kelas Diman kan? Diman Tanjung Pinang kan ya? Soalnya ada nama Lydia di adik kelas kita Diman Tanjung Pinang. Juga buat, oh bener banget. So sweet, luar biasa. Sekarang tinggal di mana nih Dek Lydia? Terakhir abang denger tinggalnya di Tanjung Unggat ya? Sehat juga buat Dek Lydia ya. Masih jadi satpol kan? Kalau masih jadi satpol, sesekali gerbek dong Studio Pro 1. Maksudnya silaturahmi gitu ya, bukan digerbek, ngapain juga ya. Baik. Kita dengarkan lagu berikutnya deh, kalau gitu ya, kita berhibur ya. Nanti kita bacakan kembali yang sudah menyapa kita di live chat kita malam hari ini ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Clean Bandit ya dengan Rock Bay, Rock Bay ya. Dan juga dari Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

0: Ya, masih dalam acara Ruang Rindu, kita pending untuk memutarkan lagu berikutnya. Kita sapa dahulu buat Kak Destinasi Vicky, ya, request lagu Bisa. Ya bisa ya, lagu-lagu kita di era 80 hingga 90, dari 80 hingga 2000-an, lagu Indo dan Manca. Kemudian Mbak Marta nih katanya, saya lagunya urutan yang keberapa? Udah dijawab tadi di situ ya, di live ya, dibacain aja. Buat Kak Yara, tolong putarkan lagu Ayah dari Ebit GAD. Ayah, oh titip rindu buat Ayah. Buat papa saya, oh almarhum ya, Yon Afrizal, yang suka dengerin lagu lama tetapi baru kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Buat Mbak Yara yang sedang berduka cita ya, kehilangan papa ya. Semoga almarhum papa diterima di sisi Allah dan juga dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan untuk lagu selanjutnya dari Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, itu tadi pendengar lagu dari Ella ya, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah ya. Juga selamat malam buat kakak anak kedua. Waalaikumsalam kakak. Baik, terima kasih perhatiannya. Sehat juga buat kakak ya, bersama keluarga. Dan juga buat ZM Armadillo ya. Lagu Ella tadi sedap, lagu nih sedap lah ya. Baik, kita lanjutkan untuk menuju ke line telepon 0771 2700, dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830.

0: Iya, itu tadi benar Kak Gadis ya. Lagunya memang itu tadi lagunya, lagu dari Ella tadi, lagu Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Itu tadi lagunya Kak Gadis ya. Betul lagunya itu Kak, lagunya ya. Kita melanjutkan untuk menerima telepon-telepon ya. Disilakan nih. Dan juga selamat malam untuk Bang Doyo nih. Ada Bang Herman R juga yang sudah bergabung ya. Juga ada Kak Titi Kelong tadi ya. Untuk pendengar dan pemirsa untuk malam hari ini ya, kita merupakan lagu-lagu Indo Manja yang kita mulai dari era tahun 80 hingga 2000-an. Dan untuk yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung semuanya. Salam kenal ya. Dan terima kasih sampai dengan saat ini ya, baik pendengar maupun pemirsa yang tetap memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, ingin menyapa kami silakan ya. Di live chat kita juga boleh ya. Dan juga yang mau request juga nanti ditunggu aja lagunya. Mudah-mudahan kita berkesempatan ya, atau memiliki cukup waktu ya, untuk bisa menunaikan lagu permintaan dari pendengar dan pemirsa kita ya. Bang ZM Armadillo request the song by Mawi, Kian boleh. Bang Mawi, oh Kian ya, Bang Mawi ya, by Mawi. Sebentar ya, Mawi. Ini lagu Malaysia ya. Oke, nanti kita coba carikan yang lagunya ya. Oh, judulnya Kian ya, dari Mawi. Oke. Mau request lagu Takut Ketiduran Kak Titi. Iya, nanti radionya yang mendengarkan dengkurannya Kak Titi lagi nyenyak-nyenyak tidur ya. Dan okay, kita lanjutkan saja nih, biar cukup waktunya untuk kita putarkan lagu-lagu permintaan dari pendengar kita. Yang mau menyapa kita di live chat silakan ya. Dan juga ingin bergabung bisa melalui line telepon kita ya. Okay, ada yang mau gabung rupanya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam.
1: How are you?
0: I'm fine. Ada 10? Ada 10 bang?
1: Belum ada.
0: Baik.
1: Kena aku ya?
0: Kenapa?
1: Dah kena aku dah.
0: Dah kena. Iyalah, kena lah tu.
1: Senjata makan tuan.
0: Senjata makan tuan. Ya, tuan makan senjata ni. Apa kabar Bang Iman?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Bang Iman masih di Tanjung Batu Kundur?
1: Masih belum gusur gitu.
0: Oh, iya, saya tunggu infonya yang kalau udah digusur nih.
1: Saya tunggu digusur, pindah lagi kita.
0: Bisa aja abang kita ini ya. Oke, okay. Bang Iman udah mandi belum?
1: Lala tadi. Tak mandi berdano, eh? Apa jaga baju masih berdano?
0: Oke deh, baik. Luar biasa memang ya. Kita lanjut nih.
1: Lagu kita malam ini lagu apa ya?
0: Kita boleh Indo, boleh Manca malam ini.
1: Manca ya, kita buat lagu Indo aja lah. Indo diminta lagu Stinky.
0: Stinky? Yang mana tuh lagunya?
1: Mungkinkah?
0: Mungkinkah?

0: Asik.
1: Ini nama ruang, ini nama ruang seni ya. Apa lagu aja ya deh.
0: Apa buah lagunya? Enggak semuanya lah. Kebetulan lagi apa aja.
1: Suara ini macam kalah lah Cinci.
0: Kak, saya Cinci yang kalah. Saya kalahnya ribuan kali. Baik, kalau gitu lagu Mungkinkah ini dibikiskan untuk siapa aja?
1: Sama buat Adian yang nganteng.
0: Kemudian?
1: Lagi yang di Jambi itu? Pak.
0: Yang Pak. Di Jambi, Brother Hamzah Yusuf.
1: Pak Hamzah Yusuf.
0: Yes.
1: Ika sama Bang Syawali Jambi juga tu eh.
0: Okay.
1: Terus ada Pak Kumis kita.
0: Pak Kumis?
1: Pak Kumis.
0: Kumisnya tak uu.
1: Melenting
0: kumisnya ya. Iya, apalagi yang lagi nelpon, lebih melenting lagi tuh.
1: Betul. Jalan-jalan kumis. Bergerak-gerak deh.
0: Bergerak-gerak gitu ya. Ada aja. Iya.
1: Ada Bunda Permata.
0: Bunda Permata. Kemudian
1: mana ada Kapten Tisu. Heeh. Gitu ya, lama lama macam.
0: Iya, kemana Mak Itam ya? Saya selalu ya buat Mak Itam di ya, Mansur ya kalau nggak salah ya Mak Itam ya.
1: Mansur.
0: Oh, iya betul ya. Mungkin dia sering masuk di atau sering gabung di Perempat.
1: Oh mungkin ya. Sebelah juga.
0: Iya sebelah tetangga kita.
1: Nah, lanjut.
0: Lanjut.
1: Yang Ucu.
0: Yang Ucu.
1: Bang Udin itu. Bang Awang itu.
0: Bang Awang.
1: Karina.
0: Karin. Kemudian.
1: Masa
0: Bobantik. Mm-hmm.
1: Ada Putih Marica.
0: Putih Marica.
1: Terus ada Kak Jamilah, dia penyalai.
0: Aduh-duh-duh Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Abis itu apa lagi Bang?
1: Aduh, apa? Manusia. Lupa lah lagu
0: saya. Alah, Bang tuh pura-pura lupa loh.
1: Nah, kita kan ya, lagu-lagu itu memang nak ada take dia lah.
0: Baik, berarti
1: tak lupa sih.
0: Tak lupa ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Baik. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada kadang mendu.
0: Mm-hmm. Ya. Yeah.
1: Soalnya Mas Prabu Bangkit ini bermasuk ya.
0: Iya.
1: Prabu.
0: Oh iya, ada Mak Jamilah juga loh. Mak Jamilah lagi monitor nih.
1: Nampak deh.
0: Iya, lagi monitor bilang lagi nyiting ngintip Bang Iman nih dia.
1: Nanti tuh ngintip tuh, nanti dia masuk tuh.
0: Oh iya dong, masuk lah nanti beliau.
1: Yalah, buat adian yang lagi tugas.
0: Baik.
1: Iya. Mungkin kesana Jan?
0: Belum nih Bang Iman, maksudnya ya belum merata gitu hujannya.
1: Merata. Lokal ya.
0: Iya, hujannya baru menumpang-numpang aja.
1: Betul.
0: Mm-hmm.
1: Ini juga minta hujannya berapa hari lagi? Kemana ada hujan kali kan?
0: Iya, kalau Tanjung Batu Kundur hujannya tiap hari ya?
1: Tidak.
0: Oh, enggak.
1: Semalam dan hari ini tak ada.
0: Tak ada. Tak apa-apa, yang penting Bang Iman naik pokok kelapa, pokok nyu nanti hujan.
1: Pokok kelapa.
0: Heeh.
1: Okeylah ya.
0: Oke, okay, baik kita, Bang Iman.
1: Ini kita Karimun itu belum?
0: Kenapa?
1: Ini kita ke Karimun.
0: Oke. Okay.
1: Yang balai belum.
0: Tadi ya sudah Mbak Marta tadi dari Karimun.
1: Oh Mbak Marta dari Karimun ya?
0: Iya dari Karimun.
1: Ingat sejarah kita di Karimun kemarin ini?
0: Oh kan? Iya ya, masih ingat ya. Sejarah mungkin berulang ya. Oke, baik gitu aja Bang Iman.
1: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Iman. Kemudian juga Mak Jamilah. Waalaikumsalam Mak Jamilah. Nih baru gabung nih Mak Jamilah nih. Ruang Rindu selamat malam Mak Jamilah.
2: Halo.
0: Halo Ruang Rindu selamat malam.
2: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu memeru lewat lagu.
0: Apa kabar nih Mak Jamilah?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat hujan.
0: Iya, hujan belum turun-turun hujan juga kan? Ada hujan.
2: Udah 3 hari itu turun dah.
0: Udah 3 hari berturut-turut hujan. Rindunya iya, kami nak hujan nih.
2: Kapan
0: lah hujan di sana? Belum rata sangat. Hujan sebentar-sebentar aja hujan dia.
2: Oh, di sini 3 hari lebat.
0: Oh,
2: Alhamdulillah, dapat Aida.
0: alhamdulillah, wa
2: Ah,
0: syukrillah.
2: tak pernah kering kami kan. Tak ada kering, hujan, tak ada air gitu.
0: Begitu ya.
2: Air pun kalau kita pergi pakai galon tuh kan tidak semasin gitu.
0: Oh
2: Orang
0: iya.
2: itu kan pasang apa tuh air ini tuh
0: Iya.
2: disedot tuh kan bercampur air masin gitu.
0: Gitu ya. Tapi nggak apa-apa.
2: Jadi kalau itu,
0: Iya.
2: Alhamdulillah, yang
0: Iya,
2: penting ada
0: Kak.
2: air kan.
0: Iya, Mak Jamila, Kak Titi Kelong nih katanya ucapannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Titi Kelong kirim salam nih buat Mak Jamila juga nih.
2: Waalaikumsalam juga. Salam kenal.
0: Salam kenal.
2: Lucu dengan Iman tadi, dengan Iman tadi.
0: Oh iya, memang lah Bang Iman tuh dia suka naik pokok kelapa.
2: Iya, ingat dia terkecil itu, dia terkecil orangnya banyak pokok kelapa tak nampak.
0: Iya itulah dia memang tuh rajin dia nak manjat pokok kelapa.
2: Susah jaringan kan banyak kelapa. Lagu apa malam ni? Lagu
0: Kita
2: apa malam ni?
0: malam ni kita ada Indo ada Manca.
2: Ikut lagu Iman tadi ya?
0: Dari stun kita dia. Ya.
2: Ikut lagu Iman
0: Baik.
2: tadi.
0: Iya baik. Salamnya nih
2: salam.
0: Mak Jamila buat siapa
2: Salam.
0: saja.
2: Salam buat Aryan ya. Selamat tugas, selamat malam. Sehat
0: Baik.
2: selalu. Hati-hati
0: Amin.
2: pulangnya. Ini
0: Amin.
2: panas.
0: Iya.
2: Iman tadi ya. Iman tadi.
0: Bang Iman.
2: Putri Marica.
0: Putri Marica.
2: Kakak Balian ya.
0: Kak Berlian
2: Mas
0: juga.
2: Prabu. Ini kadang masuk lupa Bang Udin. Bang Udin tadi masuk.
0: Bang Udin belum. Dia mana mau sama saya. Tak mau dia.
2: Apa salah?
0: Suka suka merajuk dia sama saya.
2: Jadi tanda kalau sama cowok, sama cewek, dan tak.
0: Itu dia. Mana ndak dia sama cowok. Dia suka sama inilah penyiar-penyiar Sri Kandi kami. Lawa-lawa soalnya.
2: Gombal, gombal.
0: Tahu aja tuh Mak Jamila ya.
2: Iyalah semua-semua aja ya yang disenggol.
0: Iya.
2: Selamat malam, selalu Mbak Dian, selamat tugas Dian.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kakak anak kedua katanya request lagu dari Jamrud ya. Ada yang lain di lupa saya lagunya. Oh, lagu Pelangi di Matamu kan? Ya, 30 menit. Oh, kita di sini. Kita lanjut. Ya. Ruang Rindu selamat malam. Wah, kedari karas ya. Luar biasa.
3: Iya, Ruang Rindu saya buat lagu. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida, apa kabar, Kak?
3: Alhamdulillah sehatlah, Bang Alian. Cuma sakit penikmatan. Matanya sakit pula, palan.
0: Banyaknya lah. Cepatlah sembuh, ya.
3: Kaki sakit, mata pening itulah makanya anu sambil lagu mungkin sehat lagi.
0: Lekas sembuh lah buat
3: Kak
0: Ida.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat kakak. Semoga kakak juga sehat ya.
3: Ya amin.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Lagunya gimana tuh?
0: Lagunya nanti kita usahakan kalau cukup waktunya kita putarkan dari siapa penyanyinya.
3: Aku takut bisa tak?
0: Aku
3: takut kehilangan dirimu gitu.
0: Itu
3: dari
0: lagu
3: Republik ya?
0: Republik dia entar
3: tak bisa
0: kemungkinan bisanya barangkali jam-jam 11 ya jam-jam 11 barangkali kalau lagu itu
3: kalau lagu lain boleh
0: lagu lain boleh lah coba kita coba lagu-lagu di
3: sebenarnya
0: era
3: lagu itu lagu Malaysia tak boleh
0: boleh kalau lagu Malaysia
3: minta Malaysia aja lah
0: kalau
3: dari Thomas saja
0: dari Thomas
3: boleh tak?
0: Thomas, Thomas.
3: Tak masuk.
0: Kalau Thomas Arya itu dia.
3: Oh, lagu lama ya?
0: Oh, bukan lagu lama maksud saya. Thomas Arya.
3: Maksudnya
0: dia
3: kalau minta lagu Malaysia
0: orang
3: itu yang
0: Indonesia.
3: Lama aja gitu.
0: Thomas Arya ini dia orang Indonesia, cuman lagunya ngetopnya di Malaysia. Jadi dia masih orang Indonesia nih Thomas Arya.
3: Oh. Jadi lagu lain aja lah.
0: Memang orang-orang memang betul-betul orang Malaysia deh. Kayak tadi kayak Aisyah, kayak Mawi nanti, siapa lagi tadi?
3: Dari apa ya? Ziana Zain aja lah, boleh.
0: Ziana Zain? Oke, Ziana Zain judulnya apa?
3: Apa ya? Mada Berhela aja.
0: Mada Berhela, ya. Yeah. Itu bukan nuansa Melayu kan lagunya kan?
3: Iya. Yeah.
0: Tidak bernuansa Melayu kan lagunya? Kalau nggak salah Mada
3: Berhela.
0: Oh enggak ya.
3: Agak ngeruk, agak ngeruk gitu.
0: Oh gitu, baik. Mada Berhela. Apa Berhela?
3: madah berhela gitu lah.
0: Oh, madah berhela, baik.
3: Cari aja dulu Mak Lia, kalau nggak ada ya tukar aja.
0: Ada lagunya, lagunya ada.
3: Ada?
0: Ada.
3: Yalah, terima kasih lah. Dan jangan susah pula ya.
0: Oke.
3: Salam dari pertama sampai akhir aja Mak Lia, dan malam juga ya.
0: Baik, kakak.
3: Lagunya Mak Lia aja. Makasih banyak dah cari lagi. Iya.
0: Oke.
3: Wakili Kak Serina Hanjalah dan Mas Rabu.
0: Iya.
3: Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kak Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya. Waalaikumsalam buat Kak Hani. Katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu-lagunya dari Peter Maffay dengan Du. Salamnya untuk Bang Ardian. Selamat bertugas. Salamnya juga untuk Mama Dani. Semoga cepat sembuh. Pak Bayu, Pak Demang, Kak Sarina, Kak Sarina QQ ya. Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, Ile, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Bang Lukman di Teluk Bakau. Waalaikumsalam Bang Lukman. Ya, salamnya katanya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Oke. Sehat selalu buat Bang Lukman ya di Teluk Bakau. Oke, kalau kita lanjutkan aja pendengar ya, lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Kita lanjutkan lagunya dari Aisyah, Janji Manismu, dan juga dari Westlife ya. Tadi siapa tuh yang request lagu Westlife yang My Love ya? Saya scroll dulu ke atas, tapi nanti deh ya. Berhubung waktu juga terbatas nih ya. Kita lanjutkan lagu dari Aisyah, Janji Manismu, dan juga dari Westlife, My Love.

0: Ya, pendengar masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 27 waktu Indonesia Barat ya. Baik, terima kasih untuk yang masih bergabung di acara kita malam hari ini ya. Dan perlu kami sampaikan ya, mohon maaf apabila ada lagu yang memang belum dapat kita tunaikan untuk malam hari ini karena keterbatasan waktu ya barangkali ya. Jadi kita sudah sampein ya. Oke, buat Kak Titi di Kelong tadi ya, mudah-mudahan tidak nyangkut lagi ya di room rawa-rawa. Nanti nggak bisa berenang nanti ya. Juga buat Bang ZM Amardilo ya, Armadilo. Oke, dan siapa lagi nih? Kak Suri juga selamat malam ya, selamat bergabung malam ini ya. Oke, kita terima telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Panjang.
1: Pak Ardian, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Pak Umar, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Sulis, tak ada?
0: Pak Sulis, malam ini istirahat sejenak ya. Istirahat dahulu untuk bisa bergabung di Ruang Rindu malam ini ya.
1: Iyalah. Jadi tak bisa mutar lagu lah ya.
0: Pak Umar sepertinya kebagian salam-salam deh karena lagunya sudah banyak nih di playlist kita ya.
1: Iya. Atau jam 11 boleh kalau bisa mutar.
0: Iya, nanti bisa. Kalau iya. Kalau jam 11 nanti lagu pilihannya dari siapa tuh?
1: Kalau jam 11 pilihannya dari Titi Puspa.
0: Titi Puspa ya. Kalau kita jam 11 udah lagu-lagu bukan lagu nostalgia lagi.
1: Oh gitu. Udahlah Wali aja lah kalau
0: Wali,
1: gitu.
0: Wali ya, Wali.
1: Nenek pahlawanku.
0: Oh, nenekku pahlawanku. Baik kalau begitu ya.
1: Salamnya. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir.
0: Baik.
1: Tamara utama untuk Bang Karim Putra Barat, badannya jati, selamat bertugas, semoga banyak umur.
0: Amin,
1: ya Allah. Rezeki ya.
0: Iya.
1: Nah, itu aja lah. Waktu pun udah mepet
0: ya. Udah mepet banget ya waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Umar tadi ya. Lanjut, siapa lagi nih? Oh, malam ini ada Inong ya. Di live kita malam ini. Inong, selamat bergabung tapi kemudian menghilang ya. Oke. Untuk Anda juga yang baru saja bergabung, ada siapa lagi ya? Nanti kita sapa aja atau kita putarkan aja lagu ya. Biar cukup waktunya untuk pendengar kita yang sudah merequest lagu malam ini ya. Ada lagu dari Bon Jovi, Always ya. Lagu ini waktu, saya pernah ingat ya, lagu ini sering diputar di salah satu mall ya. Waktu itu saya masih berjualan nih, pemirsa ya. Masih jualan, berdagang, bantu-bantu orang gitu ya. Biar bisa beli baju lebaran. Oh, ada penelpon, kita sapa dahulu deh kalau gitu. Ruang Rindu, selamat malam. Wah, ini baru nih datang Mbak Deona.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Bang Ardian.
0: Betul sekali Mbak Deona. Udah ditunggu-tunggu ada yang nyalamin loh Mbak Deona dari sejak kemarin.
2: Gitu ya. Wah, iya nih baru dapat ini, baru dapat jalurnya malam ini.
0: Oh, wah, harus malam
2: sendirian
0: ini.
2: Malam ini, Kak.
0: Iya.
2: Umpan. Jangan mancing, Kakak. Bahaya.
0: Bahaya ya. Iya, kemarin-kemarin ditanyain tuh Mas Ulis, Mas Ulis tanyain, "Mbak Deona kemana ya? Enggak iya. Masuk-masuk kemana aja, Mbak?"
2: Iya,
0: Mbak Kakak, ini. Kemana aja Kakak enggak, Deona?
2: Sonde bisa gabung, sonde bisa dapat. Pak,
0: iya.
2: Itu orang Kupang bilang.
0: Iya.
2: Jadi kemana sudah?
0: Kemudian juga Mbak Deona, ya Mbak Marta di Tanjung Balai Karimun juga kirim salam buat Mbak Deona, katanya kangen suaranya, katanya gitu.
2: Salam kenal juga buat Mbak Marta ya.
0: Iya, Mbak Marta di Tanjung Balai Karimun Indonesia, maksudnya.
2: Wow.
0: Provinsi Kepri.
2: Oh, Kepri ya.
0: Iya, kalau Mbak Deona kan di Kupang
2: juga.
0: Iya, baik. Kalau gitu Mbak Deona.
2: Kami Tanah Timur, begitu ya. Kalau Kepri.
0: Kepri Tanah Barat ya.
2: Tanah Barat. Bisa juga ya, ada tanah timur, tanah barat, tanah selatan, begitu ya.
0: Iya.
2: Tanah utara. Apalagi ya.
0: Banyak.
2: Ada tanah abang juga.
0: Oh, begitu. Tanah abang itu di DKI ya.
2: Jauh. Iya, betul.
0: Baik, Mbak Deona, sepertinya kebagian salam-salam malam hari ini ya. Karena memang antrian kita panjang lagu-lagunya malam ini.
2: Oke, lagu yang dipilih teman-teman itu bagus-bagus.
0: Bagus-bagus banget. Keren.
2: Kita cuma tinggal pasang telinga saja.
0: Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami ya, langsung dari timur ya, Mbak Deona ya.
2: Iya, bagaimana Kak? Pas agak keputus sedikit, gimana?
0: Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami dari timur.
2: Oh iya, timur ke barat begitu ya.
0: Iya dong.
2: Iya. Oke, menyapa tadi pas dengar ada Pak Umar begitu ya. Selamat malam. Lalu ada Pak Demang juga, ada Pak Kumis gitu ya. Lalu ada Ibu Yeni kemarin sempat pantau. Iya. Lalu ada Bang siapa ya? Agak lupa.
0: Ya. Lupakan aja.
2: Bang Iman, Bang Lukman, begitu ya, Pak Lukman, gitu ya. Terus ada tadi Kakak Marta ya, Kak Marta atau Ibu Marta?
0: Kak Marta
2: gitu,
0: aja.
2: Selamat malam. Kak Marta lebih akrab, iya, begitu lebih ya. Akrab. Lalu ada Teteh Dinda, ada Kak Krispati juga ya di Sumba. Selamat malam juga. Lalu ada Putri Merica, Putri Kedonong, lalu dan semua saja deh Bang yang lagi dengar.
0: Mbak Deona.
2: Dan pastinya buat Pak Kepsa kita, selamat malam dapat bocoran ternyata Pak Kepsa begitu ya.
0: Iya, Mbak Deona, ada salam dari Batu Sangkar.
2: Siapa itu?
0: Kak Uni Rahma Sri Wahyuni, salam kangen buat Mbak Deona.
2: Kakak Rahma kenal gitu
0: di
2: ya,
0: Batu
2: teman.
0: Sangkar. Iya.
2: Kalau di sana Batu Sangkar, kalau di Kupang ada Batu Nona begitu.
0: Oh, wow, ada Batu Nona di sana ya?
2: Iya. Kalau di Tanjung Pinang ada apa? Batu apa?
0: Banyak batunya dari Batu Satu. Iya benar, dari Batu Satu sampai Batu sekiannya.
2: Banyak ya. Iya. Kalau kepala batu ada juga.
0: Ada, apalagi muka batu.
2: Banyak.
0: Ada. Kita kalau kalau kita kantor kita ini adanya di Batu 4. Nah.
2: Oh, Batu 4. Iya. Itu nama jalan atau nama kawasan
0: itu? Itu kayak nama kilometer gitu, Batu 4. Tapi nama jalannya tuh Jalan Jenderal Ahmad Yani gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Tapi apa nama jalan Batu 4 gitu ya. Jadi ada berapa banyak batu ini?
0: Banyak. Kita kan kalau misalkan naik angkot nih, naik angkutan umum, nanti bilang aja sama supirnya, kemana dek? Ke Batu 4 Bang. Nah, berarti dia tahu Batu 4-nya di mana gitu.
2: Gitu. Gitu. Oh, luar biasa ya, banyak batu ternyata ya.
0: Banyak batu, tapi jangan lempar batu sembunyi tangan, Kakak.
2: Ya, berbahaya itu.
0: Berbahaya
2: itu. Kita bisa dapat orang lubang, bangunan dapat falungku.
0: Ada salam dari Pak Demang buat Mbak Deona.
2: Oh iya, salam juga Pak Demang ya.
0: Pak Demang. Iya, Pak Demang di Tanjung Pinang ya.
2: Tanjung Pinang itu ya.
0: Iya, Tanjung Pinang itu tepi kota. Laut ya. Iya, Tanjung Pinang itu kota yang dikelilingi laut, di mana-mana lautan aja gitu.
2: Sama Kupang juga gitu, Kakak. Iya. Rumahnya Deona dari laut ke rumahnya cuma 100 meter mungkin ya.
0: Oh, gitu. Pantesan ada sampan kelihatannya.
2: Oh ya gitu ya.
0: Iya, ada deburan ombak.
2: itu beda lagi ceritanya, Kakak.
0: Oh, begitu.
2: Yang jangan ngintip di situ, Kakak.
0: Iya, soalnya kedengaran suara deburan ombak gitu.
2: Kedengaran suara apa deburan ombak dan kelihatan perahunya di situ ya, sampannya. Itu beda cerita, Kakak, kalau itu ngintip itu namanya.
0: Oh, gitu ya. Tapi
2: jadi dekat aja.
0: Pemandangannya indah tapi ya.
2: Iya, itu Kupang, gitu. Namanya Pantai Warna itu tempatnya.
0: Iya.
2: Tempat itu, tempat itulah pokoknya.
0: Tempat yang paling bagus.
2: Yang diliatin itu,
0: begitu ya. Baik.
2: Iya, jadi kapan nih kita ketemuan sama Mas Sulis kita?
0: Kita tunggu aja. Kita tunggu aja deh tanggal mainnya. Soal Mas Sulis banyak kegiatan tadi, jadi
2: luar biasa.
0: Jadi nggak bisa gabung malam hari ini ya.
2: Soalnya kemarin tuh sempat bilang mau duet lagu Parcuma begitu ya.
0: Okay.
2: Nanti kita coba begitu
0: kita
2: ya.
0: Kita coba. Iya,
2: semoga bisa.
0: Iya, dari kemarin mau ngajain lagu Parcuma, Pulang Jo dan sebagainya.
2: Wah, luar biasa. Banyak lagu nih yang beliau sudah siapkan dalam list begitu ya.
0: Iya. Oke, ini pun beliau kayaknya WhatsApp saya nih kayaknya bentar ya.
2: Wah. Selamat malam, Mas Ulil.
0: Iya, ini beliau lagi monitor lagi juga dengar, nih. Gitu ya? Iya, nih.
2: Oh.
0: Iya, tuh katanya As kakak, iya, kakak penyiar lagunya apa di Ruang Rindu Mas? Ah, ini Mas Ulis. Saya dengan Mbak Diona. Ini kayaknya baru bangun tidur nih Mas Ulis nih.
2: Walah. Lagi baru bangun tidur, lagi mimpi nih ada ya, siapa yang siarannya kayak pernah dengar.
0: Gitu
2: ternyata
0: ya.
2: Mas Ardianu gitu ya.
0: Ya. Oke, siaran kami di sana gimana? Melalui aplikasi RRI Digital ya?
2: Iya, RRI Digital.
0: Kan? Iya, siaran kami, suara kami gimana? Terdengar dengan baik, jelas di sana?
2: Iya.
0: Saat ini?
2: Baik Kak, cuman kemarin berapa hari yang lalu kayak kresek-kresek gitu, nggak jelas gitu. Oh, entah iya. Kenapa RRI Digitalnya ya, iya. Tapi sekarang sudah clear baik. Gitu.
0: Iya. Memang itulah pengaruh dari internet ya, pengaruh dari signal, internet, iya, dan sebagainya.
2: Dimaklumi saja, dimaklumi kan. Saja. Sekarang apa-apa kita tergantung dengan teknologi. Jadi kalau sedikit saja error ya, kita sudah dengan internet. Jadi error sedikit kita semua pada galau begitu. Kenapa ini?
0: Iya, itulah ya.
2: Gitu ya.
0: Baik, Pak Dona.
2: Tapi hari ini, udah berapa hari ini clear, seperti orangnya yang siaran juga clear.
0: Iya, clear gitu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Alhamdulillah, gitu. Iya. Oke. Buat semua Diana. Saja yang lagi dengar, yang sudah mau beristirahat malam ini juga, kalau beristirahat, esok pagi bisa bangun dan bisa beraktivitas lagi dengan baik pastinya.
0: Baik, kalau begitu.
2: Oke, buat Kak Ardian dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Baik, terima kasih Mbak Diona.
2: Oke, iya, selamat malam, permisi.
0: Selamat malam juga Mbak Diona. Ya, luar biasa ya, dari timur ya, Kupang Mbak Diona tadi yang sudah menyapa kita malam hari ini. Ya, kita ulangi kembali dari live chat kita ini. Kakak anak kedua, katanya saya juga pernah jualan celana lepis dulu bang, pas kuliah, biasa tambah-tambah uang jajan dan kebutuhan. Iya dulu ya, masa-masa itu. Salam kangen buat Mbak Diona tadi ya, dari Uni Rahma di Batu Sangkar, salam sehat buat semuanya. Bang Junet, lagu My Love dari Westlife sudah diputerin belum? Udah, Bang Junet kelewatan. Maksudnya tuh Bang Junet, terlewat lagunya, tadi Bang Junet kemana aja gitu ya. Tadi lagu lagi urus penumpang jadi HP-nya dipakai. Oh gitu Bang Junet. Tadi lagunya udah diputerin loh Bang Junet. Suara host kurang banter. Apa tuh ya nama artinya kurang banter ya? Oke, okay, tadi Kak Titi juga udah jelaskan ya lagunya udah diputerin. Oke, okay, kalau Jambrut juga sudah ada yang request nih Bang Junet ya. Iya. Oh, suara host-nya kurang jelas. Mungkin sinyalnya barangkali ya. Karena kita melalui aplikasi RRI Digital dari timur saja suaranya jelas ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan lagu berikutnya dari Bon Jovi dengan Always.

Iya, terima kasih dan juga selamat malam buat Bang Junet tadi katanya. Oke, lagunya nanti kita usahakan ya Bang, karena memang waktu kita terbatas ya. Lagunya sudah kita tunaikan tadi ya, dari Westlife tadi ya, dengan My Love-nya. Nanti di lain waktu, lain kesempatan bisa merequest kembali. Kemudian juga selamat malam buat Nyonya ya nih, Andy ini ya, Nyonya Ima Ardiansah ya. Selamat malam buat Nyonya Ima Ardiansah. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Iya, katanya lagu Bon Jovi ini jadi ingat seseorang deh. Iya, mudah-mudahan seseorang itu juga ingat ya sama Nyonya Ima ya. Iya, banyak kenangan pastinya lagu tadi ya dari Bon Jovi ya, dengan Always ya. Semua orang pasti punya kenangan, tapi saya juga ada kenangan dengan lagu itu ya. Tapi kenangan saya waktu itu, waktu memang belum jadi penyiar radio ya, masih jualan kue. gak apa-apa ya, untuk apa malu ya, dulu saya jualan kue, ya jualan pizza waktu itu ya. Pagi-pagi udah bantuin bikinin pizza, siangnya jualan di salah satu mall di Tanjung Pinang ya. Mungkin orang-orang lama, pegawai-pegawai mall ya, saya nggak nyebutin mall apa ya, yang ingat saya, semoga sehat selalu ya. Kita lanjutkan lagu dari Madonna, Don't Cry For Me Argentina.

Baik pendengar, itu tadi ya lagu dari Madonna dan dengan judul Don't Cry For Me Argentina. Dan masih di acara kita ya, kurang lebih sekitar 8 menit jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih yang masih monitor buat Bang Junet ya. Oke, perjuangan di masa-masa dahulu ya. Masa-masa, iya masa-masa muda lah ya. Sekarang masih tetap muda pasti. Iya Bang Junet ya. Banyak sekali ya, sebelum kita menjadi siapa kita, diri kita sekarang ini ya, banyak perjuangan dalam kehidupan ya. Dan juga selamat malam buat Kanovianti ya, Kanovianti, dan juga buat Nyonya Ima, Nyonya Ima Ardiansa ya. Nyonya Ima Ardiansa, Bang bisa ikut nyiar tak? Bisa dong. Semua penuh dengan cerita, bener banget Bang Junet ya. Oke, buat Nyonya Ima, belum tidur nih Nyonya. Salam buat Pak Nyonyanya ya, Pak Nyonya Ardiansah ya. Namanya kok mirip dengan saya ya, tapi saya gak ada sahnya. Kayaknya kenal saya dengan Nyonya Ima ini ya. Tahu kayaknya nih, tapi lupa saya jumpa di mana ya. Oh, ada siapa lagi nih? Iya, kata Bang Junet katanya pulang sekolah bermain di Batu Lima. Batu Lima Bawah ya, padahal tinggalnya di Batu Dua. Oh iya, Batu Lima Bawah kan gak jauh dari pesisir laut gitu ya. Apalagi di Kampung Bulangnya tuh, Bang Junet. Iya, kata Bang Junet di Surabaya, salam buat warga di Batu Dua ya. Oke, kita lanjutkan memutarkan kembali lagu pilihan kita malam hari ini ya. Ada dari Trisha Yearwood ya dengan How Do I Live ya. Dan juga kita tunaikan nih permintaan dari Kak Yara tadi, katanya lagu ini dibikiskan untuk almarhum ayahanda Yon Afrizon tadi ya. Oke, titip rindu buat ayah dari Ebit Giade. Tapi kita awali lagu dari Trisha Yearwood ya dengan How Do I Live.

Iya, buat Bang Junet tadi ya katanya satu kata yang buatku terus merindu dari sini ya, dari Surabaya ya Bang Junetnya, yaitu ibu ya. Semoga nanti bisa bertemu dengan ibu ya. Iya. Kalau saya ya tidak sempat bertemu dengan ibu ketika ibu wafat ya. Ketika bertemu, bertatap muka dengan ibu, sang ibu, beliau sudah enggak ada gitu. Jadi kalau buat Bang Junet, selagi ada waktu dan kesempatan, bertemulah dengan ibu secara langsung ya. Baik. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan lagu dari Ebit Gedi ya. Kita tunaikan permintaan dari Kak Yara ya. Katanya lagu ini dibingkiskan untuk almarhum ayahanda ya. Baik, kita dengarkan. Titip rindu buat ayah dari Ebit Gedi.

dan juga selamat malam ya buat Pak Sulistianto yang sembari beristirahat di rumah ya. Kabarnya beliau baru bangun tidur nih ya. Oke, lagunya nanti dari Richard Marx ya dengan Rick Hill Waiting ya, nanti mungkin jam-jam jam 23 lewat aja lah ya. Nanti kalau ada waktu kita putarkan. Dan juga selamat malam dan juga semuanya ya. Tentunya banyak cerita, banyak kisah ya. Ada juga dari Purbalingga hadir ya. Ya, dari Azi, apa tuh namanya? Azi apa ya? Pokoknya gitulah, pokoknya yang dari Purbalingga ya. Oke, buat Nyonya Ima Ardiansah. Mau request lagu. Mungkin jam-jam gimana ya? Apakah aku masih live nih, gak tahu ya. Baik, lagunya dari siapa? Tadi ada juga yang request ya. Nanti kalau memang kita selesai live, bisa dengerin siaran kita melalui aplikasi RRI Digital atau bisa melalui perangkat radio Anda ya, di frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz ya. Oke, ah luar biasa, Bang Junet berani banget ya, katanya karaoke aja yuk kak. Ya nanti kita lain waktu kita ada buka karaokean ya. Oh, Kisah Kasih di Sekolah Bang, wah luar biasa. Tapi ntar ya, kita puterin lagunya Kisah Kasih di Sekolah ya. Oke deh, pokoknya banyak kisah di sekolah ya, buat Nyonya Ima ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan putarkan lagu ya. Lagu ini juga mengisahkan tentang kerinduan pastinya ya, jauh di seberang ya. Lagu ini mungkin bagi mereka yang pernah memiliki kisah cinta ya, di antara dua pulau atau dua negara bahkan ya. Lagu dari Stinky mungkinkah?

Ya itu tadi ya lagu ya dari Stinky ya dengan vokalisnya yang baru ya. Kemarin kan bersama Andri Taulani ya vokalisnya ya. Tapi karena pengen dengerin lagu yang baru, maksudnya dengan penyanyi yang baru, enggak apa-apa ya Mbak Marta ya. Dan juga buat teman-teman yang masih monitor, masih bersenda gurau di live chat kita malam hari ini ya, dan juga buat Kak Cahaya katanya hati-hati pulangnya soalnya sudah ditunggu sama istri tercinta dan anak-anak. Baik, terima kasih Kak Cahaya ya. Kita lanjutkan lagunya dari Maui. Ini vokalis atau penyanyi dari Malaysia. Tadi ada yang merequest lagu dari Bang Maui ya dengan Kian atau Yang Tercinta. Kita dengarkan bersama. Setelah itu baru nanti dari Jamrud ya. Pelangi di Matamu permintaannya Kak Cahaya tadi ya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya malam hari ini ya. Ada Kak Titi Kelong, ada anak kedua, ada Kak Marta Yosef Loisa, ada Bang Junet, ada Kak Cahaya, ada Gali, ada Azi tadi ya, ada Widya, ada siapa lagi nih? Ada Subentiningsi ya, dan juga Nyonya Ima ya, Nyonya Ima Ardiansah ya, bukan Ardian tapi Ardiansah ya. Mbak Marta Yosef Loisa juga ya, dan juga buat Bang ZM Ardilo ya, terima kasih sudah bergabung, dan juga buat pendengar semuanya, terima kasih atas kebersamaannya. Dan oh ya, Pak Kumis lagi monitor katanya di Lingga. Salamnya buat Mbak Diona rupanya. Oke, baru kebaca nih Pak Kumis ya di penghujung acara kita malam hari ini. Oke, buat Kak Cahaya ditunggu aja lagunya ntar lagi nih, kita sebagai lagu penutup di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan juga hal-hal yang pastinya membuat Anda merasa tidak nyaman ya dengan siaran saya. Tapi semoga saja siaran kami mampu untuk menyatukan kebersamaan kita melalui udara dengan silaturahmi kita ya, baik di udara maupun secara langsung. Mudah-mudahan ada waktu untuk silaturahmi. Kita tutup, kita usai, dan kita cukupkan acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lagu penutup kita ada lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu.

0: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda gaje beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Dan aku di sini hanya berharap semua kisah

0: 100, nah terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar dimanapun Anda berada, nasib baik bisa berubah menjadi buruk, begitu juga sebaliknya. Tergantung bagaimana sikap yang dipilih. Seseorang yang tidak santun, mudah marah, atau tidak dapat dipercaya, maka otomatis dimanapun berada, cenderung tidak akan disukai. Kondisi demikian bukanlah sebuah takdir, melainkan nasib yang sebaiknya harus ditanggung akibat perbuatannya sendiri. Terlahir dari keluarga kaya raya adalah takdir, karena kita tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu kita, begitupun sebaliknya. Namun apa yang akan terjadi setelah kelahiran itu adalah nasib. Walaupun lahir di keluarga kaya raya, bila tidak memiliki ketekunan dan selalu boros, maka suatu saat status kekayaannya bisa hilang dikarenakan keteledorannya sendiri. Seorang yang terlahir dari keluarga miskin juga bisa mengubah nasibnya bila ia tekun berusaha dan cerdas mengelola keuangannya. Dan artinya, sebaiknya kita jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bila ada yang menderita kemiskinan, masuk penjara akibat korupsi, memiliki utang yang menumpuk sebab gaya hidup yang glamor, terlalu bermewah-mewah, atau pernikahan yang hancur karena perselingkuhan. Hal itu karena manusianya memiliki kebebasan mengambil keputusan, sehingga dia sendirilah yang sebaiknya harus menanggung akibat dari pilihannya. Manusia bukanlah robot yang hanya melakoni apa saja yang sudah diprogram. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati dengan keputusan yang akan kita ambil, karena pasti memiliki resiko. Adalah keliru bila kita mengatakan Tuhan murka atas bangsa Indonesia karena terjadi wabah, bencana di mana-mana. Bencana terjadi akibat kita sendiri yang dengan brutal menebang pohon di hutan misalnya, di mana hutan yang semestinya menjadi tempat penyerapan air tidak berfungsi maksimal karena ulah kita sendiri. Nasib berbicara tentang apa yang kita tabur, pendengar. Siapa yang suka menabur angin akan menuai badai, dan yang suka menebar kasih sayang akan menuai kebahagiaan. Dan intinya, agar kita tidak mengalami nasib buruk, maka sebaiknya kita jangan melakukan perbuatan menyimpang, karena setiap pilihan mengandung konsekuensi yang harus kita pikul. Semoga kita termasuk orang yang menyadari bahwa dalam hidup ini seperti roda, seiring berputar, terkadang kita mengalami nasib yang baik ataupun buruk. Dan semoga kita mampu untuk menjadikan pembelajaran atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Sabtu, tanggal 26 September tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Kabar Anda di hari ini 26 September 2026 bertepatan juga dengan hari Sabtu bagaimana? Semoga kita diberikan ya nikmat kesehatan dan juga limpahan rezeki di hari ini dalam menjalankan aktivitas kita di hari ini. Khususnya di pagi hari ini bagi Anda yang sudah mulai disibukkan dengan mencari nafkah dan juga berkegiatan ataupun menikmati suasana pagi dengan berolahraga, kami ucapkan selamat beraktivitas aja untuk Anda yang saat ini memang sudah akan mulai beraktivitas. Menemani Anda di hari ini pendengar, saya Arita Vita Insani di Depa Tanjung Pinang Pagi, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah sajian informasi, rangkaian acara dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan kita awali dulu perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyimak pembacaan kalam ilahi akan dibacakan oleh saudara Dudi Sadullah, membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 32, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI dan Cipinang. Pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Mutiara Pagi. Yang edisi kali ini kami akan hadirkan rekaman ulang dari Ustadz Nur Ikhlas berjudul Tujuan Hidup Manusia.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi kulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, sesungguhnya Allah menciptakan kita itu bukan dalam rangka untuk bermain-main, ya. Allah menciptakan kita pasti memiliki tujuan. Sama halnya seseorang membuat pesawat, merakit mobil, membuat motor, bahkan membuat pena yang kecil saja ada tujuannya. Membuat sapu lidi yang kecil gitu ya, ada tujuannya. Apalagi kita manusia dengan segala kesempurnaan diri kita, ya, pandangan mata kita, telinga kita, detak jantung, fisik yang kuat, keseimbangan badan, belum lagi otak yang mampu berpikir dengan luar biasa. Tentu Allah tidak mungkin menciptakan kita tanpa tujuan, gitu ya. Nah, itu yang mestinya kita renungkan. Sebetulnya kita itu mau apa ada di dunia ini? Ya, para pendengar, kita mau apa? Maka ulama mengkategorikan tujuan itu ada dua. Tujuan hidupnya itu dunia atau tujuan hidupnya akhirat kita. Tujuan hidup hanya dua saja. Dia tujuan hidupnya dunia atau tujuan hidupnya akhirat. Kalau kita salah memilih tujuan, maka kita tidak akan bahagia. Kenapa kita harus benar memilih tujuan? Supaya bahagia. Cobalah ya, kita hidup di dunia ini, pasti apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya pengen apa? Bahagia. Sekolah tinggi ya, sampai SD, SMP, SMA, bahkan nanti S1, S2, S3. Tujuannya apa? Supaya dapat pekerjaan yang layak. Agar apa? Mendapat penghasilan yang cukup. Supaya apa? Bahagia. Bekerja dengan sungguh-sungguh, pagi, pulang sore, bahkan ada yang sampai pulangnya malam, lembur. Untuk apa? Dapat penghasilan. Tujuannya apa? Bahagia. Tapi kita kalau orang beriman beda bahagianya, ya. Karena kita punya iman. Orang beriman bahagianya itu gak cuma di dunia. Itu ya, para pendengar, pembedanya. Orang yang punya iman bahagianya tuh sampai akhirat. Gak mau dia cuma dunia saja. Makanya Allah mengatakan di dalam firman surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi yang dipanggil orang beriman. Makanya hidup kita pasti punya tujuan, gitu ya. Walau kita mau berpikir, ya, kalau kita mau hidup mengalir seperti air, kan ada yang bilang seperti itu ya, ya silakan saja. Tapi nanti penyesalan itu di akhir. Ketika usia sudah renta, ketika sudah tidak kuat lagi untuk beribadah hanya terbaring di tempat tidur, di situ baru kita merasa, ya Allah, dulu kenapa masa muda saya enggak saya gunakan untuk sholat lima waktu, ya Allah, dan seterusnya. Silakan saja gitu ya, pilihan ada di kita. Tetapi orang beriman dari awal Allah mengingatkan kita punya tujuan. Jadi dari dua tujuan tadi, dunia atau akhirat, maka orang beriman tujuannya adalah akhirat. Ya. Ini udah pakem ya. Enggak boleh ditawar-tawar. Kalau mau jadi orang beriman, tujuannya akhirat. Di dalam salah satu hadis dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit ya, sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Man kanatid dunya hammah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya? Farraqallahu alaihi amrah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kalau dunia dia jadikan tujuan, dia tidak letakkan tujuan akhirat di atas. Memang kita harus mengejar dunia, betul. Karena jangan sampai salah paham juga, akhirnya kita jadi malas bekerja. Oh, Islam juga membenci hal tersebut ya. Karena Allah mengatakan di dalam firman yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya secara ikhtiar harus. Karena Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lisan untuk bisa berbicara. Allah ciptakan pikiran untuk berpikir. Artinya Allah ingin kita ikhtiar. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam ikhtiar, fokusnya hanya dunia. Itu maksudnya tadi. Tetap yang paling tinggi diletakkan dulu adalah akhirat. Baru dunia kita cari. Niscaya kalau kita fokusnya akhirat, dunia kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia ini dengan cara yang diridhoi Allah. Begitu. Simpel ya, sederhana saja. Tujuannya akhirat, dunia tetap kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia dengan cara yang diridhoi Allah. Farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia dijadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan berantakan urusannya. Anda sudah melakukan perencanaan dengan matang, luar biasa. Tapi karena tujuannya hanya dunia, maka Allah berikan banyak kendala. Kayaknya susah aja. Coba rencana A gagal, rencana B gagal. Padahal udah matang banget nih rencana buka usaha. Kenapa gak ada yang beli? Padahal kita udah bekerja mati-matian maksimal sampai lembur-lembur malam, tapi gak dapat juga kebahagiaan di hati. Kenapa Allah cerai-beraikan urusannya? Kayaknya berantakan aja urusannya. Ini hadis ya. Kalau Anda orang beriman harus yakin. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Bukan, saya hanya menyambung lidah saja. Tapi Rasulullah yang menyampaikan bahwa Allah akan memberantakan urusannya. Pertanyaannya, kalau Allah yang berantakin, siapa yang bisa merapihkan? Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Hati-hati. Dan lanjutan dari hadisnya adalah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau dunia dia jadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan kefakiran di dalam kedua pelupuk matanya. Nah, pemirsa, maksudnya apa? Artinya dia akan merasa kurang aja, fakir. Dapat gaji 5 juta masih kurang. Dapat gaji 10 juta masih kurang. Oh, saya harus nambah bisnis ini lagi. Boleh, tapi karena tujuannya bukan akhirat, dia kayak kurang puas di hati dia terus aja. Padahal kalau kita enggak hati-hati, para pendengar, ingat modal kita tuh usia yang Allah berikan untuk kita. Anda kerja terus, tiba-tiba usia Anda sudah 60 tahun. Anda baru ingat ketika stroke. Tuh, ya, dapat 10 juta, dapat 15 juta, terus bekerja tengah malam. Kata Allah, ini kenapa tidak ingat sama aku? Sholat diterabas. baca Al-Quran jarang. Puasa Ramadan alasannya, oh saya susah pekerjaannya, gak mungkin bisa puasa. Zakat gak pernah dikeluarkan, padahal dia sudah mampu haji, dia gak daftar haji. Yang ditegur sama Allah, truk, kasih stroke saja. Atau sakit keras misalnya, asam lambung dan seterusnya, tergeletak pak di tempat tidur. Jadi inilah, waja'al faqrahu baina ini, Allah akan jadikan kefakiran dalam kedua pelupuk matanya. Merasa kurang terus. Kenapa? Tujuannya dunia. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan sayangnya, karena dia udah tujuannya dunia, dia udah kerja dari malam sampai, dari pagi sampai malam. Kata Allah, walam yatihi minad dunya. Dan dunia itu gak datang, gak akan datang kepadanya illa ma kutiba lahu. Kecuali yang sudah ditulis untuknya. Ya kasihan ya. Udah capek, ternyata ya gak akan nambah juga. Kalau bukan di udah takdir rezekinya segitu, segitu saja dapatnya gitu. Maka para pendengar RRI, ini hadis yang luar biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Waman kanatil akhiratu niyyatah, tapi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka masya Allah nih, lihat para pendengar, kalau akhirat yang jadi tujuan kita, jama'allahu amroh, Allah akan kumpulkan urusan kita, dibuat mudah sama Allah. Gampang aja cari rezeki, gampang aja, enak aja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kaya di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah,

0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: padamu.
1: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia. Ada Gigi dengan Akhirnya Pendengar. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat buka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan bertahap setelah jumlah bagian mengalami kerusakan. Inilah tabel selengkapnya untuk edisi hari ini Sabtu 26 September tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, bukan cuma panjang sejarah, proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
1: Pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat akan melibatkan puluhan pekerja lokal. Keterlibatan masyarakat Pulau Penyengat diprioritaskan pada sektor logistik, pengamanan, hingga pekerjaan teknis sesuai kapasitas keahlian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan keterlibatan pekerja lokal sesuai arahan Gubernur Kepri. Menurutnya, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki.
2: Dari sekian 200-an, 30%, 20-30% kita usahakan ya pekerja-pekerja lokal tentunya sesuai dengan ya kemampuannya, sesuai dengan skillnya nanti.
1: Dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan, pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP, dan Inspektorat untuk mendampingi pengawasan proyek besar ini. Langkah koordinasi ketat tersebut diambil agar proyek strategis berjalan lancar.
2: Kita lakukan pendampingan dari kejaksaan, dari inspektorat, dari BPKP, dan dari instansi terkait lainnya. Nah, kami berharap ini pekerjaan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kami sangat hati-hati di sini menjalankan sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada.
1: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani kontrak kerjasama pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat bersama PT Humindo Cipta Mandiri pada Kamis 6 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak akhir sekitar 99,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2027 mendatang. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan secara bertahap setelah sejumlah bagian mengalami kerusakan.
3: Kondisi sejumlah bagian gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan mengalami kerusakan. Plafon di luar ruang rapat paripurna terlihat berlubang dan ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah titik di bagian luar gedung yang membutuhkan perbaikan. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan pihaknya telah menganggarkan perbaikan gedung utama kantor DPRD Bintan sebesar 1,2 miliar rupiah. Anggaran tersebut disiapkan untuk memperbaiki bagian gedung yang dinilai membutuhkan penanganan. Viven juga menjelaskan perbaikan gedung tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dalam satu tahap. Keterbatasan anggaran membuat renovasi harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Untuk tahun ini, perbaikan akan difokuskan pada gedung utama atau bagian depan kantor DPRD Bintan. Sementara itu, perbaikan pada bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang.
4: Itu kalau hujan, itu kita menampung air dalam bak. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita bahas bersama kepala daerah dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 1,2 miliar untuk perbaikan atap ya, karena gedung utama dan itu pun baru separuh katanya. Karena gedung kita sangat besar. Kemarin kami juga sudah memberikan apa Pak Bupati sudah melihat. Namun hal ini kami juga memahami bahwa keuangan daerah ini juga masih membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, maka kita tidak bisa insya Allah kita bertahap itulah.
3: Viven menambahkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan program lainnya dalam penyusunan anggaran. Karena itu seluruh bagian gedung DPRD yang mengalami kerusakan belum dapat direnovasi secara bersamaan tahun ini. Ia juga berharap perbaikan yang telah dianggarkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kondisi gedung kantor DPRD Bintan dapat kembali diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik. Renilda Farantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mendorong Karang Taruna memperkuat peran hingga tingkat kelurahan dengan menghadirkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat.
5: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mendorong Karang Taruna Kota Tanjung Pinang memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030 di Aula Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Jumat kemarin. Lis mengatakan, pengukuhan pengurus bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum pemberian amanah kepada generasi muda untuk berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap Karang Taruna dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, Karang Taruna harus memiliki kualitas sumber daya manusia, wawasan kebangsaan, serta tetap berakar pada kearifan lokal dan adat istiadat Melayu. Hal ini dinilai penting agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah. Lis menegaskan, Karang Taruna tidak cukup hanya dikenal melalui kegiatan seremonial. Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan mampu berperan dalam membantu menangani persoalan sosial, mengembangkan potensi pemuda dan masyarakat, serta membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
6: Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya, maka bagaimana tumbuh kembangnya Karang Taruna itu tergantung dari diri kita. Tadi ada pengurus-pengurus di tingkat kecamatan, maka kita evaluasi seperti apa yang namanya pengurus tingkat kecamatan itu yang harus kita ini. Bahwa di sini kita potensi nggak, jadi potensi jangan hanya bukan aktivitas sosial, tetapi harus mampu menggali potensi agar Karang Taruna itu tentunya tidak bergantung dengan siapapun.
5: Ia menjelaskan, agar kepengurusan baru memulai penguatan organisasi dari tingkat kelurahan. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda, sehingga program Karang Taruna perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Ketua Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030, Supardiono, mengatakan, semangat kepengurusan Karang Taruna sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat kepakuman organisasi. Sehingga, kepengurusan baru akan mendorong perekrutan anggota dan kader baru untuk memperkuat organisasi di seluruh wilayah Tanjung Pinang.
7: Sekarang semangatnya sudah menurun 50%. Dengan terpilihnya kami sebagai ketua, mudah-mudahan semangat itu akan tumbuh kembali menjadi 100%.
5: Supardiono menjelaskan, agar seluruh pengurus dan kader Karang Taruna Kota Tanjung Pinang menyatukan langkah serta memperkuat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial. Ia menegaskan komitmen agar organisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah calon kepala desa terbanyak yang terdaftar dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Bintan tahun 2026 berasal dari Desa Sebong Lagoy.
8: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan terus melakukan verifikasi dan validasi peserta bakal calon kepala desa tahun 2026. Untuk diketahui bersama, desa yang mengikuti pemilihan kepala desa sebanyak 13 desa dengan satu desa melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW, yakni dari Desa Pengudang. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, menjelaskan dari 13 desa yang membuka pendaftaran bakal calon kades, antusias pendaftar terbanyak dari Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, dengan jumlah pendaftar sebanyak 8 orang. Selanjutnya dari Desa Teluk Sasa sebanyak 6 orang, Desa Bintan Buyu 6 orang, Desa Kelong 5 orang, Desa Tembling 5 orang, dan Desa Topaya Selatan 5 orang. Meski demikian, persiapan dari panitia desa juga terus dilakukan guna menyukseskan pesta demokrasi masyarakat desa di Bintan. Setelah verifikasi bakal calon rampung, maka akan dilakukan penetapan calon peserta nomor urut beserta calon kades pada 3 Oktober 2026 mendatang. Sedangkan masuk masa kampanye pada 3 hingga 5 November 2026.
9: Nah, untuk penetapan sendiri nanti di tanggal paling akhir untuk penetapan nomor urut itu di tanggal 30 Oktober. Sudah termasuk yang perpanjangan, sudah termasuk dengan yang seleksi lamaran. Nah, untuk kampanye sendiri ini kita mulai di tanggal 3 November sampai 5 November. Masa tenang 6 November sampai dengan 9 November.
8: Menurut Kepala PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, setelah masa kampanye peserta calon kepala desa di masing-masing desa, maka dilanjutkan pada masa tenang dari tanggal 6 hingga 9 November 2026. Selanjutnya, untuk waktu pencoblosan memilih calon kades sesuai yang direncanakan pada 11 November 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Program Capstone Project Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, mendorong pengembangan potensi lokal melalui ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
10: Program Capstone Project melalui Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, menjadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Batik Bintan, Jumat 25 September tahun 2026. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan, Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya pertanian dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para inovator lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Academy tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta termasuk Ekang Green Creative Village, perwakilan dari Provinsi Kepri.
11: Seorang inovator, seorang penggerak, dan pemimpin lokal seperti Pak Jatmiko bisa menggerakkan ekonomi lokal dengan pawatan budayanya. Dan itu perlu suatu apresiasi, sehingga kami datang ke sini untuk memberikan apresiasi, penghargaan, dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat di tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikannya.
10: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik Rumah Batik Bintan, Jatmiko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Anculai, mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Perkembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan ekonomi hijau yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah ampas pewarna alami dari produksi batik untuk diolah menjadi kompos bagi pertanian masyarakat.
12: Kita mengkonsep sebuah sirkular ekonomi, di mana sirkular ekonomi adalah perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pertaniannya, mulai dari batiknya, dari limbah-limbahnya kita olah, dari limbah batik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani, seperti itu.
10: Kedepan, Ekang Green Creative Village diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata berbasis komunitas sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi hijau di tingkat desa. Jatmiko berharap proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa Ekang Anculai dan dapat ditiru oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satu korporasi yang bergerak di bidang wisata di Lagoy Bintan secara konsisten menjalankan berbagai program lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
13: Salah satu korporasi yang bergerak di bidang wisata di Lagoy Bintan secara konsisten menjalankan berbagai program lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu upayanya dengan penanaman pohon secara rutin serta program pengurangan sampah. Head of Healthy Safety and Environment PT Bintang Resort Cakrawala, Ray Manaik Sebastian L. Tobing mengatakan, pengelolaan sampah sangat penting dilakukan agar sampah tidak menumpuk dan terkelola dengan baik. Karena jika tidak terkelola dengan benar dapat menimbulkan masalah lingkungan. Di perusahaannya, pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri dengan mengolah sampah padat maupun cair menjadi kompos dan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar sampah yang diproduksi tidak berakhir dengan sampah, akan tetapi menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat.
14: Jadi kalau di kita mengolah sampah menjadi kompos, ya. Sebagian besar kita lakukan, ya, yang kita olah sendiri. Untuk kawasan sendiri kita terdiri dari beberapa hotel dan resort, ya. Kemudian hotel dan resort ini juga semuanya sudah memiliki standar yang kuat untuk lingkungan hidup. Jadi di kita itu ada perjanjian yang memang sudah kita sepakati bersama untuk bersama-sama mengurangi sampah gitu ya, mulai dari sampah yang sekali pakai gitu ya, maupun sampah-sampah plastik ya, sehingga kalau misalnya berkunjung ke resort situ biasanya akan lebih banyak menggunakan material-material alternatif selain plastik gitu ya. Nah, itu juga termasuk program-program yang berhubungan dengan pengurangan sampah di kita.
13: Selain itu, pihaknya juga melakukan aksi tanam pohon mangrove sebagai agenda rutin tahunan yang dilakukan. Bahkan pihaknya juga melakukan kegiatan edukasi lingkungan tidak hanya kepada karyawan tetapi juga kepada pengunjung dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Statistik Bukan Sekedar Angka, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
15: Pendengar, selamat pagi. Setiap tanggal 26 September, Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional, sebuah momen penting untuk menegaskan kembali peran strategis data dalam pembangunan. Di tengah arus digitalisasi dan transformasi kebijakan, statistik bukan sekedar angka. Ia adalah fondasi keputusan, arah pembangunan, dan cermin kemajuan. Tema tahun ini, Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju, menegaskan bahwa kemajuan nasional harus merata, menyentuh seluruh wilayah, termasuk di Kepulauan Riau. Sebagai provinsi kepulauan yang strategis, Kepri memiliki karakteristik unik. Di wilayah perbatasan, potensi maritim, industri galangan kapal, dan pariwisata bahari. Untuk mengelola potensi ini secara optimal, statistik hadir sebagai navigasi. Data tentang migrasi penduduk, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, hingga produktivitas sektor perikanan dan pariwisata menjadi dasar perencanaan yang tepat sasaran. Statistik juga berdampak langsung pada pelayanan publik. Ketika pemerintah daerah ingin meningkatkan akses pendidikan di pulau-pulau terpencil, data statistik menunjukkan di mana sekolah yang belum tersedia, berapa jumlah anak usia sekolah, dan bagaimana kondisi tenaga pengajar. Begitu pula dalam sektor kesehatan, statistik membantu memetakan kebutuhan fasilitas dan tenaga medis di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, statistik tidak akan berdampak jika hanya menjadi laporan tahunan. Ia harus hidup, dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Literasi data menjadi kunci. Masyarakat Kepri perlu memahami bahwa statistik bukan milik birokrat semata, tetapi alat bersama untuk memperjuangkan hak, mengawasi kebijakan, dan mendorong perubahan. Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah memiliki peran penting dalam memastikan data yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. Di era keterbukaan, transparansi data adalah bentuk akuntabilitas. Statistik yang kuat akan melahirkan kebijakan yang adil, pembangunan yang inklusif, dan masyarakat yang berdaya. Hari Statistik bukan sekedar perayaan, tapi ajakan untuk berkolaborasi. Mari jadikan statistik sebagai bahasa bersama dalam merancang masa depan Kepri dan Indonesia. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang berbasis data, dan Kepri adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan itu. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat buka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan secara bertahap setelah jumlah bagian mengalami kerusakan. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Arita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB V2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan Pesisir dan tanggal 29 September di kantor camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang The Massive, diam tanpa kata. Mengawali pagi kita di pagi hari ini, peringat selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang saat ini mungkin disibukkan dengan berbagai macam kegiatan atau sedang bersantai sambil menyiram tanaman ataupun juga menikmati sarapan. Apapun itu kegiatan Anda di pagi hari ini, kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan kita akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca di Sabtu ini ya, di weekend di 26 September 2026 bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon, saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Fadri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Elisa.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Baik, tetap semangat ya di weekend ini. Masih bertugas kita berdua, meskipun beda kantor.
2: Iya.
0: Kita ingin update nih untuk perkiraan cuaca di hari ini. Mas Fadri, silakan informasinya.
2: Ya, baik Kak Erita, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan. Sementara pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata dan juga durasi yang relatif singkat. Dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 12 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 94%. Berikutnya untuk perkiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadri, selamat bertugas kembali dan semangat pagi.
2: Sama-sama Kak, selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, pendengar di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-778-9830, kami sapa dan kami undang Anda ingin bergabung bersama saya di informasi publik di pagi hari ini. Selamat pagi untuk penelpon yang pertama. Di line WhatsApp saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Oh, Mbak Erita Fitra Insani ya.
0: Ya, siap, Pak Rasino di Kijang.
3: Rita, Rita.
0: Kabar baik, Pak.
3: Baik ya, Pak Rasino di Kijang.
0: Siap.
3: Iya, pagi ini Sabtu tanggal 26 ya, kami ingin memberikan informasi di daerah kami ya, terutama kalau cuaca memang tadi sesuai dengan yang disebut oleh Mas Robi ya, dari BMKG, memang pagi ini cerah ya, sangat cerah. Mudah-mudahan terpengaruh dari hati kita semua cerah, ya kita tetap sehat dan menjalankan tugas setiap hari ya. Kemudian alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu Ijang juga diguyur hujan ya, hujan yang deras sampai hampir setengah jam ya, cukup untuk menghidupkan tanaman-tanaman supaya hijau lagi ya. Dan lalu entah pada hari ini tidak begitu padat karena hari akhir minggu yang ya tidak terlalu ramai dengan sekolahnya. Namun para pengendara itu harus tetap waspada dan tertib lalu lintas agar tidak tergelar ke atas. Kemudian fungsi lain saya akan menyoroti masalah peringatan World Clean Up Day tanggal 20 September 2026 yang yaitu hari bersih bersih sedunia. Kok sepertinya pemerintah sepi-sepi saja ya, seharusnya pemerintah melalui dinas Perkim, lingkungan hidup ya, berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan sekolah ya, pemerintah desa dan kelurahan melalui TRW melaksanakan gotong royong, apakah membersihkan para yang tersumbat ya, karena masih musim kering, kemudian mengumpulkan sampah plastik di tepi pantai dan membersihkan pantai dari segala macam kotoran, dan membudayakan jiwa gotong royong, dan juga membudayakan tidak membakar sampah. Saat ini betapa pentingnya kebersihan dan keindahan agar masyarakat tetap sehat dan mempunyai angka harapan hidup sehat dan umur panjang di negeri kita. Kedua, tentang Kabupaten Bintan ini saya kira banyak pekerjaan ya, karena banyak PT di kawasan ekonomi khusus Kadang Batang yang membuka investasi ya, jadi banyak juga tenaga kerja. Namun yang sangat disayangkan masih ada kriminalitas yang cukup tinggi ya di daerah Nusa Tenggara Timur ya, apa pencurian, curanmor dan sebagainya. Semoga ini kedepannya banyak anak-anak muda yang bekerja sehingga mengurangi tindakan kriminalitas lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, saya sapa kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, belum diinikan nih suaranya nih, tersangkut dari apa nih, handsetnya nih.
0: Oke, baik. Suara Pak Duha ini ya.
4: Betul lah tuh Bu. Ya, agak cepat sedikit nih geraknya. Kalau tidak banyak ini bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk jalur kita nih kan.
0: Baik, silakan.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua agar kita diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Ini menyangkut masalah keadaan cuaca nih di daerah tempat saya nih, nggak nyampe di daerah Jalan Bali Sulaiman Abdullah Kampung Kolam nih, belum nyampe juga nih hujannya.
0: Oke.
4: Hujan, ya hujannya masih di Batam, di Bintan, di Dompak sana. Istilahnya dia mengirimkan angin-angin aja, angin-angin sejuk aja.
0: Oke.
4: Nah, kalau bisa gimana caranya supaya hujan ya kan? Kalau kita ikut petunjuk-petunjuk petua dulu, mungkin bisa lah, mungkin untuk 1-2 orang aja yang bisa melakukan kan? Kalau untuk masalah biar hujan ini datang gimana caranya, tapi kalau begitu hujan datang, wah ini lebih gawat lagi, lebih dahsyat lagi, malah banjir pula didatangkan kalau hujan besar kan.
0: Oke.
4: Ya, ini menyangkut masalah lowongan kerja di untuk di daerah Pulau Penyengat ya. Dapat bantuan dari pemerintah pusat, dari kementerian. Nah, kita bersyukur dan berterima kasih sama pemerintah provinsi, bekerja sama dengan pemerintah kota untuk membuka lapangan kerja. Ada kegiatan-kegiatan di Pulau Penyengat. Usulan saya, masukan saya kalau bisa jalan lingkar Pulau Penyengat tuh kalau bisa ditembuskan, biar kita berkunjung berwisata sana bisa dapat berkeliling. Sampai sekarang kan kita fokusnya kan sampai di balai apa tuh ya? Balai pertemuan atau balai apa tuh, nah di situ aja habisnya kan. Jalan lingkarnya kamu belum ada, kalau bisa masuk Indonesia, kalau bisa jalan lingkar Pulau Penyengat tuh ada anggaran yang digunakan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan sekitaran untuk kota Tembinang. Nah, biar lapangan-lapangan kerja untuk anak-anak di daerah bisa bekerja di Pulau Penyengat. Semoga pembangunan-pembangunan usulan-usulan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk di daerah-daerah di kabupaten, pembangunan koperasi, lingkungan kampung nelayan, itu kita bersyukurlah atas bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Semoga pembangunan itu bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
4: Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duha di Sulaiman Abdullah. Baik, di belakang Pak Duha kami sapa dan undang Anda kembali pendengar yang ingin bergabung bersama kami di edisi hari ini ya, Sabtu 26 September tahun 2026, untuk menyampaikan informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita sehingga informasi itu dapat diketahui oleh masyarakat luas lainnya. Saya sapa kembali di 27100. Selamat pagi. Selamat pagi, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
5: Dengar ya, kirain tak dengar.
0: Dengar, dengan siapa nih Pak?
5: Ingat tak suara? Katanya jago ingat suara orang.
0: Ini suara dia agak nyambung dengan kendaraan. Kayaknya lagi di jalan ini ya Pak?
5: Lagi jalan pagi. 14, jalan Uban.
0: Pak Arifin ya?
5: Dan...
0: Oke, okay. Pak Arifin di kilometer 14.
5: Bukan, itu Abah.
0: Oh, Toh Abah.
5: Wow.
0: Soalnya betul, juga ya. Ada Pak Arifin di kilometer 14 arah Uban.
5: Ada?
0: Ada.
5: Oh,
0: desa. Jangan tetangga nih, Pak.
5: Jangan-jangan. Kalau jumpa, aku kalau jumpa cuma reuni, ya.
0: Oke. Apa informasi kita hari ini?
5: Informasi itu saya nak dicatat aja sebenarnya. Kalau jalan ini masih sepi lah, kan? Kalau di bandara itu memang ramai ini. Siapa tadi yang ceramah Ustaz bagi ulangan ya?
0: Iya, rekaman ulang tadi Ustaz Nur Ikhlas.
5: Apa namanya?
0: Ustaz Nur Ikhlas. Nur Ikhlas.
5: Ya, dosen Stein ya?
0: Tidak, dia kemarin menjabat sebagai Kepala BPS Bintan.
5: Dia Bintan ya? Kepala BPN ya?
0: BPS.
5: Saya semalam jumpa dia di Jumatan di Masjid Al-Amin Sang Tuah itu. Jadi kenalan kami kan. Jadi kopi darat lah ceritanya. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Baik.
5: Kawan lupa. Ah, itu aja.
0: Oke, baik.
5: Jumpa beliau kan. Kadang-kadang siapa yang satu lagi yang Ustaz Gurindam 12 itu?
0: Ustaz Satrio.
5: Itu dosen ya?
0: Iya, dosen Stein Abdurrahman.
5: Nah, itu dosen Stein ya. Jumpa juga. Kalau orang-orang belah Batu Lepih ini banyak jumpa lah.
0: Oke. Jadi itu aja ya, Tok ya? Itu aja ya?
5: Itu aja lah.
0: Oke, baik.
5: Jangan marah ya?
0: Tak marah.
5: Cuma informasi.
0: Oke, terima kasih Tok Abah.
5: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Abah di kilometer 14 arah Uban. Terima kasih sudah bergabung. Oke, saya sapa kembali di belakang Tok Abah. Selamat pagi.
6: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Maman. Ya, Ustami Tanjung Pinang.
0: Siap, silakan Pak Maman.
6: Tadi mendengar berita bahwa proyek yang dipenyengat apa itu tubuh bahasa ya, dan pernah perniknya lah yang akan dibuat di sana itu sudah di launchingkan oleh kepala daerah. Kalau tidak salah juga dihadiri oleh Mendagri ya pada waktu itu ya. Kemudian proyek itu rencana menempatkan semua pihak, termasuklah warga lokal. Ini sebenarnya sih bagus. Cuma saya hanya mengingatkan hati-hati dengan proyek ini. Jika melibatkan orang yang tidak berkompeten di situ, itu nanti akan berakibat sang berbuah dua kali. Karena itu kan di awal kan pernah jadi proyek yang gagal. Dan akhirnya ada yang dibumi. Gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Betul-betullah yang profesional. Oke, misalnya melibatkan masyarakat sekitar tidak masalah. Tapi jangan pula nanti yang tidak pandai bekerja ikut di situ hanya ingin menikmati kue itu, sebaiknya anggaran terhambur-hambur tidak harus.
0: Baik.
6: Artinya proyek itu nanti bisa minus anggarannya. Karena kan sudah sediakan anggaran sekian gitu. Tapi kalau dari anggaran sekian, itu dipotong sana, dipotong sini, yang pengawas ini minta, pengawas itu minta, yang ini minta, belum lagi nanti ini minta, segala macam minta. Jadi anggaran itu akan minus. Dan proyeknya tidak akan pernah maksimal. Saya hanya mengingatkan, itu pulau penyengat itu, ya kita percaya tidak itu pulau keramat. Mungkin itu sebagian orang yang mau mempercayai gitu. Maksud saya percaya dengan hal seperti itu.
0: Baik.
6: Ya, kita harus berhati-hati. Niat kita di sana itu mau ngapain? Itu saja. Jika niat kita tidak sesuai dengan tujuan, ya kita lihat sajalah seperti apa jadinya.
0: Baik.
6: Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman di Insinyur Sutami. Saya sapa kembali di belakang Pak Maman yang bergabung. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Erita.
0: Selamat pagi, Ibu Erna. How are you?
7: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik, Bu Erna.
7: Sudah nampak mataharinya belum?
0: Matahari sudah terlihat.
7: Sudah lihat ya?
0: Sudah
7: kelihatannya... asap ini sudah mulai agak berkurang ya Mbak Erita ya.
0: Iya, tadi malam.
7: Mudah-mudahanlah kita ini dalam waktu yang singkat ini Allah memberikan rahmatnya berupa hujan pada kita.
0: Amin.
7: Sudah ada sih gerimis-gerimis sedikit hilang, gerimis-gerimis sedikit hilang ya Mbak Rita.
0: Iya,
7: tapi kita bersyukur juga, mensyukuri juga. Mudah-mudahan berapa hari ini atau hari ini akan turun hujan dengan lebatnya di Kota Tanjung Pinang.
0: Amin.
7: Bu Erna menginformasikan Mbak Rita bahwa kami pagi ini khususnya Majelis Taklim Permata Kelurahan Kampung Bulang akan mengadakan pawai Mbak Erita.
0: Pawai apa itu?
7: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam rangka menyongsong hari kelahiran Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan acara kami, doakan ya Mbak Erita, supaya berjalan dengan lancar.
0: Amin.
7: Tak ada hambatan sedikit pun. Ini akan dimulai acaranya jam 7 ini Mbak Erita. Hanya itu aja Bu Erna, mudah-mudahan kegiatan kami berjalan dengan lancar. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan pada kami. Jalannya itu mulai dari Masjid Al-Isra, Batu Lima Bawah, ke Kampung Bulang, daerah Masjid, gak berapa jauh lah Mbak Erita.
0: Okay.
7: Nah, jadi itu gunanya untuk kita mensiarkan agama kita, mensiarkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
0: Baik.
7: Hanya itu aja Mbak Erita.
0: Siap.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna di kilometer 5. Semoga sukses acaranya, kegiatan Majelis Taklim Permata Kampung Bulang ya. yang melaksanakan kegiatan Sampana Maulid Nabi dan juga memperingati hari jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-24. Semoga lancar hingga selesai acara nanti. Kita sapa kembali di belakang Bu Erna, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitra Isami, salam sehat selalu, selamat bertugas di akhir pekan, semoga sukses sampai selesai nanti Mbak Erita.
0: Amin. Godaan cuma satu Pak, mata ini aja ini cuma.
8: Yang pertama-tama, saya mengapresiasi di hari jadi yang ke-24 ini Provinsi Kepulauan Mbak Erita ya, beberapa hari yang lalu dengan tanggal yang cantik ya Mbak Erita. Kita hari jadi happy tanggal yang ke-24 tahun dan di momennya juga tanggal 24 September ya. Saya apresiasinya begini Mbak Erita, tak kalah di hari jadi yang ke-24, juga momen monumen Tugu Bahasa di Bukit Kursi mulai dilaksanakan pekerjaannya Mbak Elisa ya. Kenapa di hari jadi yang ke-24 itu kita menyelesaikan pekerjaan monumen Tugu Bahasa? Karena bahasa Indonesia itu berawal dari daerah kita sini, mungkin Mbak Elisa ya, dari daerah kita Melayu ataukah di Penyengat ya. Lahirnya cikal bakal bahasa kita, bahasa Indonesia. Apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah melanjutkan pekerjaan monumen bahasa kita. Semoga nanti menjadi pengenang daripada anak cucu kita beberapa puluh tahun ke depan, Mbak Erna. Yang keduanya tadi Mbak Erna menyampaikan masalah memperingati hari Maulid Nabi ya. Meskipun sudah jauh tanggalnya namun tetap dilaksanakan masyarakat kita bersempena dengan hari jadinya Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24. Tadi kami juga dari sini Mbak Rita, ibu-ibu di Majelis Taklim Anak sudah kilometer 6 sudah bersiap-siap untuk bergabung ke kilometer 5 melaksanakan memperingati hari yang ke-24 jadinya Provinsi Kepulauan Riau dan sekaligus dijalankan dengan Maulid Nabi ya. Harapan saya mengadakan jalan santai, harapnya ibu-ibu ini sarapan dahulu di rumah Mbak Erita.
0: Bapak-bapak karena juga kali Pak.
8: Iya, gimana Bu?
0: Bapak-bapak juga harus sarapan, gak hanya ibu-ibu.
8: Kita sedang sarapan, tapi orang rumah saya gak sempat sarapan. Jadi tadi saya ngantar juga ke situ, ngumpul mereka sarapan di sana, tapi ada bawa konsumsi mereka ya. Jadi semoga saja terkala melaksanakan jalan santai ini mereka panas mudah-mudah saja fisik ibu-ibu ini tahan Mbak Rita.
0: Baik.
8: Panas ini kan panas terik nanti. Semoga saja nggak ada yang pingsan yang pening kepala Mbak Rita, ya. Itu aja masukan saya, apresiasi kepada Masjid Kilometer 5 yang telah melaksanakan memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Abdul Qadir ya, support ini ya. Oke, kami sapa kembali yang bergabung di belakang Pak Abdul Qadir. Selamat pagi, halo.
9: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tolong deh.
9: Ya, tolong deh sama Bu Irda, sama Pak Qadir. Tolong deh nyampaikan dua masjid. Masjid tolong deh sini namanya Akhairat.
0: Oke.
9: Ibu-ibu Majelis Taklim berpakaian putih dan anak-anak TPA-nya ikut serta 30 orang. Jadi perjalanannya dari kumpul dari Makam Pahlawan Al-Isra meluncur ke rumah Masjid Al-Amin yang sebelah SK3.
0: Okay.
9: Jadi sekelurahan Kampung Bulang semua nanti berjalan kaki dari Masjid Batu Lima, Al-Isra, sampai ke Al-Amin itu sudah berlaku 3 tahun berturut-turut. Okay. Memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu lansia itu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
9: Supaya tabah menjalani kehidupan yang setiap hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dari Kampung Bulang nih, warga kelurahan Kampung Bulang ya. Ada Bu Erna, Pak Abdul Qadir, kemudian juga Tok Londe. Ya, oke, selamat berkegiatan ya untuk ibu-ibu majelis taklimnya ini, dapat support dari bapak-bapak kelurahan Kampung Bulang. Baik, mendengar di pukul

Tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.